Ini nauknya nyadi di menoi India Aden ya. Jadi dalam case tu peningat dalam cerita tu tadi bisi sikut dari bas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakau terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kan. Jadi lelaki tu bernama Ghansham gawaknya dari bas tu debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India Aden.

versi panjainya nu urang ngali kianya. Ah dia anu ngali. Jadi maya nya nare panggal balas itu sebilia tadi ya ke ngeseh ya ke datanya apu beri panggal minya dutur kok balas itu sebilia tu mendah pria mainnya kali udah kena ngetat tangan kakinya pedis dekepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita panggal kasih nanya nyor ringnya ngenat kena nyun sinan ya ngenat ke pemedisnya tadi peringal ah oh, udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur mainnya duiku dutur ngoduiku induk misi ya ke ngeseh gancam tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas kaya jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih main tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nak dai panggal dia tu habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu apa berkenin ni nak muka-muka nama tu kenyadi dutur siku nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peninggal mansangnya kayak bisa nak dediannya tadi kira kan anggap kita peti ayes tadi orang ngengkah teh kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutu dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispose punya jaku orang putih ya. Amai ya siti kaki dan mu sapa nak ngempu kaki ku dah tetak dah tungkuas mana-mana halam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke gancamnya kena kali ya nak diamond mu direk lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sidak sebidiknya tadi bala angkanya api naik kini diri menjadi gancam nyata nyong apu apu dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami iga nyanyong enak kaki orang kuda tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau lihat tu nau lihat karap kita dutur. Lalu detaban kurang meh gancam tu tadi. De baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nas. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital. Ke ngujuang ke sidak empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Ah. Laban kes tu dipansi ya. Okay. Ya bak aku, kok kunti nyemak. Nadai panggal apa semua bana masalah di guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggal ngayme kita berpanggal ke kaki kuda tetek nyak mata tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan madi ilah tu nyambung cerita tu bak benar real dia kita masih agak lemah berita kita kedua ke sekali itu agi bermenuh India ada dia aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa jadi di mana Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India maka kak nemu tin pedak beruai lemah berita kita balaman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayuh dia dia siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya mayo duit raja tu. Kayak mainan tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak kena ya munyi ko jaku orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari wayang ya bertukar gari makor ke berlakuan main bangsawan atas pangau nya apa kinya tukar gari nanti nyema orang kat datai bertemu ya antara tukar ya tarban nya namanya utak ke kain ke de pulas-pulas kebak pala dililit kebak palanya tukar-tukar ya engkah ya batu-batu berga atasnya bertemu ngutumai siku tukar baru bertemu ngutumai siku tukar ke baru apa kenya ya pengaya raja tu ni buahnya nak mulang kita namanya utai garik-garik bukai sekali ngena beri ke orang sekali ngena beri ke orang kaya mai-mai raja tu bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peninga ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya. Ya tu tadi mansang lagi ya, menua England kan.

bangsa ngage menua ai ngelan kita dedien. Dataya dedien tari peningal. Hotel besai hotelnya segi de sewa ya ke diri hotelnya ngai boleh ngorang. Nurunnya ke pasal. Nurun ngage pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang ngena baju ngapa ya tadi berjalan ngena baju kurta biasa kenyak mah ko kita ya. Berjalan-berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedal memang mal tang keretanya kereta klasik kereta mal ari benua England de dien tama engage kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu ka aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan ko ya nama tadi giga de di tu ko urup putihnya bertanya engage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu nora meli kereta okey nora menda-menda nanti menda-menda nak meli minta ampun pansut nora nari kedai tu ko tukang jual keretanya anda angka tapi sehati kak meli ho kak meli nama tu kak meli dia meli taya ya meli cermin ya atau kak meli stiring ya akhirnya uliah jual banuan ko tang kereta tu aku nak ngasai nora oleh meli ungal minta ampun pansut nora kedai tu lagi ngai rotama ke kedai tu menda gamal nonya. Kok salesman-nya kira pihak? Mau mencerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh. Orang putihnya nak ngelalai ya. Tu kan jual keretanya. Pulai ngaga util tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua air ngelan dan peningah. Datai di nyak yang tadi. Datai yang bawa utilnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja Kuala Madaga. Po pedih mati kau tu. Asal ke dia geramik garam masa hati tu. Nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madah ngaya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta kok mansang ya pedingo kena ya baju nak apa mana de baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi datai de dien semua kereta bak dalam kedainya de beli magang 6 buah beli cash nak ada utang-utang nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia nyup dia pelik tukang jualnya peningah bedau pemedia sati ya bedau terpantuk pergi pemedia sati ya pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce kereta mewah kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai apa pemedia sati ya ngau company-nya tadi ngau orang kenyua keretanya tanya sama tadi capuah bak dalam namanya bak menua Rajasthan dan kereta mana-mana kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena ngena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dan tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pus apa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi tusi sidanya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembaga nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung nak kapal danjung ngage menua Rajasthan tin beri nadai babayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningal ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai anak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kindong kalau kita ngumai sesmen engkau nak salah engkau ya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitih kata ya tadi ya tau kumai maka salah nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an sobat cerita ngok cerita jadi kini nak ke dia tu okey kita bersenam lagi leman berita kita ketiga dia tu aku mai kita ari menua India nya tadi kin nginsit mimin ngage menua Pakistan ngage menua Sabat kita bejoa kapet aku kai dekat ngenang kapet aku dekat ngenang senetang asi biryani kalau makan asi biryani nasi biryani biryani kambing biryani unta biryani lembu biryani ayam semua ada bak menua Pakistan di peningah ya
Aku dekat ngenang senentang paket berapi bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak BTB, baik kenyak BTB, perintah tau ke BTB swasta. Bisi mendak paket ke dia tur, master chef tu, master chefnya, master chef Malaysia bisi, bak Pakistan bisi. Dekumai the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisi sidaknya tadi ngatu audition, ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua orang kekak datai ba paket nak kak ngau paketnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Datai medisiko Indo tu tadi nya munyi kurangnya tadi nyo serdah ke tadi. Ia yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu nai pemakai ke nak kok penyamai-nyamai nya ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang sai. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisi tadi beli. De beli ba kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai de baik ya apa dengar ngena bungkus polistrin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi de tanya juri tinggi ko jurinya nanya ngage hakim ko kita hakimnya tadi ya ba dalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya dengan saya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, oh, hari ini nuan aku dah tanya sehari itu. Nama pemakai baik nuan? Namanya ada tungkus nuan dalam polistrin deh korang. Tidak, tu beli aku kedai kami di din. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku pula kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambin. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Benih tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak dia nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagai apa dengar. Becelege masih dak dia ha, ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangiah tadi beli ba kedai. Jalan muntang nak nemu nipu induk tu nanti aku padah ke oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus akai akai akai peluang ke aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu kita mendiang ke lagu tu udah lagu tu lagi bisik dua leman berita nanti kita bersabar dulu berperindang dulu kita tengok lagu au.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyak lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya. Nanti kita nampir ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisik pukul 5:30 lemai. Nampir ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh menyekorang dari marathon tu. Aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon. Tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de udah nyeral. Lebah nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon. Nama kebuah dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia. Bekeni cara yang ngalah ke Arabia. Dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peningar Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu. Ianya dari Sydney ngagai Melbourne ya. Belanda ke dia tu tadi. Dari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi. Diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kena dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mendek lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak menyekok kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngerbang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tau. Suah yang ngau senentang pekit tau. Bukan ni ya saya ngau pekit tau kau ya. Dah. Ngau aku sekali tau. Amin-amin ngau tu dah peningat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi. Laban 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal meh. Di ni ndak ianya tadi ringkap belakang. Bekeni rahsia peningat. Maya orang Belanda nya tadi. Ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisi Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini ya. Belanda ukuwe kita juga-juga yang ya peningat. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okey semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia dia napu laju medai nakik kau mandah ngai nak dai tu deh Belanda pejak-jak ni bukan macam ngau belatih deh kau ya nomor sia nuan tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nomor sia nuan namanya umur nak ketu Belanda bekor biak kau. Ya, aku tu Belanda semalam-malam kau. Nyokak biar support ku Belanda. Kaku mereka yang gatur munyinya. Ya, baru orang nemu. Ya, tu Belanda nak ngetu-ngetu. Nah, dari tinduk kenyap, nah dia semua. Belanda terus ya. Datai ke dadan din.
Macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencangkan ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Kolombia. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Young dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin menunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita dengan aku. Ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Kolombia dan numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kala aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh dalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak yang hari kain dia gagak yang masai mensia halu jadi ngunya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung ke besai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi de gagak gak kena impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tau. Nitih ke jaku orang sebelahnya. Ia yang tadi suah dibuli orang. Di kedua orang. Ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundik orang dia kemelik korang mah dia kelanyai korang mama itu ada tuai yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah dia gagal orang kenya nyu malu ya berkuruang ya dalam bilia ukainya ajak peninggal ya berpangan. Munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang bekenya tapi bekenya anu nitih ketusi orang pening aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan maya kulu kili dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakal ya bini ya aku je aku bisik bawa semua bisik gamang ada drong nama ke balanaknya tadi dirit ada sambuang ya tinggi kau nya dia peda orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisik suat kanya bisik wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Kolombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu main hutan tekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Ba ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mereka banyak. Lepas nama ke bahaya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku ada malangi. Mari bersama. Terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio ke sekali. Bye-bye.

0: Okey, pengamin Animai Birami diatur, benung diatur, diatur berita ke Siliak dekat Nanya Rajes. Nama nak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello, selamat pagi Neil.
0: Gaya hari mana di Sungai Asam dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahas Sungai Asap tu mana panas, tumuh panas buat belaga tu Sungai Asap tu, Neil.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkawan dengan pengerami ke Diatur Serito, Jess.
1: Okey, terima kasih, Neil. Bakal TYFM. Jadi sekali lagi meri selamat pagi kepada semua bala peringat yang menonton dengan radio Jaham Kedatu. Jadi bunyi kepada di Neo tadi, kami dia tu benung ba Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahas Sungai Sablaga, berserima dengan program Kedikum by Nine Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal kita ditemu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayuh, kemudian bagi kayan Amir FM, sudah mereka datai bahawa Sungai Asap tu kena 20.8 tu tadi, lalu kena sehari itu tu, Neil, ianya 22.8.2026. Jadi berhenti hari pukul 8 pagi tadi, tapak belawian tu sudah mereka berhenti diatur DJ Corner bulan hingga balap mula program hari bagi Kenyah Mir FM. Okey, udahnya pukul 9 pagi sudah mereka diatur karnival usahawan pertanian, semoga diatur ceramah. Okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah bulan hingga sidang dari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, lalu ungkup YFM Iban tu, dia DJ Corner tengah hari itu lagi, Neil. Lalu aku muka dekat ingat ke semua turun minyak lagi orang Sungai Asap tu, Neil, yang kat sini jam kedai tu. Tengah hari itu lagi, anak-anak datai ngagak DJ Corner kami, laban kami bisik kata kenya nerima sidak ke kandau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap kelebagi sidak ke dia ba belagar itu nimu laban kami itu dia semak ba Umar Baha tu di nimu orang Umar Baha benar ninya jam kereta tu. Jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan DJ Kona kami sama-sama ngau masuk atau ngambil bagi ba carta kenyalang dikeluar ke live data di tabur terus hari DJ Corner program Nine My Birami NNB ke tahun tu. Okey, jadi Neil, muak ke lemai tu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, minyak Menteri Industri Pemakai Komuniti dan Pemansang Wilayah Sarawak. Jadi udah penatai lagi kira-kira pukul 5 lemai, lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah ambil makan malam, baru berengkah ngau pengawak ke dikumbai perarakan Saga Ajai. Jadi aku sempat mereka nanya sidak Raban Bansa Kenyah, laban perarakan Saga Ajai itu dalam jaku Kenyah tu, Neil. Jadi Saga Ajai itu, ya mai reti inti dalam jaku Melayu, perarakan kata Kenyah, pahlawan. Nanti kita iban kering nyebutnya, Neil, perarakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani, punya nak.
1: Bujang berani, lebih kurang pihaknya. Jadi ingat saya tadi, peralatan Saga Ajai berhenti hari pukul 6 lemai, lalu majlis perasmian, ianya majlis penangguhan Agrikop, dengan perasmian Nine Nemuai Birami 2006, di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi, lalu dangkan ini lagi, terus dengan live konsert Nine Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi temuai di pembahasa kami sudah datai lemai lagi, Neil, keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, minyak Menteri M5Port, sama mungkin sudah datai yang berhormat Senator Tuan Michael Munjalihan, minyak Ahli Dewan Negara, dan yang berhormat Encik Kennedy Cupayugun, minyak Kaban Kursi Negeri N66 Murub ngau bala-bala kebukai meh. Jadi nyak temua di kuasa ke bisi datai muat ke lemai lagi sama ngau berjadi ke program Nine Lemai Birami NNB 2006. Jadi ingatnya ini yo, ngaji balak dia ba belaga selagi ba Sungai Asap, selagi ba Umar Baha Sungai Asap belaga tu semua ada kelalu kedatai lemai lagi sama-sama ngau ngerami kaji perarakan setaga ajai bunyi daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian ngau kepenudi lagi nya konsert begulai hingga bala penyanyi kenang yang sudah dikangau datai baca ke sekali itu. Jadi kita bisi Roslina, jadi Roslina tu penyanyi bangsa Kenya, bisi meja Joli Jengan, penyanyi kebangsa Penan, adanya bisi Urai, penyanyi kebangsa Kayan, okey, adanya bisi meja Warok, ngau Mawat, penyanyi kita bangsa Iban. Okey, kemudiannya bisa bagi Siko Nembiak ke landik pemain sape tu Iniel hanya Adrian Anyi Robert. Kalau mayo lagi persembahan kebukai kemudiannya jadinya meh malam tu lagi anda ingat kita sama-sama medak live kita buat terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey, jadinya meh Iniel ke pagi tu hanya nak report aku utai ke ulir dikongsi aku utai ke menunya di ba Sungai Asap Belaga kebagi Pak Dewan Lamin Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Jadi nyak minit terima kasih Kuala Baru ngekenuan Pak Konti YFM ke pagi tu ni.
0: Okey. Okey, terima kasih Jess.
1: Okey, sama-sama.
0: Ranges Booking hari Sungai Asap Belaga berserima dengan pengerami Naini Muaybi Rami lemai tu lagi berengkel lemai tu lagi dekat ditabur ke terus live bar Facebook YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti deka diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Endless Nyau Lagu Nesau. Nak kata ajak kita pukul lebar Simon Pengarah Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan pagi kita dekat dengar ke berita Nyau kita di Kuching Serian Lunduk. Dekat terus dengar ke Y9 12 Begulang Nyau Gaby.

0: pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama, seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembelian awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

dengan Syehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Tujuh ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: berita pemandu baru serta keaman. Merindang kita ngau lagu lagu.

Ya, ketubah tu mereka selamat pagi ngagai bala peningah kaget mendiang ke kami jam ke dia tu. Ya, terima kasih ngagai Dennis Stephen ke udah mulai ngok kita pengelamat dia jam bawa pengelak pagi. Datai bawa aku 3 jam megak dekat bulan kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Selamat pagi semua ya. Udah rani kita. Ya, ngarap ke bala peningah kita ke pagi tu. Dani ngaurgas. Lalu sekedar hari kita pelawak ku dekat mindahkan kita udah tentu ngirup dulu ya. Lalu sekedarnya benuang bergigak ke kedai-kedai nul kita duduk ngirup. Lagi kita ke benuang berdapur. Lagi balai induk kita. Ya, selamat pagi. Lalu pihak megak ngagai semua peninggal kita di serata benua. Kemudian mendiang ke YFM ke pagi tu. Layaknya kita mendiang ke kami kena radio RTM Klik Sub KS Strong. Terus pukulai dengan kami 24 jam dengan nakak uliah kami pengeluar program Mari YFM merindang kita kelimpai hari berbagi tau ke berkongsi dengan kita info-info ke bisik ayan bersurat berita kita. Ya udah tentu banyak macam pengalami diatur hari tau 8 ke ujung minggu. Lalu pihak megak dengan kita ke bisik anak tawaran tuai. Ngarap ke kita anak membaik ke silat tok pansur ya. Lepas gaya hari kita ya ke nak mana. Kejapan bisa hujan di Bandar Raya Kuching tadi muak ke dini hari. Tang jalai agi nak untuk terang lapan ke di lamun sebuan ya. Selamat hari pengadang kita ke bisik nyambut hari pengadang sehari tau. Tau ke selamat Melah Pinang megak ngagai kita ke bisik Melah Pinang. Mane mak menantu baru ya. Ya kita berperinang dulu sudah aku berkongsi sekedar berita ngobala peninggal.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Yang ambil ke Balai Peningan nemu ya. Kapit dekatnya di Palandul ngatur pengelamin itu hari kebangsaan regak Sarawak. Kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ilang. Menteri Industri Pemakan bay, Komuniti ngau pemansang kanan menua. Dato' Sri Dato' Stephen Undi Rundi Utum. Kenyari Menteri kemegai tangguhan pengawak ngatur pengelaminya. Ia bisa mandai ke 3 bengkah batang pengawak dekat dia tu. Di rumah pengelaminya ya. Ianya pengelamin malam mantar hari keperancaan. United Work ngau gempuro hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia ia mandai ke pengelaminya ialah dekat sama di Gulok. Tuai pemegai menua Tun Perintri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg. Pengalaman itu nyari ke Plaza dikena ngenegap ke semangat berselakup ngangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai keduluk subak ya. Jadi kita kelebih agak pelan-pelan kapit ngau kandang menua ke ngelingi kapit dilalau sama belak datang licah kaget penggerami itu.

0: Orang sampah dengan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit dengan jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang dengan mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Harang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Ya, peningkat mayu nak berasai jam kita 29 minit lepas pukul 9 pagi. Agi S12 jalan ngau kami bak YFM 9.12 ke pagi tu.

Jadi tu peningat Mayu tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Ngobini atau Puan Dato' Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi Bisik di Kangau Nemuai ngagai Taman Negara Mulu Kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tau Jadi tujuh penemua itu dua merek peluang agai tuai pemegai menua Sarawak ngobini ya. Berarti ke gaya pemansang ke dia tu. Sebab Taman Negara Mulu ti diakuknya di pala warisan dunia UNESCO ya. Lalu seduai di sarang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengajar asal. Pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang temerik penguntung agai peranak menua tau. Lalu penemuai tu megaknya di pelasan dua berandau bertemu dengan Mansia Mayu. Agensi perintah serta sidak kebisik kawa dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya, nya tadi lagu ke di baik Josephine Suri Juri. Nanti ya peningat mayu ah. Aku berkawa dengan pekit main buah lundo. Ke dekat dia tu. Kemudian beratur ke menal ya. Itu ngakai 27 hari bulan 9 tu. Besar dekat dia tu. Bak komplek lumak main pelilihan lundo. Ngapada main buah Sibet Kampung Sebat. Bisa 16 itik tim hari pelilihan lundo, pelilihan miat semaltan serta kandang menua ke di pegai Dun Opa dekat ngomah surat pekit tau. Yang ini ke penerang hari upis pelilihan lundo, pekit tau ukai seminak melansang serta mega ngemeran penghidup tik berpengerai dan mega nyadi palan alai ngiga ngau ngangkat ke penglandiak baru bak lumba main bua. Tidak ke menang ilak dekat nerima prize RM9,700. Paket tok dekat di penadi aduan Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Lalu Premier Sarawak dan kepentingan Tan Sri Abang Johor itu nopeng di sadang dekat datang dua nutup paket tela. Pukul 10 kita ni, dekat ninga ke tanduk randau pemansang. Ya kita agak berperimbang.
1: Ayah Rika.

lagu ke di Sada Tenipua. Tinggal 8 minit lagi nyokap pukul 10. Kalau kita tinggal ke tanduk atau pemancang ya. Sebelum kita ingat ke Randa Pemansang, aku dekat merenang kita dengan lagu Joget dari Maxwell Franklin. Lagu ke diberi nama Sayang Labuan. Ya, terus segelas jalan dengan kami Barat YFM.

0: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar ba Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah ngena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru ba program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tau kemai ya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ. Maju abu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nyak di penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu de ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke nyengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu mana.
0: Semua ya.
1: Semua ya.
0: 15.
1: 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tungak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke.

0: adun N34 batang air.
1: Iya.
0: Kedulu YB Mikai Mandau.
1: Mm-mm.
0: Udahnya YB Dublin Untieng. Lalu kede atau lalu udah sambung Dr. Makem Musin Lamo.
1: Mm-mm.
0: Lalu pak peringkat parlimen P203 lubang antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat.
1: Iya.
0: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebihannya tempat tu daerah Lubuk Hantu.
1: Iya.
0: Lalu dia tu tuan DO kami nya Akwe Hijau.
1: Hmm, ya ke Benung Mangkuk Pengawal
0: itu ni. Ya.
1: Okey, jadi peningkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung beranda engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuk Hantu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
0: Jadi ba kuasaan batang kari.
1: Hmm.
0: Di tu bisi dua itu sekolah primary.
1: Ya.
0: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
1: Tahu.
0: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
1: Oh, secondary.
0: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
0: Lalu bisi sekedar kita pilih ya.
1: Mm-hmm.
0: Agai MRSM Betong.
1: Mm-hmm.
0: Pempat Pemlima.
1: Iya. Yeah.
0: Bisi sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
0: Amai berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan.
1: Anu biar kita bak pilih
0: mana
1: tu.
0: Lalu amai yang kagai pom 6.
1: Mm -hmm.
0: Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Inkelili,
1: yeah.
0: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai keterus dari Pom 5
1: yeah.
0: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG.
1: Mm-hmm.
0: Institute Peguruan membuka de Kucing.
1: Oh,
0: de
1: yeah.
0: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
0: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
0: UITM UPM kada Bentulu ke tabukai. Ngau sekedar kebukai ke ngambil technical.
1: Oh.
0: Mayuh maka buat simban kebukai.
1: Mm-mm. Oh, sidak ke nampuan pelajar berenggat secondary ketika setinggi akhirnya. Kiranya pula dengan negeri kin.
0: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
1: Oh, jadinya sekedar hari penerang ke dipengungsi ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari Lubuk Hantu itu.

0: lebuan tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu, abak sita di tok, nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyuah ke nuan. Tok agi nampung tentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuh nyum ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa.
1: Sekali trip
0: ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dan nyap pulai. Bukannya enggak ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepu lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak kulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal
1: baru. Ah, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Tahu ah. Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai ri benua badare Kuching den nemu gitu kira-kira ubas jaga pa jauh penyanguh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau genang ngambi kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu dinga kita ngau bala kebenung gemda kita live penyanguh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Nuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita yang nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di titik Nuan dengan manyuah awal
1: awal
0: bahkan ni cara kita boleh menatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benderi awal
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awal
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kin kita bergetua ruyung tapi jalan dah 50 km nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: hati
1: ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan maja rusak hari sehari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Benua Ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku gak ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih ya. Pedih ya mimiat. Hmm. Lebih pedih ya. Nama kebuang. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu. Hmm. Besi susah mimin. Nyalai suba besi nih nga cerita aja. Kadang-kadang nada daripada data iba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tanya dulu main mah ubah. Laban perintah nyoda besi ge peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak.
0: Mm-mm.
1: Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami. Mm-mm. Ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damik perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu lah package ya. Beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalan kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ke neng itu jalan kok nengah.
0: Iya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu ada JKR. Lalu nambahnya bisi RTP kedebrek YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah berik YB Datuk Malcolm bisa 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti ke ngagak dah. Lalu lebih harinya merak kami sebana merak sebelah WhatsApp group. Mbak Facebook jalai teruk YB mimpi pun kena jangka pendek. Udah merik 5 ribu. Kena ngeripenya ke 2-3 hari tu.
0: Jalan ke balik rusak ya,
1: nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai terima kasih agak YB dua ikonnya. Udah ninggal sebana kami. Rakyat ke itu tang penanggol jalannya namanya
0: Aman.
1: Jalai ke Tusur. Udah suah kok nganjuangnya. Jalai ke Tusur bisa pansah kata tadi. Gampang nanti mah Maya hari ini hari JKR ke hari tidak YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringat manju balik kita ke di benda kami live bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulun kari di itu video atau di benda balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami boleh data yang agai menua ulu kari di itu. Tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah anda lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randau tua itu penghulu. Projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu. Nyengkan projek ke udah dipinta kepala kita. Tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini. Engkau si projek bukai?
1: Au. Mahi mu. Projek-projek sudah dah beri YB kabil ikonya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangan. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik hari Sesko penyuka datai tajaknya udah lama kami nganti yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti
0: oh, juga datang karan nih
1: jadi otak kira pinta tadi nih otak ke Benung kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan jembatan kira sitik lorong lah jembatan Valley Bridge apa karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti baik barang. Buka hari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, beli baja, beli terbukai.
0: Itu sana. Berangkut je pedih.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai pak ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar nah mau begini ke pengujung ngarap kata oke mah lawan dia senar gak kami menyemrai sungai
0: iya bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai bah menua tu tadi mansak jematannya nunda aku takut nunda jematan gantungnya ya segi maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Gauri itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari pandai jari baru tadi ke menya beda landa ni. Kan oleh pengusi ke bibit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Kota itu balat dah kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Buka kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas sudah sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nggak pajai cerita. Kami ngagak ke diri. Suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Dudi-dudi itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu udah. Kemre tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah pun mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun semua ya, nombor ke sistem tagang. Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi pengulu, enggau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, enggau hari pengelandik jari bala badi tu, enggau bisa sudah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya enggau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburu ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya untuk kalau segi ini ngaga buat sungkit. Hanya mar ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pengenai jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah nak tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah kedua sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mai hotel buka ya, nyak sedai berjual kediri kiri. Nada ada pedanya. Orang online orang kayak tay. Nada ada peda. Dan sumbat ada peda. Baik berapa itu? Nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung dia cukup mana. Nyengkaun kami semua tadi buat sangkai pendaik tadi buat jematan jadian pun lain dari segi udah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita boleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah benua di Engkari Lubuk Antu itu untuk pada hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai di bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisa lapan bekas jalan simpang kemunya 6 kilometer kerja tu nya 100 meter kerja kerja RTP nak 5 kilometer sudah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi lalu lebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil sudah mujur sudah meruan lalu lebih harinya
2: sekolah.
1: Oh. Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembia belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana pemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Tu genang tentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagani cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebrana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagani ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimit.
1: Jadi abah tu aku dalam kandang 3 tahun tu. Udah. Mbak upis. Aku kerja mbak upis jabat daerah Lubuan tu.
0: Iya. Yeah.
1: Tiap hari 5.
0: Mm-hmm.
1: Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedang yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh.
1: Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sedang tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tua-tua air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tua air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu tuai rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Nana nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau ceritai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lembur habis ayat mbak screen TV kita di tu ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyawari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerang bukai ke dekat dikongsi ke nuan tau jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat dikongsi ke nuan
1: laban lah kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedak ikan. Mansa aku, dah dengar pendiang aku. Sedak melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedak ke danyur 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kena bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai malah dan kali itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudango sebab.
0: Hmm.
1: Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak.
0: Hmm.
1: Sekedar nanya dari tidak, aku anjung ke pusat khidmat. Nya selalu anjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat mujur tidak pemujur aku punya ngambil gaga kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja
0: kan.
1: Nyalai hari nyaja hari aku
0: oh.
1: ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai kerai lantang senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedia hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia bapilah menua lubuk antu atau begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagaimana kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagai kita hari cetak dun hari cetak parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami.

Orang Sampal dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

ya, tinggal 8 minit lagi nyau ke pukul 11 pagi. Pukul 11 peninggal di serata menua. Kita boleh mendiang ke kami. Kita tahu telefon dengan aku Mayan tahu. Laban aku dekat nyambut kangau kita ke dekat ngelatai ke pesan lelengau ya. Dan sebenarnya peningat agak merindang kita ngau lagu-lagu. Lagu ke sekali tau kena ku merindang kita Ali Ricky Ribot ya. Lagu ke diberi nama lelaki Kirum Petara. Ya berkeninya leh ya. Selamat pagi ya guys, peninggal-peninggal kita. Selamat pagi Samuel, hari Sibu Jaya. Kami bisa mendiang kami, Peter Hong, hari Meluan, Julau, megak bisa mendiang kami ya. Annabella, hari Samarinda. Umin, ya. Jom jalan ke pengawal, Ibaki ya. Malin temui, megak ya. Linyang, selamat pagi wai. Ya, tadi sekedar hari balap peninggal kita ke bisik nyapa Robina Ina Peng ke rumah Ina Cun. Semua balap peninggal kita kenalah disebut nama di temagang nyapa kami bawa wai pemuda lagu tu kita dekat ninga pesan-pesan dari balap peninggal kita ya.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Berkunci ke info berita. Randau engkau temui pia mega lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi Tiukai Y912 WiFan segulai sejalai.

Ya, pesan ke terubah ke bisa di timak kemari peningat kita ke sekali tu ya. Hello. Hello. Hello. Iya, nak muncul ngarap ke nguji baru ya. Telepon ngai kami. Jauh ke direk hari radio ya. Bergemuang tau ke. Nak terang lagi diringa lubuh kami beranau ngor kita ya. Ya kita yang muci baru nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Hello. Ya. Yeah.

0: Yagi ngante bala pedinga kita ngangau. Kita tahu telefon gaya kami dia tahu ya. Ya kita nguji baru pedinga. Hello.
1: Hello, kayang lain.
0: Hello. Jauh kami mi ada radio au.
1: Tak tahu ya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Halo, aku beda toh.
0: Alin ni wan wai.
2: Aku kira, ya aku pesan, aku pesan. Halo.
0: Alin ni wan.
2: Ari kuci, ari di Sawira.
0: Di Sawira. Ya. Nama pengawak tadi?
2: Dan pengawak duduk aja.
0: Nama bangsa wan wai.
2: Jadi dia aja.
0: Nuan bangsa ya. Nama? Nuan bangsa nama? Bila yo?
2: Iban.
0: Iban ne. Eh.

0: Kawi, BT, tidak tina, tidak tidak tugang, semua tidak tu, babo jana magang. Dan kirim pesan agak menang, agak bersemeriang dia. Harap kasih daya gerai lah.
1: Okay.
0: Kalau kirim kit, kaget dia batu kawah.
2: Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Nyaja.
3: Nyaja.
2: Okay. Yang kaya ketubah ya ya. Telefon ngagai konti ya. Ya ge telefon ngagai kami ba konti. Bala peninga ya. Ana kesal. Ya sekali lagi ngelalau kita antik kak telefon kita jauh ke Mimi Ari Radio ngai ke nyawa kita bergembal lagi ya. Ya 082258634. Ngagai bala peninga kita di Serata Menua boleh mendiang ke kami jam ke dia tu. Sebab aku nebah lagu. Ya kita bisa pesan dari pengulu inyeng. Mulai semalam pagi ku ya ngagai semua bala peninga minta ditebah ke lagu kena merina semua ke ngelalak lebih agi hari Raban WhatsApp bestie ku ya pagi tu. Kita bisa mega hari Ana Bella Tisa. Selamat pagi ngagai semua bala peninga ku ya ngau mega WhatsApp bestie ku ya. Lalu pihak megak nanti ngagai inai ngapa ya bala nyadi ya ba Kelangas Julau. Raban kaban ya kalak gulai ngue ya ba kelas RCIA. Tahun yang tadi ku ya. Lalu pihak megak ngagai Raban Apostolat Iban ke ya. Bagi aku pesan ya selamat pagi semua. Ya kita lagi nganti bala peninggal kita telefon ya. Jam kita baru 6 minit lepas pukul 11 pagi. Ya kita ke benua di rantai jalan jam ke dia tu. Ya mak lebur kita berbaik ke kereta.

Ya, selamat berjalan ke pengawak. Kita ke benua berjalan ke pengawak jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke bak tanah ya. Tentukah kita berkena ke Sengkabung Hidung Mulut ya. Laban gaya hari kita ya, lagi nak mana ya ke Pengerai. Lebih lagi kita ke dekat nurun ke tanah. Lalu nanti boleh ketua ke Pramu kita dekat ke jalan berbaik ke bala anak kita. Jangkanya dekat ke orientasi yang ini tau ke ke dua rantai angkati. Abang gaya hari kita nak tentu mana ya.

kita datang ngarap ke bisi hujan eh, ya. Muai sebun asap ke balak mamat. Lalu peringat mayu enggak kita ke dekat kebun tentu ke kita anang bertunu ke babas. Jam ke dia tu. Ngai ke nyalarai. Kami hagi ke dampi hangau kampung-kampung ya. Ya kita lagi ngantik bala peningat kita telefon 0822 58634.

Selamat pagi megak ngagai Alice Girang. Ke pagi tu. Ya megak Lukas. Kau bini yang subuh ya.

0: di baik program lo lagu ke diberi nama Penguindo tebak siban kebenarnya ya. Jadi kita lagi nyawat kangau hari bala peninggal 082258634. Kita ke dekat menatai ke pesan rindu hati waka ke pagi tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Iya, nyangka paling sedia lagi bala peninggal kita nya. Uji baru telefon ngai kami di konti.

0: 0822-58-34 peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, engkau ku berandau selamat pagi ni.
1: Akik wan takah bujah nang-nang.
0: Oh, hari mukah ne?
1: Kah, itu ai udah kota semahan dah betul 16.
0: Oh, nama berita cerita.
1: Berita di mana? Tapi menua atau berdebu?
0: Iya, anak udah pansuat au.
1: Oh.
0: Mhm. Okey, ke pesan kita wei.
1: Pesan setuju hangga semua bapak peningat YUN lagi kawan pantun, kawan SD. Anak nak jaga pengal diri, pengal diri. Aku minta lagu dari UCM, sekarang lagu dari ya.
0: Okey.
1: Aku semua kawan sini ya.
0: Okey, nyajak
1: aja.
0: Okey, nyak tadi peningat kita hujan sinduk ngenang. Ke suah bulan ngak kita bapak program bapak pantun ya. Jadi lagi nanti bala peningat kita telefon ke 0822-58-634.

0: pukul 12 kita dekat linga ke berita hari YFM. Lalu nangkan kenyap pukulai ngomel tu abu bawa ngela tengah hari. Ya, ke bala peninga kita ke dekat nasai ke pesan lelengau ngopang adik. Kita lagi kita di Senanjuang jam ke dia tau ya. Kita terus nyawat kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Siapa ngau ku beranak tau wai?
1: Ini Cia Risuang.
0: Urat Suang.
1: Nama apa
0: ya kita di Suang dia jam ke dia tau.
1: Mana anak tu mana hari itu. Mana-mana uang pagi itu.
0: Apa?
1: Mahal banget tanah.
0: Kau hujan banyak perubah aku nah.
1: Oh, nyam ni nak ke hujan kini.
0: Oh, anak musim nama Bak Suang dia tau.
1: Sampai musim dia tau. Dah baik benung bungai benung mata.
0: Benung mata na.
1: Durian. Oh, kami tu sampai.
0: Durian ada ke? Pedak?
1: Nadai.
0: Oh, empai mesti buah minyak na.
1: Oh, empai minyak.
0: Oh, okey. Pesan kita, Wai.
1: Oh. Ke pesan untuk no.
0: Oh.
1: Halo, tu aku ini Cia Haisung. Ke pesan ke balam nyadek ku. Tu biar tu nak tinggal ke apa balang. Apa balang ini tumi. Mereka nak aku ini apa. Ikas bilik, sampai balang sebilik. Ini tumi sebilik. Semua tu sabah, Mereka. Nak tinggal aku dengan bala aku di sibu dia, dengan bala menyadik aku dia. Maka saya payah sebilik, ini belian sebilik. Maka cerita ini alien. Sebilik, ceritanya, dia nak tinggal dengan bala ini aku sibu dia, dengan siapa bujang. Semua tak sibu dengan yang kau tahu. Selengah aku kita, wey. Ini nak tinggal aku dengan bala. Bala menyadik aku di suang di tok, gak? Tidak pahimun sebilik. Tidak. Tidak boleh sebilik dengan tidak menyadik ya. Tidak.
0: Hello.
1: Halo.
0: Terus ke dia.
1: Dengar tidak. Bala anak aku, tidak umeng. Tidak kerja buat suang dia. Gak. Nak tinggal aku dengan bala. Bala staff aku kerja buat lebuk dia sebab. Tidak nak ini sihan, nak ini langi. Madek ku ini nyam masa tahu lebok dia mageng. Semak pagi ke tidak ya. Oh, semak pagi ke dek geno. Uli ada main ke aku lagu menyadek ngge.
0: Menyadek udah ditebah aku tadi.
1: Ah, udah tebah nama lagu bisik dia. Bahan lagu dia me.
0: Nyajawai.
1: Nak tinggal aw agen we. Nak tinggal aku ngge menyadek ku apa agen sibiliak de. School bas ku nan sang din. Harap kalian ingat pagi itu. Oh, nyak jam ni.
0: Oh, selamat
1: pagi. Ilap sabahu.
0: Oh, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih, no.
0: Oh, sama-sama. Nyak tadi peninggal kita di Suang. Ya, selamat pagi kita di Suang.

0: Radio YFM
1: 101.3 Ya, 31 minit lepas pukul 11 pagi. Ya, geng antik bala peningat kita telefon ke konti 082-25-8634. Harus telefon lagi dibuka ngagai bala peningat kita. Ini perangalai kita ulang mendiang ke YFM ke pagi tu.

0: Ya, selamat pagi Megat dengan kita ke Diau di Menua Pesisir. Lebih lagi kita ke Benua di Ruai-Ruai. Peningat ke radio, biar Megat. Kalau peningat kita di Barang Alai, kita boleh mendiang ke YFM di Spital kini ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Erin Cira atau dari Sungai Tanjuk.
0: Sungai Tanjuk. Nama pengawak tadi, Wai?
1: Nah, dari rumah aja.
0: Kau dengar ke radio hari pukul berapa tadi?
1: Tadi.
0: Jawab ke mimpi hari radio, Al.
1: Oke.
0: Ya. Berbalut nyawa tua ngau radio lagi.
1: Ya.
0: Ya. Okey. Udah berpanduak ke lawak jam ke data Wanyo. Udah pukul 9.32 dah tahu.
1: Udah. Nanti makan
0: lagi. Udah tutup apa dapur ni?
1: Ya.
0: Okey, tahu berpesan.
1: Okey, pesan tutup panggil semua barangan terjauh. Barangan ni tinggal enggak gaisan ke sampun. Sampun debun. Biar enggak gaisan ke Betangul, Ana. Selamat hari pengadang ya. Kerap kegerai-gerai selalu, Mas. Nak tinggal enggak ngai bala anak dalam itu. Baik, selamat hari 6 ngai sedak ya. Okey, aja.
0: Okey.
1: Jangan nebah lagu hari Linda lagi sengapa sebarang lagu hari ya lah.
0: Okey. Banyak
1: tadi. Okey, makasih.
0: Sama-sama. Dengar kita ya. Kedaknya udah berpanduak ke lawak. Nama lawak kita, Wai. Jadi, lemai kemarin kami sekedar ngau bala peningat kita, ya. Kedaknya bisa nyebut daun periak. mana ke pengerai ku sida, kena tau nurun ke darah tinggi. Tau nguji, tayau. Ya, geng nanti bala peningat kita telefon ngage konti. 082258634. Ya, ni bala peningat-peningat kita pagi tu.

0: tanya ulah kangau. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Ya, jauh kami dari radio.
1: Dalam kita.
0: Jauh kami dari radio dulu. Ngajar nyawa coba. Hello. Nyak baru terang. Siapa ngau keberatan?
1: Dalam duri tetapi.
0: Oh, okay. Nama pengawal okay. Tadi.
1: Nadai pengau cukup pesan rindu hati.
0: Oh, terus ke dia awal.
1: Pesannya kayak kalau aku ke di rumah pendal di Dong Den, meri lemah tengah ring kayak situ ya. Pesan kayak kalau orang kenal lo mah. Lalu kita di masang lagi kita susun wan mesti je.
0: Okay. Sama ujung minggu. Yeah. Okay. Ya tadi apa ninga kita? Ya, setiap lagu kena baik Linda kena minta peningat kita tadi nak ngelebu ke di rantai penglindung.

Lagu ka di bayi Alinda, ka bisa diminta peningat kita, ka bisa telefon dengan kami di konti ya. Ya kita lagi bisa awak nur lah balam peningat kita, ngelatai ke pesan Rino Ati. Jam ke dia tau, 082-258-634. Di suara ngalai, kita boleh mendiang ke kami di YFM ya. Anak ngira bangsa ya, semuanya bangsa Bidayu ini ya, bala nyari kita Bidayu pun bisa ninga ke WiFi. Terima kasih kesukuan kita ya, lebih lagi inai Boniface pola rumah mereka bisa ni mende yang ke kami jam kelihatan. Hello ya yeah. Kita lagi nganti peningat kita ya. Tadi nak nadai angkanya bisa tangguh buat telefon. Ya, 18 minit lagi. Dua kita mulai buat Y 9.12 ke pagi tu. Terau kunyurah ke penuduk aku agak MA. Kak mulai kita 3 jam bawa ngelah tengah hari.

Ya, 082-258-634. Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello. Hello. Ya. Nama nak nyawut deh.

0: ya, bala peninggal kita eh. 0822-58634 ya. Kita terus nyawet kangau peninggal kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Siapa kangau ku merandau?
1: Sama juga ada kapit.
0: Ada kapit. Ya. Nama pengawak tadi, Wai?
1: Ada dia tu. Dia dulu.
0: Oh,
1: dia. Kati gaya hari kita dia. Nah, nanti badah ke hujan dalam mau.
0: Akli tu hujan meh. Oh, okey. Apa san kita wai?
1: Okey. Tom san ke balau cuana nak selau dia rumah bukit. Nah, cukup san mah dia. Arab belain nama ni. Mau balau cua nak aku je.
0: Oh, bisa ke?
1: Dia yang malat ya. Anak aku luwet ya. Mau balau cua nak aku ke dia. Tiba dia anak. Dia cuk ni yang beli kau punya. Mana aku muntul. Nama pengawal dia terikat. Apa yang dia nak beraya dia terikat. Kakak aku dia tahu dia tak dapat. Ni aja ikat. Jacobson aku dah ku. Okey.
0: Jaga pengerai.
1: Ya mana. Dah dapat tu yang dapat tua.
0: Okey. Ya, peninggal mayu lah. Kita boleh nyawat cita gig kangau kini. Dari bala peninggal kita. 0822-58634. Sebelah aku menuju angka Y19 kita ke pagi tau. Asyik gig peninggal kita ke penudi. Hello.
2: Halo, selamat pagi. DJ dekat saya.
0: Halo, selamat pagi. Ajar Cika tak nak?
2: Ukai, minah jembatu.
0: Nak sama jawab seduai.
2: Okay. Oh ya ke? Ni nak sama ada DJ Laban ini dia ngan anak buah.
0: Oh patu.
2: Okay. Sama ke suara kami dua ada dengar dek DJ.
0: Tak sama.
2: Oh terima kasih.
0: Okay, pesan kita wai.
2: Pesan lo ngau tau tuju kongagai kami adik beradik Jessica Itan. Veronica Nayan, kawan-kawan aku, Y. John, The KL Dean, Y. Susan, Y. Anang, semua kawan-kawan kenal aku, bisa udah berkelalang aku sama-sama kerja sebab dah semonggok. Nggak usah pagi, anak gue itu. Nggak anak buah aku, Senin, ngebini adik, pemajaya Miri Dean. Ngada kok pesan harap ke kita semua gerai-gerai. Ngada nuan kat DJ. Selamat menjalankan tugas. Nyada hari aku minta lagu. Apa lagu nak buat tu? Kita berega di mata aku. Hari Richard di.
0: Okay,
2: nyada.
0: Okay. Jadi peninggal mayu tok nak aku gelain kita bawa 912 ke pagi tu. MA sudah bersedia dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari dan sebenarnya lagi kita dekat ni

Kita ngadui teh lagu hari rencana mulai ke sarang ke pinta Samuel dari Sibu Jaya. Lalu lagu ke penuh di teh lagu ke Dubai Heli pelakon. So,

Ayah hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak ber ke berita tengah hari hari YFM Iban Kuching. Kenakas hari itu hari 6-22 hari bulan 8 tahun 2026. Atur berjaga-jaga dekat semampai di Pejalai ke kena nyatup risiko penusa angus sebab tanah kerapak di Kuala Baramiri. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Bas, madaka pengawal matau dekat di Pejalai ke ngau silik dikena nentu ke sebarang penusa angus ke bisi nyadi boleh ditemu serta dipadam ke ngau lengkas sebedawapi ke majak nyerarai. Upis pengeraja asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak, ngau upis Rampak Menua udah nerbai ke drone dikena nyidi asap ngau nakak pengelengkas. Nambah kenyak, pengawak nyerara api ndak boleh ndak dikerja ngau lengkas serta ndak boleh nganti nyentuk ke api boleh dipedak. Yang madaka Sarawak Bisi 12 titik telaga tiup di Kuala Baram mendur nguliah ke air ari baruh tanah dikena nyaup madam kapi. Kelimpah harinya tempara peninjau di Miri Megah Bisi digunan dur merati ke kandang endur ke bisi risiko. Dato' Amar Douglas maksud ke Jakudu Ngagai pengarang berita di Kuching. Perintah sedia berjalan ke atur ti nutup sementara sekolah Anambia Mit enti semak penanggul menua ti bersebun dia tu tau ngerusak pengerai Anambia Mit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke atur bakanya endang senipak bandar ngau atur ti berjalan ke Sarawak kena nyaga Anambia Mit hari risiko sebun asap. Ia madah ke penusah penyelekai penyakit COVID-19 sebab ngayan ke rakyat Malaysia sedia nitih ke atur ngau SOP ke ditetap ke. Enti semak timpuh dan nutup sekulanya panjai dia sekedar langgur pengawal megak patut disedia ke kena nentu ke utai ti diguna kena bala anambia belajar uliah disedia ke. Dato' Sri Nancy maksud ke Jakutu lubuh ia ke ngenang pasal atur ti dipejalai ke perintah. Enti semak sebun asap hari menua bukai datai ngamah kagi di semenanjung Malaysia. Sarawak dekat ke industri kreatif digital mansang nyadi industri penyukung tulis muka peluang gawak narit orang meranak ke pukuk serta boleh nyual hasil bak market dunia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tenopeng madah ke sektor nyamagak boleh nyawap ngasil ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak berenggat antarabangsa. Ia madah dikena ngemujur ke juluk atitud Sarawak ndak boleh ndak ngemansa ke ekosistem diulih nyurangkum pemansang bakat serta meri penelba industri ngau akses ngagai pengaji pemeranak pukul ngau market yang megak merangsang balan biak sama ngambil peluang ari back first endur sedang mantai ke hasil pengawal diri nempak kaban dagang serta nguliah ke penelba ari raban timekuah ke industrinya. Teks jaku yang dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugah Embas bak pengerami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Berbangunnya bak pengerami ke sebaga Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke Sarawak boleh ngangkat ke dirinya di Hub Industry.

0: nembuan ekosistem digital ke Majak Mansang. Perintah Besar Mega dekat Majak Bersawup Engau Sarawak dikenal bersambung ke penglebihnya Engau peluang ke visit di Malaysia, Asia Tenggara Engau market antarabangsa. Ia madah ke perkara tu patut diguna kena nampak menjadi rakyat Engau company kelan di iklim pahari nyedia ke peluang gawak di guna pengelandi. Berbangunnya Backfest 2026 oleh nyedia ke peluang praktikal dengan My Future Job at Metaverse Career Fair ke disadang di lawak ambis nadai yang lebih 1,500 orang ke benung Ngiga Pengawal. Tampang Anembia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Kota bising agak report polis berkaul ngau siti video viral tinggayan ke siku orang ngindia menera Sarawak. Tuai Pampang Anembia PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohat madaka reportnya digagak ngambil ke ulah orang ti didawa ngemelik ke lambang menua Sarawaknya oleh dipansir. Ia madaka jaku asyik ditumbuh nangkan ke pengerembai videonya mega tahu benar ngeruga penyurakup antara raban bangsa. Ia mega ngansa polis di Raja Malaysia berjalan ke pansir nitih ke undang-undang. Reportnya digagak berupis Polis Sentral Limbang pagi kemari. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari, hari 6.22, hari bulan 8 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Osiku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, lebih baik sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lembuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiruto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan ngau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambekah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam keterubah, nelang tenhari.
5: Ya, injian mutu sikal udah derut-derut berbunyi tengah hari tu ya. Tentu ya, berjam keterubah ngelah tengah hari. Kita bisi program Randau Minggu tu ya. Bergulang kau, pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Okey, ungkap ya jam keterubah. Carta kenyalang lagi inti nadai penanggul. Bergulang kau, pengari kita megak. Bapalan pengurami nungatur naik nemuai Birami, okay? Bak Sungai Asap Belaga ngarap ke nadai penanggul mah lagi au nguji beranda engkau kaban kita bak mini konti bak Sungai Asap Belaga lagi banyak carta kenyalang. Itu kita terus terbang ngagai utara ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
5: Iya, nama berita dum.
6: Berita tu semampai mana? Eme, waktu tu me, kayak hari kita agi bersebun,
5: agi bersebun eh.
6: Di Limbang tajak pendak tu bangatang. Nama tu
5: agi lah.
6: Sampai agi bisa.
5: Iya.
6: Nak bakal kita dia, abah buat kuci yang bawa dini ke?
5: Semarahan, Serian.
6: Semarahan, aw. Okay. Kira ke jalan ya kami di tanah tu banget juga.
5: Okay, kita ngagai menua Miri. Hello Miri.
7: Ya, MA, selamat tengah hari.
5: Hello B.
7: Ya.
5: Nama berita.
7: berita tu mana MA? Ya, tanggal gayari kita di Miri tu punya kodom tadi ya sebut tentang tak gaya balat nau.
5: Ya, aku berarti ke curak di Miri ngau Limbang lagi gaduang neh kira ya jalan deh.
7: Iya betul. Tak berasa gagal tu MA.
5: Betul.
6: Iya. Lagi, oh, lagi bisa baka nyamen
7: nanti. Lagi bisa ke dua kali bulat tak baka ke muji kurang. Tentu pedak dah sebun.
5: Iya.
6: Nanti ko medak tu tadi MA engkau bina IPU sempat medak tadi pukul 8 pagi Balimbang ke ko tu 77 kira kenike hari lebuhnya hari sebenarnya ko tu dalam 50 lebih ya tu nya 77 tajam yeah. 2 hari tu kemari bisi hujan tang ndak gaya ngurang kesebuannya tadi.
5: Iya yeah.
7: Iya betul. Betulnya dong. Lepas tak gak madah ya balat di Miri itu. Tang ya berasai ganjak tadi. Agi uliah nama tu tadi asai ke kita ini. Maka kita kerja tu menjawa tu nak berapa.
5: Iya nak kurang nira baik lah ne.
7: Iya betul. Okay. Gak cerita GMA. Lepas di Miri itu. Nyudah musim berbuah ke tadi. berdua ke buat rian detok deh.
5: Iya.
6: Sama sama berlimbang be. Beli beli berlimbang pun bisa buat.
7: Sama deh.
5: Okey. Kita tiga ngagai Bintulu dulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
5: Nama berita Yun.
8: Mana?
5: Awak. Gari sikit bersebuan dia Yun.
8: Balat itu 157 yang putih kas.
7: Ya. Aku dikit kita dia deh.
5: Oh, lagi sebelah aku ni yang.
8: Ya meh. Okay. Untuk ke penerbai bilun kita pun delay.
6: Kinsil.
8: Anak aku tadi nak anak mana kinsil tu kasih anak aku dah baik pot dia. Bedau lihat terbai. Nyu lemai lagi baru lihat terbai. Lagi lekat baik pot dia.
5: Bertanya nak lihat diseliah ke kita kan eh?
8: Ya, meh.
5: Oh, apa dia segak kita eh. Okey. Kita sebuat ngagai Sibu dulu. Hello Sibu.
9: Hello MA, selamat tengah hari.
5: Nama berita Lucia.
9: Oh, berita dari Empu mana makak Sarito dek dah.
5: Oh, mana? Bakal selama.
9: Oh, terima kasih ada macam berita kita tadi nah.
5: Oh, meh. Oh, nyak kami orang bijaknya pada kena sifat lagi kuah.
7: Bisa tahu siapa Bu GMA Sarito.
9: Sejak ada. Nanti jo kapus tahun deh. Nyu nda ingat mere. Terima kasih enggak ya Debi.
5: Bukan nama Bi lewan balas kedaknya benar main ngulam minggu yang kemarin deh. Oh, kumbai sedana ningan. Oh, dalam mimpi enggak emeh kau kedua nya. Anang kedinya nyata.
7: Nasib Sarito iun deh.
5: Oh, ente follow kamu pakai lu jadi yang main eh. Oh, okay. Agi sebun di sibun eh, Lucia.
9: Ah, okay, kena agak tu MNT kita
5: berapa
9: tanya-nya. Udah curah urian gua kami tu.
5: Oh, udah urian dia tu ne.
9: Ah, 160 deh.
5: Okay.
8: No. Okay, okay, kan. Bintulu.
9: Ya, muka penting lama tu ya bercura good deh. Status ya good gak tulis ada di tu. Kadung tang 156 ya pukul 8 tadi. Dan yang serikai pun 172 nya malai half marathon serikai.
5: Okay, sio.
9: Okay, lah, kinsio.
5: Okay.
9: Pas zon tengah tu tinggal kapit jaga kuning 97.
5: Okey, ngarap ke program minggu barunya ndak terjanggal meneh. Laban jenitiah ke atur ya. SKS ba muka. Okay, ya.
9: Ngau sambutan hari kebangsaan ba kapit.
5: Ya.
9: Nya pun dia tau age mengkandi prati ke laban udah ke bisi nerima berita tadi deh. MA ngau bala peninga
5: yeah.
9: Te nyu maja sari dua tu nan sike duit program kebesainya dekat di adu ba hari bulan ke dekat datai.
5: Iya.
9: Nak bak ke perambung lama tu deh.
5: Iya. Nggak jadi diseliah ke kita ini balat benua balat bersebun deh.
9: Iya, mina pagi tadi bisa hujannya dini dan juga bak sibo bisa beberes tajak penat banget dan bak sibo jaya tadi banget ya MA.
5: Awak. Pemamai kedengaran kami miat pangkat hari sebut deh.
9: Okay kena.
5: Okay. Bak bukit temu dua jangka aku dah standby. Ibian kita hello Ibian.
10: Halo Bos MA.
5: Ya, nama pengawal nanggung mutai ba konti ba buket temu dua dah.
10: Rari ke sebon.
6: Malas dua dah bertemu minggu yang kemarin.
5: Iya.
10: Kak Bos di kedang apa yang lalu?
5: Iya. Ngai ke ngai ke ditagih orang medium.
10: Aku enggak.
5: Awak. Nama berita Ben.
10: Berita mana? Gayari itu nyumajak tu.
5: Okey, ada
10: kurang tujuh mata. Tujuh mata meninggalkan Kuching.
5: Iya, macam ni kira Ben.
10: Oh, macam ni ke hari Minggu nyen kemarin 150 lebih ya. Minggu tu agi mengkang ba 170 lebih
5: ya. Iya.
10: Tadi hari pukul nakap pukul 9 174.
5: Awak.
10: Kira ya sama nyaga pengikuan kita di luar dia.
5: Betul. Bala buka ingkanya ngerja pemak baluar dia kita berkena ke sengkabung muang kau hidung lah. Dikena kita nyaga pengerai diri empu. Pulang lagi nuan tu dom jadi pematak randau kita untuk ke randau minggu tu. Bekal nge sebut okay, kata mana?
6: Okay, terima kasih Emi. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Guys, semua peningat ke bisi ningat ke randau minggu tu kita ke minggu tu inya sari tu hari 6/22/2026 jadi dar kami di Limbang nama tu milih tupiak ke minggu tu jadi tupiak ke dipilih aku ke minggu tu inya sebun seninjak benar menua kita tu lagi dituntung sebun Jadi selamat tengah hari sekali lagi guys semua. Lupian megak kami bakal selama hari 6 bengkah stesen inya Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Seriaman ngau Kuching dekat Barandau ke topik Sebun. Okey, jadi aku nerang ke Mimi arti Sebun tu tadi ne. Jadi Sebun tu inya siti ari fenomena dia alai partikel alus maka debu ngau asap melepuang ba angin ti rangkai ba konsentrasi ti tinggi. Jadi ari bersebun ngaso tai na ento tampak di padanya tadi mimit penerang bahasa Sebun ke bisi tambah lagi kita sama berjurai kenya. Jadi awak ke sekali tu kita terus mendiang ke pengari kita di Miri tentang topik minggu tu inya Sebun berkawal ngau nama kebuah Sebun tu tau. Jadi kita terus ke Miri begulai ngau Brenda.
7: Iya. Okey, aw terima kasih Dom. Okey, aw selamat tengah hari ngai balap ninga kita ngau sekali lagi mari besar terima kasih ngai Dom. Lama udah nyedia ke topik kita sari tu kena randau minggu tu inya topik kita inya Sebun. Lebih lagi kita gairi kita di pilih menua Sarawak tu sigi pisik penanggul lebih lagi bersebun ya. Oh jadi tu tadi hari wife Miri dekat pengungsi ke nama kebuah Sebun tu atau nyadi pakai ke dia tu ne balap ninga. Oh jadi batang kebuah Sebun jadi hanya hari ti betunu ke utai ngau nak bertagang baka nunu uras api mega api kampung ngau hari tandah kerapak ngau pi mega exhaust perengka pengangkut ngau pemansut pengambah hari aktiviti industri ati mega ngasuh gayanya balat agi jadi maya hari angat serta rangkai. Jadi itu tadi balap ringa pengawak bertunuk ke uras terbuka ngawak uras bertanam bertupi atau ke meresi tanah kebun ngaw cara ti anak bertagang tu tadi ya. Jadi nanti diperhati ke klip lagi kita di menua Sarawak tu nanti nyemak kita bertunuk ke utai tu tadi nanti kita nak merhati ke api tau jadi maik penangguh deh ngagi kita semua. Aw jadi tau mai penusah angus kebesai berkandang endo kampung tau ke tanah kerapak baiknya ke berkandang menua tau ke meraka garis antara menua ngasil ke mayuh partikel asap alus tu tadi. Jadi pemansut asap perengka pengangkut baka pemansut gas dari perengka pengangkut bermotor berjalan alun ngau kelebih lagi buat kandang mengeri tik sekut tu tadi. Jadi pembega kebuah Sebun tau jadi tu inya siti aktiviti industri baka asap dari kilang ngau stesen kuasa tik lepas ke pengamah angin ngagai atmosfera. Oh, jadi itu tadi belum dengar gaya hari kita baka ke dia tu gaya hari panas ngau kering. Jadi di perhati ke topik kita minggu yang tadi kita sebut membisik fungsi ke topik inya El Nino tu tadi ya. Jadi El Nino tu tau ke gaya hari ti rangkai tau ke kemarau atau ngasuh asap tusah dekat ngembai ngujung ke partikel atau pekul berangin lalu ngasuh utai nak tu tampak di pedak. Jadi pembega ke siti tu kebuah Sebun tau jadi tu tadi empas ngagai sistem seput mensia tik ngasuh sendak seput batu serta ampus tik macak balat ngau pembega penanggul ngagai bisikel baka mata jadi pedis serta berai lalu rekung berasai gatal ngau pembega pengerai kronik inya nambah ke risiko penyakit jantung ngau lempuang timpuh panjai ngau pemega aktiviti nintiang hari itu inya nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai nantu tampak di pedak lebih lagi berjalai alun tu tadi. Jadinya sekedar info dikongsi kami di YFM Miri tu dong berkawan ngau ke buah sebun atau jadi itu tadi. Ya, okey dong mulai baru dengan di Limbang.
6: Okey, terima kasih Renda di Miri ke penerang bekawal ngesebuan nama ke buah sebuan tu tau nyadi nyadi bunyi ke ditemu kita ianya hari orang ke betunau ke kampung ke lebih lagi gagai nama temnya kaban kita di sepianyin.
7: Iya.
6: Jadi kita terus ke Bintulu nama kini impas sebuan tu ngagai Mensia Mayuah ngau rampak menua atau ke ngagai empas ke bukai kita ngagai Yun di Bintulu.
8: Okey, terima kasih Adum. Hamrik selamat tengari ngagai semua. Jadi gintir kami di Bintulu tu nuan merik empas sebun eh ngagai Mensia Mayuah ngau rampak menua. Lalu sistem seput kita tu antara empas ya ngasuh sendat seput batu ngau asma majak balat. Jadi tu sebuah untuk kebenarnya munsuah ngagi orang ke bisik sakit asma tu tadi ngau penyakit kronik kebukai mata megaknya di pedis serta berai gatal tu mata tu tadi lalu rekuang berasa gatal serta pengerai kronik nambah ke risiko penyakit tungkus ngayuh ngau lempuang dalam tempoh tik panjai lalu aktiviti nintiang hari hanya megak nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai ndak tu tampak di peda. Maka kita dah tahu banyak munyi ko anak ko tadi ke pak sibonya ya madah labaya baru mulai malam. Baka ba genting Helen kami tu ba sibo ko ya ngkamat. sama mengka ke ba kota samarahan yang ka tiu nemu ya. Baka asai ke kini ko genting Helen sama nyebutnya seduai deh.
5: Asai ya, ke bulan tanah si. Tinggi. Oh iya, munyi ke bola tu si kemarinnya salah pakai motor, motor pakai baget jiran. Nada itu peda.
6: Eh, sebiar.
8: Cara magang.
6: Kedi, begini kedi nyo sedar pakai yang rumah jiran.
5: Madi peda peda sedar pansut, ngomai orang nyo barang. Nada di sanuk sedar ya, salah pakai di sanuk ke nyo nikal baru. Nada itu peda.
8: Balat.
6: Oh, balat.
5: Nya sengaja lah banyak trik trik ujung minggu dah.
6: Lalu wai lalu kau
5: tama melalau si kopi dan kesedak ya lo jadi. Okey, semua baru cerita kita Yun.
8: Okey. Nak tak betunu jam. Okey. Jadi empas gagai rampak menua ngagai utai ketumbuh tu. Yang orang ke pancar mata panas datai bak dunia lalu ngau nyak megak uliang ngacau proses fotosintesis serta mega uliah ngelaun ke penumbuh pun kayu serta kualiti angin nambah ke isi partikel halus tiap tau ngerugak baka PM2.5 bar atmosfera. Jadi apa rampak menua tu tadi ya ngabur ke radiation matahari serta ya mega nangkap pengangat ti uliah ngubah iklim mikro setempat ngau ekonomi ngau ngasuh utai kena entu tampak di pedak bakal sebun tu ngasuh utai nak entu tampak di pedak ngujuang ke oleh ngacau sektor penerbai bilun ngau pengangkut darat ngujuang ke tiu tu tadi nyu akiang ba rumah orang sepiak tu tadi nya
6: muka libo libo libo jauh mandiang nya nyembah
8: libo jauh nyembah
6: kita empo
8: tiu ngau yang mega tahu nambah ke risiko badi bak jalan alun ngau penerbai bilun lalu bak empas ngagai pengawak bukai aktiviti nintiang hari kena oleh di kerja lumbak ngomain di luar baka pemaduk baru tu tadi nanti kami di Bintulu bisik nerima notis rasmi hari Jabatan Agama Islam Sarawak kena ngemendar ke aktiviti luar baka berjalai berbala mayuh ngau perhimpunan bergemburuk lalu nyak megak ngujung ke majlis sambutan Mailudu Rasul Tika sebagai Bintulu tu tadi dibatal ke pelabak ku munyi ko cia tadi tetuk di semua luar mega mayuah ngacau pengawak kita ke bak luar yang mega ngagai aktiviti sekolah sesi sekolah sekolah di Sarawak berita ke pemadu baru 6 pelilih menua di Sarawak Kuching Padawan Serian ngau Semarahan ditutup berkuat kuasa serta merta 20 hari bulan 8 tu kemari ngagai 21 hari bulan 8. Lalu ngau pengawak di luar rumah megak patut diketuk ke atau ke dikurang ke ngambil ke ulih nyaga pengerai mensia mayuah. Lalu menudi pengerusak ekosistem ngerugak biodiversity serta ngacau kualiti angin selampur menua. Ya tadi dua masyarakat kami dari Bintulu berkawal dengan empas sebun ngagai mensia ngau rampak menua.
6: Awak jadi awak ke tu Ion laban kita itu tadi meri nama terpeluang ngagai bala peningat tu tadi berperindan ulo ne awak ke, engkau bisi lagu ke dipilih nuan dia kena nama tu meri kita nama tu iklan ulo me
8: merindang
6: bala peningat awak. Abang kita lagi udah tu lagi kita dulu. Terus ke Sibu gue lain kau Lucia penemu
8: nama tu
6: Jen. Okey, kita ingat ke lagu dulu ne ke dipilih hari Bintulu udahnya lagi kita ingat ke terus randau minggu tu topik sebuan kita ke sekali tu kita terus ke Bintulu kau lagu ke dipilih hari Bintulu ke sekali tu.
8: Okey, kita terus berpindah ke lagu hari hanya mai kejemat penginduk di selamun sebut.

0: Ya, dom lagu dom.
1: Oh, terima kasih Iwan. lagu namanya lagu kedai selalu ditebah kita
0: bagi
1: YFM ya tahu ne. Lagu tema.
0: Lagu kedai kawan eh.
2: Lagu kebangsaan.
3: Lagu musim
0: kau.
1: Nanti nadai sebuat nadai lagu Japan suat nadai ditinggal.
0: Japan suat ya.
4: Bayar bisa sih teh tahu yang ada tau. Kebaruan
1: lagu ni.
0: Ya.
1: Lagu ni biar
4: ada balo sebuannya. Rosi usua
1: tadi
0: lah. Lenyau.
1: Rosi usua. Amai kau. Nanti dia kena bah lagu banyak lagi. Lagi ke biar nak.
5: Okey bos.
1: Jadi kita terus ke sibuk ni. Nama tu nyau double title bunyi tu deh. Nampak dulu. Okey.
3: Okay.
1: Terus ke sibuk. Mulai ngau Lucia ni.
2: Ya tu saya tanya bilo nari limbang kalending ke sibunya berapa?
1: Berapa? Udah ke sibunya berapa kaki?
2: Okey, terima kasih Dom. Pihak mereka peningat kami di Sibu di asuh pematak randau kita hari limbang inya Dom ngenang berkini utai ke patut di kakak tau ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tau nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang sikit kita ini ngalalau hari sidak berkuasa lebih ke hari balaraban sidak baupis pengerai bak menua kita di tau nang ngasuh kita ngurang kaget pengawak kita bak luar rumah udahnya ngenak sengkabuang hidung mulut ke betul lalu namanya nutup mual bermaya kita kemin ya nya carane dan cara ke ada kena nape sebun yang kau menjaga pengerai diri serta naga yang pun penatai pengameh rampak menua atau dia kita patut kata kena tadi ne ngena penutup hidung ngam mulut N95 nya ne dom au ngai kelgenyu saro ngau tanya nya namanya minyak kada beli kita N95 nah.
1: Iya betul.
2: Ya aku nyunggal hati mendantar. Dinya ngirup ai ai amat meh hante uliah 3 liter sehari meh ngambek ke dalam tubuh kita nak langkang deh 8 kelalu angat ketau. Au ane yang kurang ngirup ai ngai ke site
1: 3 liter nah.
2: 3 liter balat mana?
1: Oh maka ko. Mayuah 3 liter tu.
4: Dua betul besar ya.
3: 3 liter
2: aja.
3: Dua betul besar.
1: Tiga. Dua betul besar. Engkau dah cukup kau nanti. Nanti 3 liter dah cukup kau tu. Baru selitar kau tu. Benda habis tu.
2: Oh ya. Amis nari pun 3 liter deh. Nanti bakal okay. Menua nak ngat tau ke sebuah nulis 1.5. Saya ke pihak sebuah misi ke di keranau kuarinya deh.
3: Gedumnya betul besar. Baru nak kapal apa tuang kejaknya.
2: Sampai
3: datang pada dalam. Sudah datang pada dalam. Dia ngat.
1: Sudah kare-kare. Sudah kare-kare.
2: Okay. Oh, nemu kok kita 3 hours dia rilek laut 3. Dengnya nutup lempuak atau ke jendela barumah kita nah. Lepas dia tahu kita penemu gaya angin kena bersih tahu ke kamar. Udahnya ngetu ke dulu sebarang pengawal bertunuk ngau cara ke terbuka. Bisa aku mendak ba media ramah. Bisik sida emade kemayau kak betunu ku main teu kai mayau kemarau nya nya semengke hagenya na rung dia balas kedak kita deh
1: nya ke bumai we kedua
2: iya hanya dia ente uli ya ketu ke dulu mena udahnya dia baru meh lebih ke nemit ngau orang tuai anak ngemai anak kita minah kita penemu sekolah ada tutup retinya orang berat ke pengerai anak kita jadi kita ke pindahnya lubah ke ngemai yang nyunga lu pasal ngemai pansut eh tahu lepas atur pun udah diterit ke hukum balas sidak kemit dengan orang tuai lepas sidak tahu antara orang ke mudah main kena penyakit di ulih mulai ke penusah dengan nganuk nyawa tahu ke dikumai kita orang ke berisiko. Lalu ba ke bukai tadi nanti kita yang ngenang baka N95 atau nasiki efektif penapis debu kalus kena dipedak na ngau 2 madai 2 liter sehari ingku tu tadi 3 dan nama seliter na dom
1: tambah seliter au leban maya bersebuan tu sikit perlu giro air mayo mana lesia
2: ya ngau ngena penapis angin lantai uli apa rumah kita bisik penapis angin ngame uli napis utai kena mana tau ke debu kena dipedak kita ke tamak ke rumah jadi nyak pun site ari cara kulih dikena kita nyaga pengerai kita empu ngau direk sepilih au Jadi nya utai ke namanya dikunci kami ngau bala peringa. Amunya aku tadi ngetu betuno koras ngau cara ketebuka. Ane yang maya tau ga namanya maya menua ke sebur maya tau ketua ngumak ngena betuno ke babas ngena betuno ke sampai ya. Nanti sebeda tu nadai misalnya kita betuno kutanya nape ya? Aau laba menua nak nak bersebur ni ya. Jadi rajin-rajin kaget lah kita meda baka status indeks pengamai angin API ke rasmi atau ke ngena ne ngamai kita bela berarti ke utai kenyari bak kelingi kita bekeni gaya atau ke ikas pengamai angin bak menua kita bak kabar sibur itu kita udah nemu lah bak kita meda bak apps ke rasminya tadi udah nike ya nya awak hari tua ke teruna-runa entah deh deh kayaknya jangan aku dua.
1: Okey, terima kasih Lucia. Ti udah nerang ke acara kita sekedar hari acara dikena napi sebun. Jadi kita terus ke Seriaman dia tu berkawal kau nama kini pengawak ke patut digagak maya hari ke dia tu tu. Nyerah gi Ben.
4: Okey. Terima kasih Bos Dom di Limbang, pihak Pegas Selamat Tengari ke kita lima kebukai. Jadi aku di YFM Seriaman di asuh ngenatai ke info berkawal dengan pengawak yang kepatut digagak maya hari sebut pengawak yang kepatut digagak. Jadi kita di Seriaman yang kenang dah lama kita di Seriaman di Tok Mega bisik ngasai ke penanggul ngatur program-program nyerombak sekedar di pengerami kelebih lagi pengerami menyadik kita berbangsa yang berpengarap Islam tidak kak ngintu pengerami Maulidul Rasul jadi nitiah ke penerang hari UPS Residen ngau MDSA Majlis Daerah Seriaman dia dah perorakan berserimai ngau program sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Seriaman dan jadi diatur lalu semina diatur di Masjid Pasar Seriaman. Jadi yang ngelansak berkawal ngau info nya tadi jadi pengawak yang kepatut digagak kita bahari yang kesebun yang kebangsa tok maya sebun kita atau kenuan patut ngurang aktiviti di luar. Kena meh sengkabung hidung, ngau mulut ngucara kebetul, nutup pintu ngau jendela, empeluak menyiko Lucia tadi, ngirup air ia ke air biasa, B-I-A-S-A, ukai B-I-A, ukai B-I-S-A. Air biasa, B-I-A-S-A. Lalu, seluruhan meresa
3: baca. Anak mulai ya, Ben.
4: Baya. Sitek ja eh. Lalu pihak mega seluruhan meresa baca indeks pengamah angin API yang ke pemaduk baru ya ke bab menua kita. Hari upis ya ke betul ianya upis rempak menua. Lalu nangkan kena nyaga pengelikuan diri. Kurang ke aktiviti bak luar. Seliah ke diri hari exercise tau ke pengawak berat bak luar. Nanti kita tau exercise bak dalam rumah ya. Lalu pihak mengga kena sengkabung hidung atau ke mulut menyikuk kami tadi. Ia kengkeman, bandur ia kebalat bersebuan kelebih lagi. Hirup air biasa, air bersih. Pihak mengga hirup tidak kurang hari 8 gelas sehari. Atau ke lebih hari 2 liter. Ngambil kita itu tadi meruan hidrat. Cukup air buat tubuh. Lalu nyaga pembersih. Sepengudah kita yang di luar. Anangai mandi, lalu piam ke nuci mua, tau ke jari, kengkak ya ke ayahnya meh. Namanya ke mandi terus neh. Sepengudah kita pulai dari luar. Anangai rau ke garik nak rangkai, leman kita dam jatuh, musim kemarau. Lalu pengawal ngintu rampak menua ngelingik rumah, tutup pintu ngau jendela, ngambil kasap dari luar, ndak tamak. Lalu padam ke mekon, kena mod, kita resemula angin, nanti bisik. Ngena angin bak luar rumah aja bak premis ndak nginsap angin ari luar tu angin ya kena kena aircon tu seliah kemega penatai asap baka cara nang nginsap kira ke puasa dulu meh kita ya ke bisik pengawak ngemeran ke pengawak nginsap tau kenunu uras bak kandang nur diau anang sekali-kali ok ketuk dulu ngai nangai lebuah musim sebun tu udah mana tau kena daya ke okay? Tinggal ke dulu pengawaknya ya dulu hari bersabar hari Seriaman ngek kak macam adom nyuka ngerampik ngau kucing. Okay, terima kasih ya
1: aku Okay, terima kasih Bian. Aku nemu topik tu nanti ya dipanjai ke 2 jam penulis tu kita itu nih.
3: Ya.
1: Terima kasih Chow. Jadi ke Perudi pelawa aku kita terus ke Kuching. Nama kini penemu MA berkawal engkau topik sebuan kita ke sekali itu.
3: Ya, ya. MA Kuching. Mulai baru ngagai jaku tangkan dari Ibian tadi. Siti mega jaku tangkan ke cukup Manahdar. Anang korang hirup air biasa, ukai air BISA, tang air BIASA. Anang muai eyao. Jaga tangkan dari Ibian.
1: Gaya menang nano ya.
3: Okey, dikenal kita ya, dikenal orang ke sebuah nasab gaya. Ini nemu bala keduanya baru dekat hidup api bala ayak tadi bala yeah. Anak kita bala menantu tanjah ngawai ya. Kapitunu dudia rila nanti sebuahnya dah kurang mimit. Nada ngacau nanti sudah nganu bala kita pada ke MA madah beradio. Baru kan nunggu yeah. Nafi lu padam ni kenyali ni Ben.
1: Lu padam.
4: Lungsai ngorek memadam.
3: Awak lungsai.
1: Nanti baka orang ke nucu insap ni lu padamat. Pada hati apa baku.
4: Baik ya, nanti padam aja bos. Nanti nanti unsai dah.
3: Awak. Nyebab sah ni. Okey, itu kenal senentang kawul rapat dipatut digagam sama nyuh atau ke komuniti global dalam kita ngorang ke penanggul sebuah nasab ke ditapi menurut kita jam ke dia tu ya. Nyuh kenal senentang kerja sama komuniti global ngau pilih menua. Kelebih lagi dengan gempung Ari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pengelantang rampak menua tu berkawul ngau kerja sama antara dua bengkah menua lepas kita nemu sebuah nasab tu datang dari menua sepiak din. Jadi kawul kerja sama patut di berjalan ke antara Malaysia ngau Indonesia untuk berarti ke cara untuk kita yang mutar ke atau ngurang ke penanggul sebuah nasab ke balat diasai ke jam ke detu ya berarti ke megak ya penyampau atau ke penanggul tumpu angat atau ke titik panas nerit kegi atur undang-undang berkaul ngau pengawak ke nunu babas atau ke nunu secara terbuka. Dikenal kita matau gaya penanggul sebuah nasab atau ke tumpu angat atau ke titik panas kita dia tu leban ke teknologi canggih hanya berkenal ke satelit modern dikenal kita nyidik kampung tiangus ngau pengawak tumu aktiviti atau ke aktiviti tumu dah kita nyidik kampung angus ya tang dia tu leban dikenal kita ngatur langkah awal bala kita hari upis rampak menua sudah berkena ke drone mega dikena matau kandang dur ke Bisiangus coba lagi ba gunterung tanah-tanah kerapak di menua tunggak ke utara Kuala Baram di Miri berkongsi ke aset ngau teknologi bekerjasama ba pengawal nerniah hujan tiru benih awan ngau berkongsi ke kandang udara mega penerit adat tentu yang ambil atur keteri lagi ngagai company tau ke sidak ke ditemu ngerja pengawal nunu secara terbuka ngau nadai pemendar pemegak penyelarasan data penerang kepatut diperkongsi ke ianya berkenang senentang penerang gayari dengah palan khas baka palan penyelarasan ASEAN hanya ya sekadar kupas penemu hari kami di Bandar Kuching Tudum pulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Okey, terima kasih Eme ke penemu tentang sebuan kita lalu terima kasih ngagai semua kita ke udah nama terbujurai ke sekedap berkawal dengan topik sebuan kita ke lemah itu jadi topik-topik kebukai boleh didengar kita minggu baru jadi nak tu dulu program randau minggu tu ke sekali tu jadi awak ke sekali tu aku terus nyerah gai MA di Kuching ngau cerita kenyalang. Terima kasih MA.
3: Ya sebenarnya nyingkang ngagai cerita kenyalang nanya Lucia tu. Oh Lucia
1: Lucia ajak tanya ya leh. Awak
3: nya menung ngeliat
1: ni. Ha.
2: Oh, nyu nade nanya orang bukai nak kore dua?
3: Bukai, mudah dia nade ayan ba TV nya mengengau dulu testing TV.
2: Bisa itu dah.
3: Okey, Ibin bedau ayan Ibin, Yun Dom.
1: Betul tanya, betul pasang TV kami lima. Lepas
2: lima karang.
1: Bisa sebuan. Lepas bisa sebuan deh.
3: Betul tarik injen api ni dom. Aw kini tu kita nya kita nya nunu gambar lama sulunya. Bisa ngasih sebuah nasab kini Lucia.
2: Ante mai kena mai nunu mai atau mai bukai kan uno. Entah mai nunu mai sebuah na.
3: Bayar tipe dia memang kita akan mengemas rumah, tetemu ke gambar lama ya simpan dah berguna. Kena tahu gak berandau dah.
2: Ngelamat tu nak tahu lah.
1: Bisa ground background music ya, ya lagu namanya ya. Lagu setelah pilihnya.
3: Bisa hin lah. Okay, kita sebuah bersedia engkau carta kenyalang udah meninggal lagu hari Stella Philip lagi Sulu ninggal endak madah lagu kedekat nunu garik Sulu engkau gambar Sulu neh lagi kita belum baru carta kenyalang minggu ke 34.

0: Ya, carta kenyalang minggu ke-34 hari itu ya. Engkau boleh kita ke baru ninga kami. Nama lagunya ke bertanduk baru nih. Okey, di Limbang kita visit Doom. Kita dah live di FB kita. Okey, Sri Aman Ibin, Pia Megat di Sibu, Lucia Bintulu Sharon, B di Miri, Pia Megat Ngau. Kaban kita nguji ngangau dulu ya. Pengari kita bak Mini Konti di Sungai Asap Belaga. Ngarap ke terang di dinga ya. Okey, Melati Rogers Ngau Edmund. Nama berita.
1: Halo.
2: Hello Tio, mana berita kami okay. Pasal satu.
0: Steady.
2: Ya, ketuk ketuk ya. Namai kita dia.
0: Okey, terang nyawa di dengar bos.
1: Terang. Terang ya.
0: Awak.
2: Ah, lawan kami di tu menyi kurangnya nyo ngena perengkah ke baru ke Starling, Starling orang.
0: Awak mana
2: kena di tu lawan tin tin ni teh layan namai di tu segi kata tengkelap mimin.
0: Awak. Okey. Ngarap ke bisik pa bala pengari kita yang mini konti lagi na bos.
2: Aw bisik. Bisik dah segi udah ada sedia. Ke bisik si, sekedarnya tadi tiu udah nyanya oleh kena kami wakil. Jadi inti nyemaknya 10 ikut berlagu lagi sida ke bukanya kira ke memilih aja ni bagi ke kedekak ni tu.
0: Oh, ya ke ngayat bati nah.
2: Mm.
0: Aw nada ngomong inti menyuh lagi. Catatnya lang lanjar ngep ke 5 ke bos.
2: Sampai pukul 5 nak dengar kita impor dia.
0: Awak keingon manja lepi lagi.
2: Oh, tu dah yun.
0: Oh. Peningan manyuh carta kenyala mega tahu di pada kita live sudah di YouTube channel kita eh. Okey, udah modern dia tu. Tahu lawak ngagai YouTube YFM Iban official. Kelibah hari FB kita. Hmm. Okey, bijakuk meh yun.
3: Au.
2: Halo Yun.
3: Oi, lo bos.
2: Nama tu sate Yun.
4: Nama berita nuan
3: tu. Oi, bising yang kuangku. Mana? Lawa mansa kami aja sida ya to.
2: Ya,
3: mansa. Mulai pergi lah baru singgah Yun.
2: Mm-mm.
3: Au, nanti cuk cun maya ne.
2: Au, ane rawati taja biluan nak lihat terbaik maya to sesebuan deh.
3: Hmm. Mm. Okey, mesti nyangkuang ku Jess. Ngigak-ngigak senanyi.
4: Oh, senanyi. Nyameh. Kami tu yun nyameh ni bala kekap lagu lagi. Sikit dikangau terus menya lagi. Tanah kak kreatornya yeah. Udah bisa ke siku nganti. Udah dikangau tanya bos Edman tadi. Udah nganti di tu yun.
2: Udah.
4: Ya kebukainya.
3: Nanti bisa sikit
4: kebunuhnya.
3: Ya. Yeah. Nah, lagi Rajesh wakil Yun.
4: Ya, aduh aku.
3: Ada kita bos tiga.
4: Bisi tanya kita bisi temuai kita sehari itu. Lagi ya belagu.
0: Aw. Oh, bisi balaf dengar tu nanya nama Dom Balimbangnya AI ke Dom original ke sedang nang kebuat Dom.
5: Dom bangsa baru.
0: Ya.
3: Maliknya aja.
5: Ada yang gua dulu. Saban bisi penanggul ba nama tu. Lain ka pada nama ko.
0: Kalau baku lainnya Dom nih.
5: Ah, teknikal kami mesti nulung di tu tadi. Dah ke mana ke menong gerito-gerito tadi tu. Nah, nganti berkenai kayaknya.
6: Harap ke nanti penanggul bakal minggu lepas deh, Dom.
5: Ya. Kak dulu tu tadi, nya harap ke.
6: Iya.
5: Penanggul menang wai. Kita sampai ke mana meh, mujur.
0: Iya. Iya. Gari di Sungai Asap Belaga deh, Melati, Rajes, Ngau, Mr. Edmund.
3: Dan itu balas sebut. Kami gayari tadi, Tio.
0: Nanya aja, nanya baru meh.
5: Nanya baru.
3: Panas, kami di tahu panas.
0: Pindah ke kita yang pakai lawak ke sebagainya. Kawak mengawak sama meh lawaknya tadi.
5: Sama.
2: Tahu, tahu. Mau lah, ngawak isi ini, Tio. Ya. Ngawak kuah ya.
0: Okey.
4: Ya. Nanti dia mendapat video kami tiganya. Pedak peluah kami tiga di tu.
0: Oh, aku mendapat benda meh kita tiga berpukul. Buat kena surat kabar ngau kertas nih.
2: Yeah. Oh, kena kertas. Oh.
0: Oh.
2: Nyo ku saya.
5: Aku bisa surat kabar.
2: Umaya. Umaya nyo sate kami.
0: Oh. Namanya.
5: Makai kita bos.
2: Ah?
5: Udah kami makai.
2: Kami tahu kira ngelak korang dulu. Kami tahu kebenaran ngelak korang.
5: Oh. Ya, kena makai.
0: Awak.
2: Narai mato.
0: Nama
5: agak perlu ada suara.
0: Bab ini kontinya nama nyebusnya. Segi angat ba suasana dia ke tapi angat dalam nyebus.
3: Angat. Segi dah suara angat kami tiu.
2: Sona kami dalam. Kami tiga atau gak genggam magang kami.
0: Gawang gulai.
2: Ah, kami.
0: Okey. Kita sebuah mending ke pemutus carta minggunya kemarin dulu. Lagi kita berhati ke baru. Kita nyikan gai carta minggu ke 34 tu pemutus minggunya kemarin minggu 33.
3: YFM segulai sejalan.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai. Kami belagau pedak. Kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
7: Perindah ya.
8: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
9: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
7: Awal.
10: Tukin ni. Kalian minta udara
7: empau. Bisa ya bala tu. Tukin ni.
10: Sama pagi.
2: Kau jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa orang bom.
3: Kita. Sirap lorak.
11: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang
1: Ya, Carta Kenyalang Minggu 33 pemutus ya sudah ditemu minggunya yang kemari Bak Kucing Bergolenggau Dan Steven Suri Amanin Sin Di Sibu Lucia Bintulu Flora Miri Berinda Dum di Limbang minggunya yang kemari ya. Okey, ya. Pulang genuan untuk Lucia.
2: Nama mesti kita dah.
1: Baca berita pukul 13.21 minit kali hari.
2: Kelalu, lalu tekan ke kita nama antara ini.
1: Yeah.
2: Really, alo, no. Oh,
3: ini, apa dia manual lagu deh, dan ada MP3 juga yang banyak.
1: Aku ninga lebuh nyaba dalam kereta. Aku nak nemu aku nyaba gereja ke, ba asrama bala budak aku ke. Tang aku rindu lebah dia berani nguji ngena gitar. Yeah.
3: Nak salah aku si orang niahnya deh ke belakang.
2: Ya, betul. Aku nyedi ngarap kejun yang dikit ke miri atau ke bintu lo ni ke semak gaya lah nanti ke belakang ni pia. Aku tu berasa ya bulan 8 tau. Nyu nanti nya baka duit bala jazz melatih ngau edemen kita di ka bengkrap kami tau 2 minggu dah ngepit surat kapal. Aku pasal yang pas rekai sarinya salah pasal yang ke. Pasal yang baru minggunya kemarin salah.
3: Salah pasal.
2: Salah pasal yang
4: Angka salah umpannya sih ya.
2: Ya, maka aku mula subang anu mentingo mau umpan dua salah. Kena kengkumpung. Salah baru minggu. Minggunya kemarin.
1: Kamu mandi air bungainya.
2: Iya. Jadi, ini rau minggu tu aku bisa namanya ngemai temuai kita. Ini rau kita. Kita.
1: Iya.
2: Okay, jadi aku baca dulu lah. Ya ke ngepin surat khabar minggunya kemarin. Ianya kami hari Sibu. Jadi penanyi ting hari ke Sibu. Ianya John ting main lagu sebanang enak lagu. Bapak penduduk ke Lumur 7 Jeff asal hari Limang hari ke YFM Limang main lagu semampai laku. Bapak penduduk ke Lumur 6 Samuel hari Marude ngari ke YFM Miri main lagu Patah Kelidi. Bapak penduduk ke Lumur 5 nama penanyi tadi Enya Dominic hari Bintulu ngari ke Bintulu main lagu Aneng Uji Hati Aku. Bapak penduduk ke Lumur 4 Igat hari Bintangur bertelepon ke Sibu Anugerah Petara lagu Kedebat ya. Dan yang berpenduduk ke Lumur 3 Stanley Arisrian ngari ke Kuching lagu Telih di Hati Berdarah di Mata. Lalu berpenduduk ke Lumur 2 Mia Ari Kapit ngari ke Kuching Megak ngemai lagu Hujan ke Ganti Air Mata. Lalu champion tau ke juara kita minggu tu Christopher Ari Kuching ngari ke Seriaman mai lagu Medang Belalai tempik ke jari ngagai champion kita minggu tu.
1: Hutang Ben tamak dalam buku. Laban kreasnya berlagu Bak Konti Kuching dah.
5: Terima kasih Chris. Ni banyak nuan nak dekat datai Bak Konti Suriaman. Lama dan dah kita ya.
1: Okey. Bisa mungkin pendengar kita ke Madah. Terima kasih RTM Laban ke dah ngidup ke Carta Kenyalang Bak YouTube kita YFM Iban Official. Tentu ya terbuka hati ngagai bala kita ke megai medsos hari Y ke dah ngemujur ke tu. Sedang Madah teranggi didengar audio Bak YouTube. Nanti dibanding ke Bak FB nak nemu lah. Okey. Atau jepi yang harapkan ada Nekul Nenggul program kita sebuat ke live hari tu ni. Okey. Di Seri Aman berpikir bin.
5: Nak kena tu dua.
1: Dua, okey. Di
5: tak ada tajam penpiakannya apa bos medsos bawah belakang rajasnya abang man.
1: Ya. Bendar saya dah dia ni. Berpupuat menya kasih ya.
5: Oh.
1: Ya ke orang kuciangnya XL magang ya. Triple XL.
2: Kelalu nun sudah tiga udah gangan lah mansa semua.
1: Tidak melatihnya. Mandi temulu buat angalit.
2: Ada lah sekali dia melatih ngau ME nya.
1: Oh,
4: Tiu. Yang buka kau dia nama itu tersebut dia Tiu.
5: Tiu nanti yeah. Kami kedua IP gila.
1: Gaya kedai luput.
6: Kunci upis segi dia tukar lah dah hari Sabtu.
4: Tunggu pintunya tukar kami lah.
1: Okey, di Limbang apa ikut dong?
6: Di Limbang itu.
2: Masalah ya lah tanya ana.
3: Lagi bekerja ke mana dong?
6: Masalah VMAC to alu bedau.
1: Okey, audio jalan lah
6: dong. Uji MA nya meda WhatsApp ko.
1: Okey, lagi kemudah baru jam mau. Kira apa ko di Limbang dong, siko?
6: Si yang bujur
1: lagi. Okey, dia bujur lagi lah.
6: Dia bujur si kau.
1: Okey, Lucia dua ana.
6: Nanti nanti VMAC lagi ngena audio aja boleh MA.
1: Boleh, ana dengan kacau. Kira ke bakal karaoke banyak.
6: Ya, nadai pedak muah.
3: Iya.
0: Iya. Markiah tetap diberi ngau cara kebetul. Nadai ngiranya tadi ngumai. Oh kami nadai mimik. Besai gini markiah nak tahu pia ya.
6: Betul. Ya kedinga aku bos lah.
3: Jadi bos. Bos bos tak bijak kau.
6: Sikitnya kedinga aku tadi.
2: Iya deram kaman ngau bos tau ke kah?
3: Iya.
6: Yang main ke? Yang pun bijak kau deh.
1: Nadai ngau madum ti nadai ian bab mimik selagi inti ya orang madahnya salah bicara bab mahkamah tamak jil orang limbang ke kucing. Kehilangan okay, nyobuah hipul banyak kawai.
6: Kasih aku.
1: Bintulu yun, bapak yun.
7: Nadai nak ke dia tu.
1: Anak irau yun mesti pengari lagi.
2: Oh, kira ke tujuh stesen tu MED mesti hidup ke diri nadai orang nyenyang guang dari belagang.
7: Amai muncul tu siang kemin
2: amang. Ya, udah ke kumai orang XL kak ketika nyenyang guangan tu naik. Ya,
0: nah, okey tenang. Telinga mati itu kris. Siap.
7: Ya. Pintu bis tukar kami lah tiu.
0: Dah. Ya satu sikit tukar kunci pintu.
6: Udah.
0: Kena ke
6: sebulan tu.
1: Kena mantup ke pemedia hati aku nyak peleku aku tadi tu lagi. Banyak main dari bawah tadi tu. Ni mendak TV, ni monitor YouTube, ni monitor FB kita ini. Okay.
6: Bakal kau melekuk ke getah
1: ya. Ya, miri pengko be.
3: Biri bisi tiga tu tio.
1: Okay.
3: Tang bisi kok lagi pemberi pengari kita itu lagi lah di biri tu.
1: Awak lagi beri gayuan kan eh?
3: Iya.
1: Iya. Ba mini kontinen Jess bisi Jess.
8: Nak ke dia tu ke kumpulnya si kau tio.
7: Okay. Si kau nyagi berundiang tio.
8: Berundiang. Ya mana yang ulah kau tiko belagu tang aku ngai pansut mua bovimik kau ya.
2: Oh nada poyan ya. Punya kau.
7: Kami tu agi berundiang tanya.
8: Okay nama lawan kami tu punya kau tio tadi me sama XXXL nya.
2: Nada cukup tinggi ya.
8: Faham-faham mana? Oh,
0: kira, kira kesiko lah hari kami di Tokyo. Ia kebercakap pinggang betisi. Beda temunya.
1: Oh, lagi berani ke?
0: Beda berani punya.
1: Oh, kurus ke mua ya tiga kali mua ke kibak tiga kali mua ke kanan lenyau ke salah lagi.
7: Hari kucing bapa ikut yo?
1: Kucing siko.
0: Okay.
1: Budang aku bakal di situ. Budang sigat.
2: Lawala ke dire stesen ya.
1: Okey. Aku mudah mesej dom dulu awal habis bala kau tanya tu dom ndak kebut banda masalah internet tau. Bukan masalah dom ndak ada masalah dalam dunia naik rawati. Aku mudah dulu nama chat dom tu. Mai. Sida hari sungai asap laga tu. Sigi ya sehat magang. Sari tu mujur dar puji Tuhan kita bisi juri jemputan kita. Oleh suwi yang kini kemarinnya bos.
0: Kemana?
1: Kemarin oh. Sungai asapnya oleh suwi yang. Ngajak juri. Oh, manual me.
0: Kita nyuwi yang ke tanya dulu.
8: Oh, kita ikat mantai ke juri kita dulu.
2: Alah, kita lepas di sini asap. Mana ke di sini hari asap?
1: Ni TV kita tu. Anak ya udah yang.
2: Nama ngeluwe arinya juri nya pemana nak kebaik kita ni.
1: Okay. Tiba ke depan perahu tu, main semayang dalam perahu mendak satu. Sesehat magang.
8: Sigi sengaja kami mai juri itu tadi tu.
7: Mayu hai kumit tadi kami milih kebesai.
1: Okay. Nak ya.
0: Untuk kami tu depan perahu dua inci jaga hari. Tapi
3: kau sekarang juri itu, ya ya.
1: Okay.
2: Aduh ya, skrinnya cukup. Kasih yang main dah.
1: Aku tin nambahkan nama wardrobe batibi lagi putus ni lagi.
8: Kau skrinnya cukup. Okay. Skrinnya kelumit. Dia minta saya ke skrin.
3: Skrinnya. Okay.
2: Okay, kau boleh terima mas. Skrin kita mir mas.
3: Puji pesai ke skrin.
7: Main kelumit.
1: Oh. Saya ke lain kita nyagi kuat bahasa sungai asap laganya. Nginjau ni ayak tadi ke kap lagunya menti. Eh menti melati.
2: Nyau kebuka air undi yang ayak nyau nyau. Ke kapit nyau nyau sebuah man ati ya.
7: Lalu kita ti buat melati di tu menti giga.
8: Dah jauh ayak
6: salah kan
8: ayak kita itu
7: deh. Ayak kau ya.
8: Dia orang ke kap lagu ayak kau ya.
1: Dah dah pendiam.
9: Amat kunci pintu pia bos. Ya.
7: Ni buat kunci tukar tumbul.
0: Oh. Sigi tukar tumbul terus.
9: Nanti aja kami tiga pulai.
1: Pindah ke kita sekali.
7: Hari ini dulu teori kami tahu.
1: Kita dia dulu saya ke lain lagi kuat.
0: Out. Kerubar dulu kami rekapiat dia tahu.
2: Rekapiat. Rekapiat baru. Rekapiat baru.
0: Hari
2: lain round yang sudah tahu.
9: Ya.
5: Asyik ya.
1: Okey.
0: Lepas kami itu tadi antai ni tiap kamera awak ngagai session bukai dulu laban Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngai ketemu lagi alu nangkap mikrofon Datuk Seri. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah berjadinya jadi malam lagi dekat datai baru. Jadi dulu kita ni ya okey. Kami dulu kak.
9: Okey. Ya jadi tu pengari kami dari Sungai Asap nanti ya nama kediri ngagai video kita dulu Vimic kita.
1: Bukan salah kameranya okay. Rajas ni.
9: Oh.
1: Alaba monitor kita minta.
9: Okey. Oh. Ya. Yeah. Okey.
1: Nama utai kada pegang yeah. Yang melati.
9: Dijajah mati yo. Okey, okay, oh, jadi ya. Ya.
2: Kita ngaya ko tai de tadi, MA.
1: Oi.
2: Ko mo ko. Ko pengari hari office pemadai ya tau.
9: Ya, lala di sia. Lala. Bukan rebukannya, kaban kita ai kena sia.
2: Ya, nemu nau gedeng hidup kepala kita ini.
9: Ya, nya mada mada ini tu lu kepai sia. Okey, out.
1: Ya, ya.
9: Out. Tiu.
1: Bisa salah bunyi itu dari mini konti itu.
9: Bunyi bukan itu.
1: Bisa bunyi kini mana itu? Leaking bunyi itu.
9: Sebab dia mengambil sidak tenikal kita
1: mata. Hari mini konti bahasa Mesop. Uji off dulu mikrofon bujang sigat kita mendak dulu. Ya. Yeah.
9: Ya. Yeah. Okey.
1: Okey bisa bunyi itu.
9: Kini itu. Okey bisa bunyi.
1: Ya. Yeah.
2: Okay.
1: Agi. Ya.
9: Agi.
1: Bunyi kita akan mendengar juga frekuensinya. Tu jauh lindiang tu lagi.
2: Nulis angka biluan.
1: Oh.
5: Hello, test mic.
1: Agi tu bos agi meresiah bunyi tak?
9: Nama namanya baru dia tu nyetiu.
1: Ya baru dia tu.
5: Oh baru dia
9: baru dia tu.
1: Ya.
5: Oh baru dia tu bunyi itu. Bunyi apa? Munyi orang giga frekuensi.
3: Bayar limit ke dato? Widi.
5: Tapi agak bisa. Ia mungkin main tadi itu munyi.
1: Iya.
2: Tahu kena nak main antara kita tiga dulu kena uji nih.
1: Oh,
5: kami tutup.
9: Iya. Main melatih tadi. Tadi sama main kita tadi.
2: Nama nak no way.
9: Oh. Munyi. Kau nyak kena melatih jak kini main jak kini.
1: Mungkin main yang gay ditunggak kena gay adab utara, adab ke selatan, gak kau yang kemua ya.
9: Awak. Awak
3: ni. Buka tali kini, tali mikrofon, kai.
2: Nemu mana tali kau? Duduk di kau. Gelap.
1: Okay. Nanti nak kita ngagai miri dulu oleh B. Sudah pasti dia.
3: Awak tahu ke?
1: Awak. Lagi ngagau kita baru buas ba mini konti.
5: Udah miri okay. Lagi limbang gitu yo.
1: Awak ni.
5: Laban udah settle tu saya ko.
1: Aku mendak lojak mudang kebuat kena dedam.
5: Semua kak makan tu seraman kak menolak udah kau kadang kebuat aku kebuat apa remake lagi kadang kebuat
1: okey agak miri dulu lah B
3: oh agak miri dulu deh
5: awak sudah belian ke
3: nada gig bunyi bunyi ya
1: nada gig mesti lepas dah diturun aku feather yang dia niki ingat bunyi lagi okay. Ya dah.
5: Saya bunyi. Sikit lagi bisa bunyi.
1: Nada enggak awak? Ngagai miri dulu. Ngagai non bi.
3: Okey. Jadi kita terus ngagai miri ne. Okey, anang wai kita nganti pengari di miri nyedia ke diri dulu.
1: Okey, pendengar manyu, balik kita ke baru join kami live di FB Tau Mega Lawak ngagai YouTube channel kita YFM Iban Official nyal alaban. Program kita CK itu ya ayan ba FB, ayan ba YouTube. Kita berkena ke line internet. Tentangnya bisa penanggul. Ya, penanggul kena uliah di seliah ke kita. Ya kelimpah ni dengan kami kena radio amai. Atau ke radio perintah. Nundak ku jaku ni yang ngaki keliah radio perintah dengan radio amai. Okey, ngarok ke terang di dengar. Ya, ya. Okey, kita ngakak miri dulu. Bergelenggau pengadil kita B. Okey, siapa nama orang di miri itu?
10: Okay. Hello. Aku Elizabeth Sim.
1: Elizabeth.
10: Ya,
3: Elizabeth.
1: Asal rendi Elizabeth.
10: Miri.
1: Miri, okay. Lagu nama apa non cerita?
10: Lagu sanggup aku Ari Gwen.
1: Gwen, ya, ya.
3: Okay. Ya, sanggup aku. Jadi kira ke berpun dari Miri dulu deh. Udah nyak kita pulai baru ngagai di sidak di mini konti lagi, ME.
1: Iya, anda ingat? Sorry itu kita bisa juri What Rock no kita ini.
3: Iya.
1: Okay, nyak ya.
3: Okay, jadi berpun program catat penyalan kita sehari itu terus ngagai YFM Miri kita pengarangi ke cubah ini Elizabeth dengan main lagu Sanggup Aku Ari Gwen.

0: Okeynya pengari kita itu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya.
1: Ari jadi, Miri lagu ya sanggup aku. Okey.
0: Iya. Bisi orang mandah nyumpaka DJ Melati. Kumara DJ Melati tadi tu MA. Sarok sirak peningat.
1: Ari segi mua ke ari segi saiz?
0: Ari segi mua ya.
2: Suara dua yang sama. Ya, DJ Melati pemunyinya me suara.
3: Ya. Oh, iya. Oh,
0: iya. Iya. Iya. MA tu net ya.
1: Kita ama DJ Melati nya lagu na nemunya lagu Ari Melati ke Ari CD nyawa ya.
0: Hampir sama nyawa deh.
2: Nelan kisiat na.
1: Nelan kisiat mamante belagu.
0: Iya.
3: Nemu mai kita lagu pangadire.
4: Iya. Nelan MP. Pasal cewek mata ti.
5: Nelan kisiat.
1: Au. Ha?
4: MA Limbang lo MA.
1: Oi.
4: Limbang lo.
3: Ada cewek mata.
4: Lagi suka sap ya.
1: Au.
0: Kita terus tadi juri
1: tu. Kawan Adam.
4: Oh,
1: okay. Ninga komen juri dulu.
4: Okay, juri dulu.
1: Okay. What rock?
6: Ya, saya.
1: Okay, kena gaya komen ngagai penyanyi kita ke terubah ya, pemekit Elizabeth Arimiri.
6: Okay, Elizabeth ya, Arimiri.
7: Ya. Yeah.
6: Okay, secara pribadi ngau keseluruhan ya ngemai lagunya ngau cara yang pu cukup mana original munyi kurang ya nak nitih bersi ke gerbai penyanyinya. Ya besi cara yang pu. Jadi suara ya sedikit terang di ngaku. Nya walaupun ya berlagu dalam keadaan duduk, ya tak sepenuhnya berdiri. Jadi tone ya memang sekata lah sekata. Danya sebutan ibannya jelas. Cara ya berlagunya nampak ya lebih suah belajar lagu tau, memahami isi lagu tau. Nya menyi ke asai kulah. Irama ya betul-betul nak laju, nak lambat, laban nyacun dengar aku tadi. Udahnya dengar radio nanti si semangat kita dengar ya di radio atau dengar aku. Ya dah cukup pandai ngatur suara ya, jadi pesanan aku kekal ke gaya ketuk lah. Cukup mana ya dengar aku masa itu.
7: Thank you.
6: Asyik dengar penyanyi baru masuk ke Rimpu Pak bidang nyanyian tu.
1: Bisa kan ngempu Vini Elizabeth.
7: Thank you.
6: Jadi artis lah saya ku.
1: Bisa ngempu.
2: Tanya orang Urabaya.
0: Urabaya tau.
1: Laban orang bahasa ngasap yang fisiko lagi single deh. Nanya ya. Bisa kan ngempu Vini Elizabeth. Nadai.
7: Not available.
1: Okay lah. Okay Jess. Okay Jess. Urabaya amai-amai. Mami-manyuh Jess.
4: Kami bising.
1: Halo Jess ku ya.
2: Orang ikan ke diri.
4: Oh, di tu mai wa.
1: Okay lah. Mai
4: memilih ya, nah Jess. Ila mai pula ke kucing tiu.
1: No. Okay lah. Ngagai nuan tu dom, seraya internet nuan lagi mana.
8: Okay, terima kasih Eme. Jadi, nunggu aja dulu. Kita terus ke Limbang, bergulai engkau pengari kita di Limbang. Nunggu ya.
1: Tiga ya ya kita berklinik apa gula ngodom kan berubah mimit ubat pansut. Nyak ya penyanyi kita itu.
4: Siapa tu Eme? Ngelala dah ingat deh.
1: Mua ya ingat kau nama nak ingat.
6: Siapa? Okey Shelly.
4: Siapa?
1: Ya Shelly ya saya kau Shelly ya.
3: Ya betul.
4: Terus ke Shelly.
2: Sekitar tak jam untuk orang laki ini.
4: Nama sebuah merindau kan eh?
2: Sebuah nama merindau. Jadi nanya nama kita. Tau salah nama kita sebuah edak lah guys.
4: Bang.
6: Bala orang anang,
4: laki. Anak rasa carut. Bedau-bedau tanya tu lagi.
1: Okay Shelly. Lagu nama baik Sarito Shelly.
3: Ya aku Sarito ke nguji mai lagu Ari Winnie Albert. Ianya aku kail dulu ang.
1: Okay. Nonton lagu berdiri ke duduk ke ningkap.
3: Rayap boleh
1: ya? Boleh. Duduk. Meningkap pila kipas batangnya tahu.
3: Iya.
4: Kameramen ada jakinya lagi. Udah game manual. Okay, kita terus ngau pengarah kita di Limbang Shelly. Ngau lagu nama tadi?
3: Aku Kailulu.
4: Okay, teruskan.
3: Okay.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Shelly. Okey, dengar dia nyawa ya Bian.
2: Ya.
1: Tahu. Ya. Duduk aja nyawa dah mana. Bedah lagi yang ningkap bapila kipas siling.
0: Bedah pick up.
1: Dah bedah pick up. Oh juri.
2: Ya saya.
1: Ni gaya aku
2: okay, kita. Okey, kumai aku gaya.
3: Menghayati juri.
2: Aku menghayati lebih daripada yang berlaku.
1: Tahu. Ya. Nya baru style duduknya wardrobe. Bedau gaya tadi ningkap bapila kipasnya.
2: Ya betul betul.
1: Tahu. Kisiat punya ya.
2: Kesal hati ni dengan nyawa bala sida calon-calon cata kenyal yang tu boleh tahan lah.
4: Ya, calon-calon
2: juara. Baru aku muji jadi juri cari tahu. Kena kena ke aku ke kena ke suara orang mencabar macam yang tu.
1: Okey, kena tanya ke komen tuan juri Warok.
2: Okey, jadi Shelly ya, Rili Mbang.
0: Ya.
2: Mana? Tania. Ah, Tania Laban. Adik bisa cerita suara jenis ya klasik. Klasik lebal lagu kita iban bermula dari rentak bunyi ton suara klasik nyawanya ada di asal mana-mana mahal nyawanya aku nadai komen bukailah nyawa cukup teriang semua madah kelalu perfect nak pi nyawa ada nyamai didinga uliah anyut nanti betul-betul lagu nyemak nuan bersih rezeki lagu baru nuan uliah dah jalai jauh ke hari ke menyukur yang hari dia tau lah. Jadi tone semua nada masalah hari dengar aku hari radio tu pun semua aman ya. Jadi pesan aku kekal kecara beka kreato lah. Anu ke image deh. Ya. Kena ke suara dan kelebihan itu di masa depan kalau lebih mana.
0: Okay. Yes.
2: Terima kasih.
1: Okay. Okay.
2: Terima kasih Warok.
3: Terima kasih Juri.
1: Terima kasih Warok.
2: Ya sama-sama.
1: Okay. Ni sudah tiga tadi.
4: Gede tau.
1: Suyang kebaru ke kemarin. Kenapa kami gawak bau pek bos.
4: Kami suyang mana guys. Tau.
1: Kita dianya mai si tension ulun mangut ya. Kami ditau siapa ke bisik.
4: Bala dah semana ya nah.
1: Au. Terima kasih menyu ke bala kita live ba YouTube channel kita YFM Iban official bisi 200 iku. Ba FB kita 900 lebih reti ya 1002 iku kita ke benar live enggak kita ba catat nyalan itu ya. Au. Jaga manahlah perangai korang tuai. Halo nak muji.
0: Perangai sapa?
3: Perangai sapa?
1: Tak nemu. Oh, Jess bejakuk me Jess.
3: Oi teh.
2: Halo dia Jess.
3: Badan jaga perangai.
1: Aku bisa Jess hari ini sama sap wakil bisa.
3: Merti abang Jess.
2: Bedau me lagu teu.
1: Bedau ne.
2: Bekeni bunyinya udah oke dengan nan dia teu.
1: Udah manahnya aku ngombai me kerupuannya engai nunga adap ke utara, mesti ke nunga ke barat.
2: Nemu de teu tadi tu tadi cabut ku abih teu.
1: Akai.
2: Pasang ku baru.
5: Ada. Tiga sama nyabut tadi teu.
4: Majing mah kita tiga.
2: Benar ku tiga bos Edmund. Mantra nyabot tadi tu.
3: Bos penggau nyabot tadi ya.
2: Ya, ngau ngadu ni nak atau kuliah cabut. Pasuak ke baru kena acara hari tu.
3: Kita tiga nyabot
2: tadi. Apa dah hidup ke baru ya nyong bungjuang mana munyi.
1: Kalau kabel. Kalau kabel lagi mana bos? Suak ngagai bujang sigat batisinya bos. Bunyi baru.
2: Menang ati.
1: Udah datai bala orang ambil itu.
4: Aku ni orang ambil itu.
2: Dia kena.
4: Laju ke kita balik isan juga ni kaya.
1: Laju jes, balang satu kali jes.
2: Okay, uji mikrofon tuan dulu. Uji mikrofon tuan dulu.
6: Test.
2: Testing lo.
6: Check.
2: Bisa dengar nyawa ya Tio.
1: Okay, jaga lo bujang.
6: Test mic 1, 2.
3: Sekali bos, say bos.
2: Kabar
3: nice sikit dengan
1: angkat suara nyak aku ingat background pantun tadi lagi. Okey bujang pertama bujang.
2: Okey, udah nanya nama ya tadi, Bedau.
1: Bedau.
0: Bedau.
2: Bedau. Okey, minta tuan madah ke nama tuan?
6: Nama Clarence.
0: Clarence.
2: Orang asal orang dini.
6: Asal orang lawas.
3: Nama berita dari Clarence.
2: Tang dia diau gawat itu. Clarence. Okey, Clarence pengari-ari Sungai Asap. Menyi kelusia tadi ukar bukan sama kaban kami itu menya. Ya.
0: Ya.
1: Oke, nuan tu belagu ngari ke siapa tu Clarence?
4: Ngari ke belagam ya, studio bini.
6: Ngari Sungai Asap.
3: Ngare kelimbang ke?
6: Ketatai lemai tu.
3: Ya.
2: Cei. Maka oi be deh.
1: Ya. Ngare ke konti sitin ni tu.
3: Ngare ke
2: ya nanti kena siapkan ni nanti kau.
1: Oh ama ni kan tinggal utai
3: semua. Kucing lah.
1: Kucing.
3: Kena earphone.
2: Nanti kita kucing. Ngare kucing deh.
1: Oh.
3: Okay. Okay. Boleh tahu?
1: Boleh. On aja.
3: Okay. Okay. Jadi ia kami lagu juri kita itu mega lagu Kaban Sampai Mati. Okay. Okay.
2: Siapa ngapu tadi?
1: Ibian.
2: Hei, nanti. Anak-anak juri buka kau.
7: Bangsa di dunia ngagak diri anda, nuan datai sangkai tajak aku nak minta.

0: Okey. Terima kasih, Clarence. Aw, terubah lagu tadi. Nyawa dengar bos. Music yang slow.
1: Ya.
0: Aw, terdengar ke musiknya setengah tadi. Ya, kayaknya ya. Dia tergepang dada Pak Kunti.
2: Nasibnya nyebut opocot.
0: Ya, mimik tak lagi.
3: Tanya kak, jangkit elnya.
0: Nasib bisikan pandai Pak Kunti. Sama jadi ke bulu, keriang ke semangat.
4: Kaban jadi bulu ne.
0: Kenyak ke orang tua deh, madah nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
1: Kaban jadi bulu. Okay, dengar Dewa Rock di, lagu baru.
2: Ya. Kasih nak
1: kaban jadi ke bulu.
0: Okay. Buat rock pemain kita ngagai penyanyi Clarence.
3: Okay.
0: Oh, hari ini kelannya. Oh, seamless. Eh, seamless.
2: Ya, masalah ti. Laban ya lagu tadi. Nah, hari.
1: Aku tanya. Suruh besar.
0: Hari ini bunyi tadi apa?
3: Penyanyi. Iklan dah lama.
1: Ya. Nang bayu rock.
2: Jakob. Kesalah ti ya.
0: Okay, aman. Okay. Comment one juri.
2: Okay, komen aku ya. Ya, ya udah berusaha. Ate ni tiak ya tanpa aku kaya confident ke F lagu lah. Mak salah sih datang ngau aku tadi dah. Betul ya, terbalai aku di ni ba ba dia ba belakang dia semua pun tiang dia. Jadi ya perlu fokus ngau nada nada asas lah, nada asas berarti ya sebutan ya. Okay, sebutan dalam 80% madah rimpu kelalu lari nak kaya kuliah. Jadi ya ke, lebih pada aku kaya lebih kesal lah. Mua yang pun nan tukar malik aku. Lepas aku cun-cun de mua yang mak-mak terkibak kanan, kibak kanan
4: ke depan. Penyanyi asal yang pun jadi prop ni.
2: Awak ya. Aku nyo kak komen apa aku.

0: Agak lebih hari ke dia tahu lah nanti ya kak perlu improve pakai menyukurang ke peserta bukai. Okey, okey.
1: Mana ya, ya berani nguji main lagu Bak Mua Juri nyampu deh lah penyanyi original.
0: Sepatu bisa extra makai hanya. Kayak ada main Bak Mua Juri. Kayak main Bak Mua Juri.
1: Tak ya anang kelalu try hard ke jadi wardrobe lah. Nih.
0: Nyak belakang kiranya.
1: Tahu ah. Okey. Okey. Ni sudah Josephine jalan dari lagi dia. Aku yang baru ke kameranya.
2: Ini bagi bos.
3: Temu mai tiu tahu.
4: Ada muncul siam lati.
1: Iya.
0: Jadi tetap tukar kunci hari satu. Nira.
1: Benda di dari goreng bau ujungnya. Itinya berlagu lagi. Hei sa.
4: Hei semen. Aku kumpul 10 merek.
1: Benda lagi kemai lagu kerimpak kaca loyali si kau nya. Ibu jasa sikat kami nya. Duh. Sikat nama ya deh. Okey. Siapa lagi berlagu?
4: Okay, Suriaman.
1: Berapa ikut Ben?
4: Tiga.
1: Apa boleh ni?
4: Lagi?
1: Apa?
5: Banyak lah ni Ben tau.
1: Lalu peribet habis lagi ikut Ben lagi what rock ni komen boleh
4: ya? Okey, boleh.
1: Okey. Ni muai Ben?
4: Ni muai ya. Sabar ni.
3: Nak boleh sabar tau. Tinggal 53 minit.
1: Nanti nak lansak dulu ke program Sungai Asap Laga Mimit melatih Rajes. Tau ke bos? Dah bertukar lagu senang hati orang pasal biasa.
3: Ini sudah ngamai nok tadi ada ya.
0: Lemai tu lagi aja.
1: Okey, lansak dulu bos.
0: Okey, jadi selamat tengah hari ngagai semua nyong ngale hari ini tu ya. Jadi kami itu hari Sungai Asap di belakang hari itu batisi dewan tau ke dekumai orangnya tadi lamen adet Bangin Kimit kena cara nyebut tadi benar. Hari dua hari itu dah belajar nyebutnya. Sigi nak boleh lekat ba dalam pala speko tiu. Tamanya tadi baka pengawak kita ke Sarito hari ke Penudi ianya projek komuniti Agrokop ya ke pejalai ke hari UPS UPS Menteri M5 Court. Jadi program kami kita ba YFM ditu ya ba Umar Bahar ditu. Ianya konsep kedekat diatur malam tu lagi ya urung ya tadi udah seperembuk pengawak kita ke berjadi orang kedekat niti daun kedekat diatur pada itu mega. Jadi urung ya pukul 6 lagi uliah semua bala peninggal kita uliah medak pada dalam FB ya semua FB ke BC ianya ba FB YFM Miban YFM Bidayu ngopi mega YFM Kayan Kenyah Demiri BC dekat Nabur ke terus ya hari lokasi Umar Bahar itu pejalai bala kontijen ke dekat ngau niti daun pada itu ya jadi sida ada kanang dor itu nuntung ngagai dewan lamin adet Bangin Kimet itu ya jadi boleh ngau aku lemai lagi aku dekat ngelangsak boleh ngau siku atau air bangsa ke bisi ba Umar Bahar itu ianya nanti nadai penanggul lagi kaunselor boleh ngau aku kaunselor Lawiang boleh ngaku ke lemah itu ngelansak jadi kita mendak di bangsa pakaian leban nanti niti sidak ke bisi ngau rehearsal berlatih kemari mayuah bengkah raban bangsa ke bisi ngau yang kenyah kelimpah harinya bisi dekumai sidaknya tadi raban bangsa kajang tu tadi mayuah bangsa sidak lahanan bisi sidak ukit bisi apa yang mereka rapat masa kebukanya dia lemai lagi nanti kamu tak begini gaya pakaian sida jaku sida ngau utai ke dekat ada pandang sida kelebih lagi rentak muzik sida ditu hanya dia bergulai ngau kami konsert dekat diatur sepengudahnya udah bekau ke nutup ya agrikop ke lemai tu serta mereka muka pengerami malam tu ianya konsert dekat diatur tentu bakal aku dah ada suah dia dengar dalam promosi radio ya bah semua promosi radio YFM Iban YFM Bidayuh ngopi mega YFM Kayan Kenyah kita bisi penyanyi bakal Sida Urai Rosalina apa yang mega Jolie penyanyi kita kebukai What Rock pun bisi lagu malam tu ya
3: Mawat
0: Mawat hanya ya malam lagi pun bisi bukan ngok kita berlagu ke malam tu. Jadi nya mai utai ke nanti utai ke di tunggu sidak ke di tu malam tu lagi tiu.
1: Terima kasih bos. Yeah. Mm. Manalar.

0: Mana hendak baju kita tiga hari ni mutuang bajunya bos. Okey, kita ngagai seraman dulu Ibin, ngagai buka temuduk
1: Ibin. Okey. Ya, kita berkulai kau siapa nak tu?
0: Aaron Kuo.
1: Ingat dulu.
2: Aaron.
1: Aaron.
2: Aaron eh.
0: Mbalala Junior.
1: Ya. Ya. Nama berita Aaron.
3: Mana berita?
1: Halaman aku ke dekat Dubai Sarito.
3: Sarito aku dekat mic lagu ndak tantik ke aku Ari Jeffrey Teguang.
1: Okey, berdiri.
3: Ya. Ya, berdiri.
1: Jam Aaron. Okay, terus mendiang ke Aaron, main lagu Nak Tantik Kau.

0: Terima kasih.
1: Okey, kumpul dulu komen tuan juri. Kita ngagai pemikir kedua hari Suri Aman eh. Bien.
2: Okey. Okey. Bertukar alai. Ya ngau ya ke minggunya kemarin bisik mega. Ianya Mr. Wilson. Terus berdiri Mr. Wilson. Okey.
1: Nama minggu itu sikit minggu ragam-gam kene. Okay. Siapa nama tadi? Wilson.
2: Okay. Wilson.
1: Wilson. Okay.
2: Nama lagu Wilson?
3: Okay, lagu kulum itu nyabak dalam mati Jim Jacob.
1: Ya, ya.
2: Terus kita
1: dari ke Sriaman tu, Ben?
2: Dari Sriaman.
1: Okay.
2: Okay, terus ngagai Wilson. Ya, dekat main lagu nyabak dalam mati.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita Hari Suriaman Wilson. Siko ke bien eh?
2: Siko dah ke.
1: Okay, lalu go ahead udahnya kita ngagai juri di Bini Konti Sungai Asap Belaga nih.
2: Okay, terus berdiri lalu ke penatai Mr. Roy. Terus berdiri Mr. Roy. Okay. Nama berita sehari itu, Mr. Roy?
3: Mana? Sebenarnya, Lelak Mimit.
2: Oh, agak berpeluang, nah.
3: Agak. Baru datang.
2: Baru datang. Masuklah tu.
1: Lagu nama baik, ya, sehari itu?
3: Sehari itu, aku kau main setiap lagu hari, Dom Nurpio, Patah Kelidi.
2: Okey, terus kita ingat, Roy, hari bertuang main lagu Patah Kelidi.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih Roy, Pemega Wilson, Gau Aaron di Seri Aman. Kita ingat juri What Rock, nyak ya.
2: Boleh tahan ya. Tiga saya tahanan. Oh, tiga juri.
1: Ya, bakal main sempat karaunya cuan amannya tiga ikut.
2: Ya, ini rangkai kupung ninga saya atau lagu tadi.
1: Oh,
2: okay, ke curba yang sempat nama Aaron.
0: Aaron
2: ya. Okay, lagu ya. Lagu ya tadi, lagu yang lagu sedih. Tun ya, sehingga ngembuan soul kurang punya boleh ngasuh kita nya. Asai gagah, tu sehati, serta jujur, ngau emosi buat setiap sebutan yang dengar aku tadi. Pak sedih ya, boleh datang buat lubuk hati dengar aku lah. Boleh ngasuh orang sinuk dengar. Keseluruhan ya, maneh dengar aku lah, cukup maneh. Okay, teruskan usaha anda ya. Aaron. Okay, yang kedua tadi siapa nama? Wilson. Wilson. Suara ya manis didengar. Cuma aku kang iga dini pat eka boleh mencabar nyawa ya. Laban nyawanya besit terlebih power untuk lagunya sebenarnya. Nyawa tu maneh nyawa ya aku pula. Cuma besit menyikuran tadi. Mimit je benda yang tak betul. Tikik ke mimit kini ataupun lagu ya bertukar dengan lagu yang lebih mencabar mimit lah. Penghayatan yang maneh cukup maneh. Nyau menyikur yang cukup ngesuh kita terbelengar dengan nyawa. Cuma fokus lah, fokus dengan pemilihan lagu dengan terkebukai ke menyikur yang ya ke lebih mencabar lah. Bukan ngesuh yang nyerawah lah lagu. Lagu ke lebih mencabar lagi daripada sama bila dengan vokal ya. Lebih besik cerita unik suara ya sebenarnya. Jadi lagu ya mesti kak besik cerita lagu yang lebih mencabar lah baku nyak tadi. Jadi ke penduduk yang tadi siapa nama Roy?
1: Roy. Ya, Abang Roy.
2: Roy. Okey Abang Roy. Okey mana ya udah berusaha yang terbaik. Jadi lagu itu sebenarnya lagu sedih lah. Tapi aku sembilan dan mungkin ya saya kat sedih dengan ya tu cara itu lagu. Tapi overall ya tone-nya uliah sedih cuma nak datai bati ternyata dai bisa tinggal mimin ajara site setempat lah nak mayuah so kelain bukannya okey terima kasih lah bau dah nguji ngau berani hati ya.
0: Terima kasih juri ngarik sudah tiga.
1: Okey, terima kasih What Rock, juri jemputan
2: terima
1: kita.
2: Terima kasih.
1: Import dari Sungai Sablaga Mini County. Okey. Hidup ni keras Abang Roy. Kita ngagai sibuk dulu.
3: Sibuk dah bisik dia apa mua kita ne.
1: Oh, siapa nama tu Mang?
4: Lavinia.
1: Lavinia.
5: Lavinia.
1: Oh, dah kalah kau sarinya ne.
4: Budak.
3: Dah kalah baru ya.
1: Mua ne bos ya. Nada salah gak kami bertanya.
3: Ya ke selalu diingat dengan Lucia.
1: Oh, nya ke dalam penghidup aku nya ne. Pendiam budak aku.
3: Tau Lavinia.
1: Okey, lagu nama band one?
4: Nasal Ari Sita Jin.
1: Okey.
3: Berengkat tu mana? Okey.

0: Namanya bisi bokalnya Lucia.
1: Nya mereka kunjung bisi bokal yang tadi kau dah.
0: Aw, anak mu kisiat punya ya ke ia punya kisiat.
1: Dua-dua saya kau.
0: Aw,
1: aw. Nya mereka kadang-kadang hidup tu namanya kita mesti dia ke peminat.
0: Nada ngah, nanti bicara berkonte salah nuan temajil gawai lah kau menyambut buah Apple.
1: Nada nak tak kerana
2: nyumbang pun. Ya,
1: ya galalu temajil tu nada eh.
0: Nya jaga lihat bagai ke temajil ke. Aw, buah Apple lah jaga ketidak.
3: Nggak boleh main buah ha.
0: Okey beli bergantian dia boleh ya.
3: Gantian dia tahu. Main di luar nak tahu.
0: Beli bergantian dia boleh ya.
2: Gantian jil dia. Bisa gantian berjil.
3: Bisa.
0: Laban anda boleh main makan yang di luar dah dom. Pemunyi tapi si kapan dalam jil aku.
2: Udah kalah.
0: Ukai laban kesalu macam begitu. Munyi kesalu ngabas kapan. Ada mati kita.
2: Enggak mau kapan dalam jil.
0: Okey. Udah lu siap. Kamat. Asyik gayanya lebih enak kita kawa engkau ibu kita.
2: Ibu mentas.
0: Ya agak celap dah berjikit tebal jikit eh.
4: Kalau kau pekit dah lebih enak. Okey.
0: Ibu dia nyokin dia gira.
4: Terus ke dia lebih enak.

0: Awaknya tadi MA na Loviana. Betul okay. Tak Mel?
1: Lovinia.
2: Lovina. Okay.
3: Lovinia.
2: Lovina nada A ni bat tengah ya.
1: Okay.
2: Baka ai biasa tadi lah buat A nada A bat tengah.
0: Tu terbang masih K
4: nah.
2: Boleh enggak gaya juri?
4: Nambah ke?
2: Juri.
4: Nama orang.
2: Sekejap juri.
4: Ilai juri. Ana kira ke MA de.
3: Okay, Lovinia. Jadi aku first ninga nyawa ya tau. Lembut man nyawa ya lembut. Tapi kemudian ya mai oke pada aku kesal gama ya tadi kesal. Jadi ya udah berusaha. Jadi tak kesebut aku tau ambil panduan ke masa depan lah fokus lo ngagai yang ada asas perlu ke bisa gaya latihan. Ya bisa part ya betul. Datai pasti tepat. Dan nama kebuah ya terasa jangka sama daya temeda. Utai bahas sebelah skrinnya. Dan ya mulai ketimpung agai suasana ya ke benuang belakau ya bisa sitai ngacau efek ya lah kemudian saya ya bisa lanya fokus bapak dia jadi tebukai nadai perbaiki tempo mimit bisa kurang dan ya penghayatan lagunya perlu bisa bak, lebih lagi bak lagu ke sedih punya kurang okay, ya aja.
0: Terima kasih
3: sama
2: bejakum kita aku ngadu mikrofon dulu.
0: Orang tua ini kawak are kucing. Ayo, nah ayo ngadu mikrofon. Aduh kaya pupu ah.
3: Awak. Okey, probak aku kita merawan teruskan siapa lagi?
2: Boleh lagi kucing dulu bos. Okey.
3: Apa lagi kucing? Okey.
4: Kucing.
3: Gim nong ngadu dah. Natio ya.
2: Bukai MA belagu aku nukar nama ya lagi awak. Richard ngau kita ibat itu. Ya ya.
3: Richard.
4: Richard
2: nama. Richard mana?
4: Tahu. Hello Richard, nama berita.
5: Halo, selamat ngalih hari berita mana?
4: Maka ke. Komis mau menarik. Ya, maka saja sumir.
2: Ya, ya kamu lagu aku kediri.
4: Aku kediri.
2: Terus lagu ya saya au ke miri lagi dua ikut lagi pembekit kita sudah standby. Okay, terus engkau Richard Ari Kucing aku kediri.

0: Okay, Richard, iya ngari ke kucing ngau lagu yang aku ke diri nginjau Wadrock mereka menagai Sarjan Sumit kita ni. Wadrock.
1: Okay, Richard, Richard ngai ke mai lagu aku ke diri hari Mac Mason lama aku dah nengah lagu tau.
0: Iya.
1: Alai aku jampat nangkap lagu itu tajak lama nak dengar kita laban aku ke ngau Mbalala ngagak video klip lagu tu suba. Okey. Okey, firstly Richard, bagi aku suara de sedap manis didengar tapi mayuh tak perlu diperbaiki lah secara positif ya aku jako ngambil keduan uliah belajar lebih lagi hari ke dia tau lah. Jadi kini kurangnya hutannya bisa kabur, hanya di tempo pun bisa kurang, bisa nak datang nyawa. Tapi mostly aku pun tak ada memang nervous lah. Nereka. Aku sikit bisa mendak ada live beritahu tak cara ada berlagu apa semua. Nama aku tak boleh ngasuh kita lenyau fokus nak lama. Jadi perlu ke menyukur suah ke ngamai lagu tau. Nama nuan minat amat lagu tau. Suah ke. Jadi utainya nak jadi penangguh bila dia ngamai lagu tau, dia nak perlu mendak. Kita bukai, dek fokus ngau mic ngau dirimpu aja. Okey, hanya ya.
0: Okey. Okey, dah. Terima kasih. Terima kasih lagi, Anwar Richard.
2: Ya.
0: Boleh limpang ke kita di Konti. Pulang lagi, Anwar, tapi di Miri dulu lebih.
3: Ya, okey. Jadi kita terus ngagai di Miri tu. Minta Anwar madah ke diri dulu.
2: Okey, nama aku Cumi yang asal di Miri itu.
3: Asal Miri. Jadi kita terus deh. Cumil.
4: Cumil.
3: Cumil.
0: Cumil.
3: M-I-N-G ujungnya.
4: Okay.
3: Jadi terus ke ngau Cumil ngari ke Miri. Mai lagu padam ke nama aku Ari Ika. Okay.

0: Terima kasih. Cermin padam ke. Oh, nama hotel pasti yang melati.
1: Seorang hanya tapau ya saya kok.
2: Bekal. Lepih saya dia. Cuma ada si buah kan.
1: Si buah dia orang yang minta utai.
0: Hai. Au berenda si kok dah gini.
3: Iya, kira kita terus dulu deh.
0: Alu go head lagi gau juri kita.
3: Oke.
0: Awak kasi dapat belaga dia makai dulu.
3: Oh, kita terus ngakai pengari ke penuh dia itu. Kai nama malam dengan minggu tu sigi mayu sida ke bisik ngau paket si ke minggu tu leh.
2: Okey. Antu nyamai duduk dalam dia tu.
3: Iya, laban kai nama.
2: Genam station, gugugugugut.
3: Iya, mayu saingan sida minggu tu.
0: Siapa nama tu bujang?
3: Okey, teruskan dah.
4: Halo, selamat nama aku Graman, asal dari Lubantu, dari Kemiri.
0: Graman.
3: Gramat.
4: Ya, Graman.
3: Okay. Graman.
2: Graman.
3: G-R-A-M-A-N.
4: Ya, betul.
3: Okey, nama lagu dan sari itu?
4: Midang Belalai dari Alex One.
0: Okey.
3: Okey, halo terus nih, eh?
0: Ya.
3: Okey, lagu Midang Belalai dari Graman, dari Kemiri.

0: Okey, terima kasih Gereman. Kita tengok dengan juri tu, kau pendak juri, pandaklah komen kita lagi ni. Jam kita tu cemburu undar sehari tu ni. Okey, juri.
1: Okey, aku meraih ngau sedua ya tu. Cumi ngau Gereman eh.
2: Ya.
1: Sertai sekali boleh kini?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Sertai sekali. Okey, sedua ya. Nanti di pedak dinga aku tadi kelebihan sedua ya sama. Sama-sama man ya menyukur yang lagu ya cukup terang didengar serta ngembuan utai ke menyukur yang datai bati dengar secara suai lagu tadi ya nak kira lagunya kalau tinggi kan nak kira lagunya safe play safe kah tapi sesuai monopoli lagunya nggak cukup man ya dengar aku hanya okay. Ajaklah komen-komen sesuai tadi
0: terima kasih okay. Ngagai bala kita bermini kodi kita tu juga rampit jam mimit. Okey, terima kasih ngagai Melati Rogers Booking ngau Boss Edmund bermini kodi kita di Sungai Asap Laga Ibin di Sreman di Sibu Lucia Bintulu Yun satu lagi ngau 34 Seranyawa ya pemega BD Miri ngau Dum di Limbang. Kita bye-bye ngagai semua peminat-peminat kita CK ba FB ngau live di YouTube kita tadi terus ngau 34 Seranyawa nemban ba adan nangkan ketua lagi bye bye semua
3: Merdeka ukai semina nuat ke jalur gemilang ukai mega semina ngiri semangat patriotik dan merdeka mega

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok, enyak curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menara Malaysia tu megak bisik mandang.

0: ngokitai berandau ba awak ke sekali tu. Jadi kita sari tu berandau berkawal ngau pelamin nah.
1: Ya.
0: Awak jadi kemayan wan berengkah dalam bidang ngias ngau ngagak pelamin tu.
1: Aku start dari tahun 2022. Sampai dah tahu lah.
0: Jadi bekenin wan namanya minat ba bidang tu tadi. Katanya semina hobi aja tau ke jadi kepun penatai pemisik nuan.
1: Mula-mula baka hobinya tapi
0: rumah aja.
1: Dari rumah aja aku tak.
0: Dari rumah aja nah. Jadi dini nuan belajar bergagak ke pelamian tu.
1: Aku bisa ngambil kursus. Mula-mula aku mendak dalam YouTube aja. Udahnya bila aku rasa aku asai kak serius dalam bisnes tu, aku ngambil kursus berkelang Selangor din.
0: Jauh nuan ngambil kursus.
1: Jauh.
0: Berapa lama kini Maya nuan ke ngambil kursus? Sehari aja.
1: Sehari aja.
0: Sehari aja.
1: Sehari aja.
0: Tang tentu yang Maya penemu kalau di kuliah kenuan ya.
1: Harus. Nanti kita ke minat bidang tu, mesti kak ngambil kursus kita, baru kita nemu kini cara kebetulan agak ya lah.
0: Berkini keterubah nuan dikelala orang lubang nuan kebegagak ke pelamin.
1: Aku hari FB, hari TikTok, hari YouTube aku ngagak promote.
0: Ngagak promote tu. Nah, kati tik nuan ingat siapa kini pelanggan nuan keterubah?
1: Terubahnya bahasa India pertama.
0: Apa ne? Ukai bahasa kita itu.
1: Ukai bahasa India. Ya, kamu lebih bungai bahasa Perseh. Dan yang bisa kabar aku kerja supervisor bahasa Perseh. Ingat ke interview sekarang aku mereka nombor telefon kau ngai inceknya.
0: Ya, di tahu orangnya?
1: Di tahu ba taman Australia High kah?
0: Kenang orang-orang Bintulu di tempoh.
1: Ukai orang Semenanjung. Anak kawin.
0: Kau enggak deko baru mah?
1: Baru mah.
0: Baru mah nah. Tahun 2022 sobat.
1: Nyak pertama.
0: Nyak pun ya nah.
1: Nyak pun ya.
0: Okey, jadi debuh nuan keterubah yang ngepun ke pengawak tu tadi. Nama kini penanggul ya.
1: Penanggul ya. Bisa penanggul. Siti penanggul ne ngejar pengawak tu. Siti tempat lah. Lama aku tu Cina Iban nentu berapa adat kita Iban. Jadi aku main hantar majak lah. Bila aku ngagak berat tubuh aku tu saya akan ngagak utainya. Bisa utai ngacau lah maksud ya. Aku tu nak nemu mula. Madah aku ngobalah banyak dek ya nak ngitih cara. Walaupun dengan agak deko jadi mesti kak nemu misi miring nanti wanya misi miring dek baru senang berjalan nanti nadai di mesti nanya orang ke nemu kenyak ya
0: nak salah bakal nanti bakal kita ke megai pengarap Kristian tu bersampai dulu mada latih diri kita ya. Minta namanya mujur pengawak ke dia tu jauh antara pelamin ke digagak nuan ni ke pemaduk jauh nur nuan ngagak eh
1: paling jauh aku ngagak akhirnya Roban. Seratu adian. Sampai adian orang ngagak aku.
0: Ya, orang kawin ya?
1: Kawin rumah panjai.
0: Nuan ngagak pelamin aja atau ke bisa package bukai kini?
1: Bisa ngagak ngehias deko kereta pengantin. Deko meja pengantin. Ngagak pelamin.
0: Sampai Roban.
1: Bisa make up gak?
0: Bisa make up gak?
1: Make up adalah keluarga lah, keluarga pengantin.
0: Erti harga tu tadi, pelamin tu kediri.
1: Kediri.
0: Minyak kereta tu kediri gak? Make up tu kediri.
1: Kecuali aku bisa nggak promote, maka nanti saya ngambil paket saya, bisa beri aku free deko kereta, deko meja cake, ngenak tapak cincin, beri aku. Bisa beri extra lah, nanti saya ngambil joknya besar.
0: Siapa ngau nuan kini? Lebuh nuan ke berjalan minah kini kaya bergagak ke pelamin?
1: Bisa bala-bala tim aku lah. Bala jiran-jiran aku nyempai aku.
0: Bala lagi. Ngiduk ke kaban rempoh ni. Okey, jadi pengingat manis nuan lebuh nuan ke bergagak pelamin tu?
1: Manis, pemanis tu mayu kenangan manis. Antaranya kita boleh medak menua orang, boleh nemu adat tradisional orang, boleh ngelala mayu orang. Kita nemu kene pemakai orang makanan tradisional orang lah. Nya paling manis sebagai aku. Medak menua orang.
0: Nuan nyebut tadi pemakai nama pemakai ke unik di pedak nuan lah.
1: Bakal utai dalam pansu-pansu kena minat aku muda. Boleh masak dalam buluhnya.
0: Pansu
1: minat aku makainya.
0: Okey, jadi pengingat manis bisik tentu ya. Tip manis bisik tentu bisik payet yang mega. Nama pengingat payet.
1: Payet tau. Yeah. Saya aku aja lemu.
0: No leh pada.
1: Bayu ya, bisik lah situ dua aja lah. Kena ke bakal contoh lah, kena ke pengantin ke cerewet. Ya ke last minute minta tukar konsepnya, minta tukar temanya. Terpaksa aku nuka bungai baru, nyedia ke baru tanya. Okay, gara-gara last minute nya,
0: yeah.
1: Lemai lagi kakin, lemai pagi tu ya nuka tema bungai ya. Sedangkan kami sudah nyedia aku tanya nak, tiba-tiba ditukarnya kepedian lah.
0: Amatnya nak. Jadi lebih nuan ke berjalan ke pengawal dagang tu. Tentu ya bisik orang ke merik suku ngagai no orang belakang nuan reti ya siapa ni kini
1: terutamanya lah ke iko lah yang main support aku mayuh nyedia aku tai keperluan aku ka keluarga saudara mara lah bala kaban-kaban mayuh support aku dalam tau lah
0: jadi konsep pelamin ke digagak nuan
1: konsep bisik konsep baka ala-ala Thailand ala-ala tradisional baka adat-adat kena pun bisik event mayuh lah event company baka sekolah-sekolah perpisahan pun bisik gagak aku ke konsep-konsep saya ngitih kekak siap lah biasa ngitih kekak customer
0: lebih nuan ke bergagak ke pelamin tu tadi berapa lama kini timpuh nuan pagi sampai lemai atau ke berapa jam aja kini
1: berapa jam aja baka pelamin baka rumah panjang enggak perumahan kena sejam setengah kena siti pelamin mit lah nanti jauh baka restorannya mayu pakai sampai siap ya dalam 5 jam kena paling lama lah 5 jam
0: kena ada 5 jam oh yeah. Yung ricau kau tu tadi laban nuan ke ngagak dekornya bisa kini nuan ngagak baka anniversary orang tu tadi ba restoran tu tadi baka laki bini aja orang tu ngigak nuan ngaso nuan ngagak dekor kena mejanya aja
1: bisa
0: bisa ne
1: bisa
0: okey bisa kala nerima sambutnya
1: bisa kala ngagak
0: oh jadi mayo-mayo konsep tu tadi design berkeni ke mayo dipinta
1: biasa saya ya mayu minta masuk tanya lah tradisional iban bo barang-barang iban ukiran mayu konsep kena tradisional bo lah
0: jadi bisik kini konsep minimalis dari bala peminta dari customer atau tadi
1: agai bisik sentiasa bisik baka ba rumah panjai ba perumahan untuk tunang bisik sikit bisik agak bisik
0: agak bisik
1: agak
0: nuan tarik mada kru tarik bala baki-baki berapa ikut kini bala kru nuan
1: biasa nanti pelamin meetnya sikut aja baik aku
0: sikut
1: aja sikut aja boleh nanti bakal jauhnya ba restoran biasa bisik 4 ikut lah ngetih mada design kena kebaik siap yang nanti siap ngena playwood bisik kru-kru laki ke giga aku sikut dua baik aku
0: sikit bisik standby nya nih
1: standby sida ya ke free lah ya ke narik kerja nyak kebaik aku kawak
0: jadi bisik kena nuan terima pesan last minute to order last minute tu
1: bisik biasa dekor birthday lah dekor birthday kena selalu
0: berarti ya kena pagi itu kena lemai lagi?
1: Ya, kadang-kadang sudah ya paginya message. Boleh agak kaku deko lemai tu lagi buku tu. Nanti desainnya pinta saya simple, boleh ya. Nanti saya ingat agak ketus saya, agak joknya besar. Nak boleh kau naik mak kena.
0: Lebih ya berguna ke timpuh kena nonya dia kerja nonya dia kebahannya. Okey, nyamain ya.
1: Bakal playwood mayu-mayu ah. Tapi kang nak playwood lah, kang nak tahu macam-macam. Bakal bisi tulisannya. Kan tulisannya perlu aku order dulu, nya booking dulu tulisan nama-nama aneh Asia ya nya leh. Nanti saya akan simple. Lalu uli aku ngaka last minute.
0: Nuan madah tadi tulisannya tadi leh.
1: Ya.
0: Nuan ada bab bintu lu ditempuh tak?
1: Oh, baru tahu. Bisi kedai printing sikit nu aku ngaka JC TikToknya
0: nak no, lama sih dah ngagaknya kini.
1: Ngati tulisan dalam sari.
0: Dalam sari.
1: Hari tu order, begila udah gagak sih.
0: Reti yang agak bala peningang, kanya kak berguna ke servis Puan Jessie itu tadi. Ana lawan lah, laban bannernya tadi nah.
1: Banner
0: pun agak banner
1: kak lama
0: ke? Background.
1: Kak dua hari lah,
0: kanya. Kita berguna ke namanya printingnya tadi, ukainya tekalanya temboknya tadi dah.
1: Ya.
0: Mesti kini kau give and take lah, munyi korana. Oh, jadi kelimpah nuan ke begagak ke hiasan pelami untuk tadi nuan tadi mada bisik ngaga deko kebukainya tadi. Nyedia ke servis ngara bungai. Ah, ngau ngaga servis nganjung bareng nyet tok ke express delivery. Kemaya nuan berengkah ngaga to.
1: Ngiteh lah ngati bisik kedua. Biar ngati mana ya adalah beberapa hari sebenarnya buki yang lain mada dulu. Tapi selalu bisik ke last minute. Nanti saya last minute nya minta masak aku pagi aku ngagak lemai nganjung. Kalau nanti saya pagi itu ngau pagi itu aku ngambil stok aku ke bisik dia. Bisik aku dah ready stok
0: sikit lah. Sikit ready stok
1: bisik.
0: Lah. Mayuah kini.
1: Bisik lah dalam 20 itik punya. Bakedai ku dia pun bisik. Bakedai kaban ku dia pun bisik disedia aku lah. Tanya semua. Ngetik ke last minute lah.
0: Tentu sikit bisik namanya. Setuanya tadi kan ke orang minta last minute.
1: Ya.
0: Yeah. Di ni ngom belajar ngarang bunga itu tadi.
1: Aku tu berguru ngau YouTube aja aku ngarang bunga itu.
0: Segi orang kreatif po.
1: Medak pada YouTube selalu ngati kita minat, medak pada dalam YouTube lah. Ya mesti ngajar kita cara-cara.
0: Kita kreatif tu. Medak aja nemu yang ne.
1: Ya,
0: medak. Puas yang agaknya. Jadi bangsa bungai ke pemaduk dikerinduk ke customer.
1: Biasa bungai rosa minat orang mayuh minta bungai rosa.
0: Jadi nanti bakal pelanggan tu tadi kak minta nuan ngagak surprise delivery. Geni ko nuan nuan ulung sida tu milih bungai tau ke sida empu minta.
1: Saya yang empu minta. Setiap kali semua mesti dari minta customer lah okay gagak. Ngati saya minta beketau kak bisi belon. Tambah kedekek aku pun usaha ngadu kenyak untuk sidak ya.
0: Okey atau kediri ne?
1: Kediri kenyak. Tapi aku boleh beli ke sidak ya.
0: Jadi aku servisnya. Servis charge lah. Jadi ni maya customer untuk mayu ngena surprise delivery.
1: Biasa nak tentu ke dia tu. Sebab mayu minat dia tu. Biasa dalam bulan 12 mayu permintaan pada aku.
0: Bulan 12.
1: Benar tanya ke orang kini ke? Graduate-nya.
0: Oh, graduate. Baru-baru tu bisa ne. Tidak apa namanya TVET-nya.
1: Baru-baru
0: tu. Oh, bisa ne. Lalu kenangan manis tadi, kenangan manis tu ngagak ke pelamian tu orang ke surprise delivery tu tadi. Nama kenangan manis lubun orang ke gagak ke surprise delivery tu.
1: Kenangan manis, rindu mendak siak gagal bila dia surprise aku. Aku pun puas hati, ulang agak sebis nulung orang agak surprise lah. Manis ke bagi aku siak happy, aku pun happy.
0: Betul. Nah. Jadi berkeni cara bakal aku untuk customer tapi aku untuk bisik bajet ke diri empu. Nak tu mayo bajet nembiak sekolah kini ke benung Mbak IPT tu tadi kan nganjung agak apa indah sedak ya engkanya birthday indah ya kini kak nuan tu nuluan sedang ngatur bajet tu bisik kini?
1: Bisik aku boleh ngitih bajet sedak ya tapi saya akan bajet berketuk aku boleh ngitih aku boleh ngijas lah ngijas kadang-kadang nak aku ngitih bajet. Walaupun bajetnya berketau, baik ku mayu ah gak utainya. Asal aku puas ku mudaknya utainya cantik, kenyak aja.
0: Ya. Jadi kelimpah hari buke bunga itu tadi. Nama ge dalam namanya surprise delivery nuan tadi.
1: Surprise kadang-kadang agak tanya kena nyebut nanti saya ngasuh aku ngagak game ka ngagak surprise game ngagak orangnya pun boleh ya ngagak belon surprise pun boleh ya
0: kini tu tadi surprise game kini
1: nanti saya maka ngasuh aku ngagak orangnya kejutan ka maka orangnya nak nemu tai dia bila tiba-tiba aku ngejut ke ya mereka nama-nama tai lah so orangnya lah maka orangnya ngasuh mereka cincin aku nganjung cincin yang gaya kena ya.
0: Paling jauh orang ke ngoda hari nuan surprise delivery tu?
1: Biasa aku nak nganjung jauh bagian kawasan Bintulu tu aja.
0: Kawasan itu. Nuan pun nganjung atau ke bisik
1: kru? Aku pun nganjung.
0: Nuan pun nganjung lah. Kalau kini orang ke nak nyahut tipun nuan?
1: Kalau nanti aku aja lah lepas kita segi udah servis tu. Nanti berkata kupi dulu, nanti buat nyawut. Baru aku nganjung baru.
0: Abang mayu orang nangi ngai ke nombor kena ada kelala.
1: Iya, bisa.
0: Kini nuan tanya ada kena WhatsApp dulu?
1: Kena WhatsApp dulu, harus WhatsApp dulu aku tu penganjung tu nganti nyawatnya. Bisa sekali lah bangkanya tiba-tiba bisa penangguh. Nah, nara nyawat tipu lah menua kini orang kekasih kau tu surprise tu tadi. Madah lah kau nak uliah kau nganjau. Ya lu nara nyawat tipu aku dalam setengah hari.
0: Kini ngonya deh.
1: Nanya dia main nanti ia pulai lah. Ia pun telefon orangnya lah nanya di ini orangnya. Ia pun nak boleh ngiga orangnya.
0: Oh sama nak boleh ngiga. Oh,
1: di biar beberapa hari kenyak dulu lah. Kemudian baru nganyo baru.
0: Ya baru tertemu ke ya. Oh. Oh, jadi antara nuan ke begagak ke bungai. Begagak ke deko atau ke begagak ke pelamin ni ke pemaduk pedis nuan ngagak.
1: Paling pedes memang pelamin lah.
0: Pelamin.
1: Oh, bakal bungai itu. 15 minit pun temu. Nanti muat di mana ya?
0: Yang itu muat ya. Muat ya. Abang ya berguna ke idea nya tadi.
1: Iya. Nanti muat di mana? Sekejap temu. Nanti dia nanti muat. Nak temu temu ya?
0: Kak Sari, nak temu nih. Iya. Nih ke namanya berpegai ketipun nya tadi nya.
1: Iya.
0: Nya dia nya. Berapa lama kini timpuah dua orang ke kak kena servis nuan tu tadi? Booking
1: paling mana 2 minggu sebenarnya date-nya lah booking. Nokonya dia aku tai semua nanti di last minute agak tuseh lah semua utai. Paling mana lah 2 minggu sebenarnya.
0: 2 minggu sebenarnya yeah. Termasuk engau bungai tu tadi ne.
1: Bungai.
0: Surprise delivery.
1: Ya, yeah. Belon gak kadang-kadang belon tu aku perlu order nanti siap minta belon ke aku nak restuak
0: ni. Ya, yeah, ya, yeah. Yeah. Color deh.
1: Ya. Yeah. Ya, ya.
0: Setuak tu tadi hari ni? Hari kucing?
1: Aku order hari titua.
0: Hari titua semua kena.
1: Ya.
0: Bisa mesin yang pun kena jepuh kan?
1: Ya, bisa.
0: Nak lah sepuh dari pun. Ambil sport lagi.
1: Ya.
0: Jadi, kalau kena nuan nak tinduk semalam-malam, nemuk ke order orang?
1: Ya, biasa terjadi. Biasa, kan? Nanti jok ku besar. Sekinan tu ke tinduk, lama yang mikir-mikir. Lama utai bedau sedia, lama utai bedau beli aku. Sentiasa pikirnya, walaupun galai lagi, ke mikir utainya. Nanti jobnya besar.
0: Contoh lah nama job ke besar ke nuan ke.
1: Baka company besar, ngasuh aku ngagak baka pentas, ngagak workway, ngagak photobooth. Besar jobnya ngagak.
0: Nuan ke bergagak ke pelamin, bergagak ke bukit bungai tu tadi. Hari ni modal nuan tu tadi?
1: Modal aku tu memang laki-laki aku, ya support aku, ya mereka.
0: Bank bergerak.
1: Ya, bank bergerak.
0: Awak nanti nadai, bakal kita aku dah bisik pasangan tu. Nanti nadai sokongan hari pasangan kita. Nantu mu juga ya,
1: Nay.
0: Ya, mereka saya terima kasih ya, ngagai pasangan Puan Jesse tu tadi. Lepas ya. Tentu ya merek sukuang penuh ngagai Puan Jesse.
1: Sekai mayu ya support aku. Aku buka muka tau ya no luang. Aku sebenarnya tau pun bisa muka habit dan fitness studio. It's a sign po.
0: Bad ini?
1: Bad pasite itu sobat.
0: Bad pasite
1: ya kan merek duit.
0: Tang ma anu anu
1: abis kontrak.
0: Abis kontrak.
1: Ngau Cina. Tutup.
0: Oke, nyu nukar ngagai bisnes.
1: Bisnes tau, pelamin tau.
0: Tuk mayu ngagai penatai pelabak aku.
1: Iya.
0: Oke, jadi bat nuan po mah. Siapa Puan Jesse 10 tahun kage?
1: Puan Jesse 10 tahun akan datang. Ukai sekadar dikenal orang Sarawak aja. Aku harap dikenali bak seluruh Malaysia sebagai decoration. Terkenal lah.
0: Namanya laban kita dia tu dunia ujung jari deh.
1: Ya.
0: Nuan namanya promo nuan pu bak belah TikTok, belah Facebook. Bakak kumpul lah.
1: Ya.
0: Aku medak nuan suah nyual nuan pu dalam Facebook.
1: Ya.
0: Untuk kaku tu tadi nguji approach nuan tadi.
1: Ya.
0: Bekerja yang enggaknya peningat ke bak luar je tadi. Suah masak pun je situ. Kak nguji ke keranjai jari Puan Jesse tu tadi. Amunnya kue tadi. Jauh sampai ke Ruban kiannya. Nah patut kita ke bak menua bukai tu tadi. Kak nguji ke namanya servis Puan Jesse tu tadi deh. Uliah nguji ngigak Puan Jesse. Jadi ngaunya minta nak berkongsi ke Facebook, TikTok kini, Instagram ngau lumut lipun. Kena customer ngigak nuan.
1: Nomor telefon kau. Nomor telefon kau. Pada aku jatuh kan?
0: Boleh.
1: 03-744-3018. Nanti kan ingat di Facebook, nama aku Jesse Kong. Betitua pun Jesse Kong. Tanya YouTube pun Jesse Kong channel.
0: Bisa YouTube.
1: Bisa YouTube. Pada YouTube kau.
0: Siapa ke Kak Nguji medak? Namanya keranya jari pun Jesse. Giga bak Facebook. Semua sama nama magang.
1: Iya.
0: Facebook. TikTok,
1: TikTok, YouTube, YouTube, YouTube Jesse Kong channel ga.
0: Lagi ko meda YouTube ya ke Facebook nya sigi salu ko meda ya namanya nge-post keranjai jari ya tadi. Lalu nama jakok lalau nuan kelebih lagi ngagai nembia kerba maya rito kakak nguji bisnes bakan nuan tok kuan.
1: Ngati kita ke minat lah. Minat mesti harus ada. Nanti dia ada minat, ada yang coba. Laban muda ngagak teh to mayuah kak kena. Tadi ala-ala yang angat-angat teh ayam goreng, ada yang sekali. Nanti dia bisa minat, teruskan. Harus ngambil khusus. Nyak pesananku lah.
0: Laban nanti orang muda kita tu dah ngambil khusus tadi. Yakin ke orang lah.
1: Ya, cara dia pun betul ngagak utainya. Nanti dia ada khusus. Lama ni ngagak utainya. Alunan lain jadi nyandai.
0: Mbak khusus tu tentu ya ukai ngajar nuan ngagak deko aja. Cara nu approach customer
1: maka. Ya, bisa yang ngajar.
0: Okay, nitiah meh nama teko pon Jesse. Orang lama tu, orang bidang lama. Tajak pe mada 2022. Dan pelabak ku ya sigit dah merati orang ke sigit lama dah berkecimpung bak bidang tu nya tadi puan.
1: Ya, mau.
0: Okay, sebedau tuang ujung kerana untuk tadi puan. Jakuk ke penudi nuan kak ditinggal ke nuan ngagai bala peninga tau ke utai ke naik ingat tanya aku kini kau bisa utai ke kak disebut nuan tadi. Nak ingat dilansak tu ah.
1: So far nadailah cuma aku kak minta terima kasih minta maaf nanti bisa salah jakuk bisa salah tu saya kata pernah kan Cina Iban tu nanti berapa nunggu aku Iban kau bisa salah nah minta maaf aku pun kak terima kasih ngagai puan Seren lawan sudi jemput aku ngagai program support meh program tu san nama tu
0: 34
1: serah nyawa tau anak-anak ningau sama-sama kita support ya.
0: Okey, hanya tadi puan Jesse siko induk kita ke nyulut ba pengawak ya ke begagak ke pelamin, begagak ke deko bungai, surprise delivery, ya mada tadi ya boleh make up. Mayuah penemu ke di kembuan puan Jesse itu tadi. Nah, jadi sekali tak aku nanduk nanti kita akan meda keranjai jari ya kita boleh ngelawak media sosial ya ba Jesse Kong. Dia bisa magang di pantai kia nama teh ketegagak ya dia magang ne. Jadi terima kasih puan Jesse. Laban udah ngelatih ke diri ngagai konti kami okay, itu.
1: Sama-sama.
0: Ngarap ke bisnes muju meh neh nyetuk ke Jemaah Hila. Angonya nyak nakak kita boleh bawa program 34 serah nyawa nemban badan bertemu baru kita bawa ke Mukai. Terima kasih. Boleh baru ngagai konti wife Amy Ban Kucing.
2: Segulai sejalai gawai FM ba program 34 serah nyawa. Nit yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ke balatin ladia ba industri music, pengladia jari, nyarang buk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 serah nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM, Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.

0: Ya, terima kasih dengan Sharon Lu dan Kuda Bugulanggau. Kita buat program 34 Seranyawa sehari itu. Jadi, terima kasih dengan kita ke Agi Bugulanggau kami buat YFM. Mana ni ingat 34 Seranyawa nemban buat Adan oleh didinga kita pergilah pukul 3 ngalih hari Bugulanggau. Siku hari penanyi ke BCD Kangau datang dengan konti YFM pergilah. Ianya Dayana Shini juara SCSJ ke 8 lalu Siko Ari finalis SCSJ ke 9. Terus Bugulanggau kami YFM rentak ngalih hari.
1: Maya hari ke Bala Angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bugulanggau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngal 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Guru Festival AI Pengalaman 2 hari, Labu 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching, Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur, Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Ngau Jakub Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Creativity Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, Penerang kesi liat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merik pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masa.

Ya, terlanjur saya kena Wan Siti lagu hari Ita Madin merindang kita serta ngujung ke jam dia tu pukul 3.56 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke baru buku lengok kami bawa YFM pemaga kita kendang yudah buku lengok kami kenyal hari tumu pagi tadi. Terima kasih laba milih YFM jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Jadi bawa awal tengah ngalih hari tu kita buku lengok aku Nancy Tambo minta ke isi kena 2008-2026 jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam mereka berengkah hari pukul 4 pukul 4 lemai tu kalai gaya hari di pelabak ke Kudik Bas Kedandur di Sri Aman Betung Kapit Kucing Muka Sri Kai Ngau Sibu jadi menua ke agi bersebun mega dia di Bintulu Miri Semerahan Serian Ngau Limbang lalu muka malam tu mega peninga dia hujan dekat di pelabak ke Nyadi di Kapit Miri Engkau Serikai nyak meh gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang biar mega sama meh nyaga pengerai dirimpu kelebih lagi gayari ndak entu amanah jam ke dia tu jadi tu Siti lagu lama hari Christopher Kelly nanti nuan agi saya rentang leh hari YFM.

0: kita enti akumadah kita oleh menang emas tulir enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu book anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita beat bad wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

Meruan lagu Kena Merindang kita bawa rentak ngalih hari. Terima kasih yang kita ke mendengar kami kena RTM klik Maya tu. Jadi tu kena gaya sebut nasab di Sarawak di tu kalai Dato Amar Douglas Madaka JPBN. Adakah majak matau penyampau palan kangat di Sarawak engau Kalimantan. Jadi tu dikena berarti ke gaya kemayari tu engau bercalai ke atur ke patut nanti semak penyampau nanti semak penyampau palan kangat majak nambah lalu ya mada 7,585 bengkah palan kangat ditemu di Kalimantan sepemanjai bulan 8 nanti banding ke 259 bengkah di Sarawak. Lalu JPBN Mega udah minta upis pengeraja asal ngorang empat benua ianya NREB Sarawak ngatai keriput ngagi upis menteri pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngambil isunya dirandau bawa peringkat komiti Asia. Lalu tu dikenangi gak cara mutar bugulai sama penanggul sebu nasab Meraka antara menua di merimpas ngagai menua kita Sarawak di tu nya kenang ngelansa berkaul ngau berita gaya sebu nasab di Sarawak gitu peninga tu kenang penusah angus ke nyadi empat lama ba kampung Galau Samunsam di Lunduk nyadi operasi ngerara api ba ari ti ke dua empat lama dia napi penanggul berindik ari kandang durnya nada penatai air serta ke berbukit lalu bilik operasi bomba Sarawak megamada penyawah palanya ari jalan besar megak di anggar 1 kilometer kala itu maik penanggul ngagi pengawak nyerara api ngerara api lalu tajak pihak hari 2 hektar kandang dur kangusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari 20 hari bulan 8 tu tadi jadi operasi tu diperjalai ke 11 ikut bomba Gau Siti Jentera Madam Kapi hari Balai Bomba Gau Penyelamat Bomba Lunduk Begulai Gau Orang Gau Sarawak Forestry Corporation Surat Upis Rampak Menua ya, ngenang berita ke bisik nyadi minggu tu tadi. Terus berlengau kami YFM tu lagu baru buat YFM lagu dari Amerika Mila Selatan Ukai Empu Tua YFM segala sejalai 24 jam.

0: berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang tang megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengir 999. Harame belakatan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Ngagai kita kengemuan gari kelalu mayu baruma
2: tau beri gari kita ngai gereja tau kengagai orang bukai ti buguna
1: limpah hari jemari gari kita puang
2: kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sida ti kurang penatai pengisi
1: tang tentu ke gari diberinya
2: bagaimana setahun dak dulu ya
1: ngai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai
2: aku Yon Yon
1: aku Kevin Ray
2: YFM
1: 24 jam sehari segulai sejalan.
3: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansuan, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Belaga, Belaga 103.0 FM, segulai sejalan.

Lucy M dengan lagu ya Dendam Anda Padam. Hanya di tu berkongsi kalau kita berita kebisi daripada aku berita RTM Sarawak kalai palan niaga anak miat taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya nyema baca indeks pengamah angin manggai 200. Jadi Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri bisi madah ke atur tu setipak engau gerah di depan sud ke Komiti Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak lalu nitih ke penerangnya aturnya dikeluarke kena nyaga nembiak mit hari ke kena sebun asap di tahun rugak pengerai sidak jadi ya mega madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak nyuak ke program bantu lisen driba kelas B2 di diatur rupis Parlimen Santubong di diatur ba Dewan Sabati Petra Jaya. Agi udah tu lagi agi mega ngelansak sekedar berita ke bisik nyadi di menua kita itu lagu dari Wilson Ati 2 3.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: Enam pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita. Dalam awak ngelah tengah hari, nintiang hari Minggu.
1: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Lagu Riz Wilina Menantu baru mereka pengagati dengan kita ke angkanya baru nerima menantu baru kini hak bulan tu atau ke dekat nerima menantu baru hujung bulan tu atau ke hujung tahun tu. Jadi sari tu kena 22-28-2026 angkanya mereka kita bising itu hari pengada sari tu meri selama hari pengada serta harap ke semua pengawak ke di kerja julur hati kita mujur di capai kita buat tahun 2026 tu. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiangkan berita Tirta Berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu tu lagi merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke kami kena merindang kita abah awak rentak ngalih hari tu lagu hari Betty romantik cukup romantik abah awak rentak ngalih hari YFM.

Bayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu ni Jimmy Nyaya Nuan Meruan di Hati Siti, lagu mega dipilih kami bawa rentak gale hari sebentar mendiang ke berita pukul 5 tu tu lagu Ari Karen Libau, lagu baru buat YFM. Ari Karen, lagu yang Meruan dikesayau.

Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ana tak ingat, mai apa yang dai, minta balam nyadi, sama-sama, mendiang tu

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu buat tidak beli kita bisa peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu buat anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.
2: Di Ramadan 2000.

Lagu Ari Hembuje Hadandut Adara Lawa, lagu Kenanga pun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Jadi kena kita terus ke program tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu. Tu lagu Ari Pretty Nina Buaya.

Orang Sampah atau Gulu Festival AI Pengalaman 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur bagi pengawal mandang kebarang. Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, Penerang kesi liat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Ya, lagu Hari Dua Andre Goyang Nasi Padang, lagu ke kena merindang kita berirama dan pupu bangsa. Terima kasih Hagi Mengkam Gulengok kami buat YFM. Jam dia tu pukul 7, pukul 5 kebenarnya, 5:33 lemai. Selamat-lamai lagi kita ke baru Gulengok kami buat YFM ke mendengar kami dalam kereta kini jam ke dia tu. Terima kasih laban Hagi Mengkam Gulengok kami buat YFM. Jadi buat jam tiga penuh di tu dia kita dekat di perindang kau lagu-lagu dandut ikanang yang dah dipilih merindang kita nyentuk hingga pukul 6 lemai tu lagi. Jadi mayu pupu bansa meh lagu dandut merindang kita lemai tu tu yang kau melagu ke udah disediakan aku bisik lagi udah tu lagi bisik lagu Ari Amelina Bulan Cinta Jacqueline Huang Goyang Pala lalu ke sekali tu dulu merindang kita lagu Ari Diana Nini Dup Dup Alam Usuk.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, minum malam nyadi, sama-sama, mendiang

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagi merindah kita dengan lagu-lagu irama dan dupupu bansa. Duit lagi lagu merindang kita. Lagu hari Ramlah Ram. Selamat jalan Romeo. Dan sebenarnya untuk lagu hari Saleh Yaakob. Cuba, jangan cuba. Lalu gujung ke aku dan si Tamun tak isi. Bukulang kau kita bawa retangan hari sehari itu. Kena 2028-2026. Lalu, enggak tahu. Selamat hujung minggu. Bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Thank you.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram, merindang bala nembi amin.

Kedibai Sima makin sayau ngasuh lenyau kena mungkal sadar lemai kita ke lemai tu sama lemai ke semua bala kita ke lemai tu apa ni ngah. Terima kasih yang megak ngagai isi udah gulai ngah kita ba Saiman rentak ngali hari. Pasal dalam mai hari 6 hari tu ni bakal selama ha, kita mulai ngaku min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya jam ke terubah tu lagi tidak ada penangguh ha, ngarap ke uliah mai kita ninga ke berita hari menti. Ba hello why kapit kita. Tanya lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke berita kebebatang abak jam ke terubah ngau jam ke dua kita itu lagi. Jadi pukul 7:30 bakal selama mega kalai doraku macam berita ha, kira ke natai ke berita lemai ba YFM. Jadi pukul 8 malam agi mai kita mending ke tanduk program Nembia Amit laban dalam 2 minggu bertangkan tu atau kedua minggu berunggu tu peninga nadai uliah ngemai bala Nembia datai ke konti laban kita dia tu benung betapi ngau gaya hari kena antu manah pemega mayo sekolah udah ditutup di peliliah menua Kuching itu yang kawam di Serian Pedawan datai ke Seriaman jadi lemah itu atau kemalam itu lagi lagi mendiang ke tanduk program Nembia Amin. Ok kita lagi terus berperindang buat jam ke terubah tu merindang kita ngol lagu kudah dipilih aku nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak di rumah kini atau ke bisik berjalan ngagai supermarket atau ke mall. Lepas aku angka kita nadai berjalan keluar laban kita meda di Kuching di tu kelebih lagi balua dia nyau rapas teh di peda ne kalau balat kasak sebuah nasab ne sama kita nyaga pengerai mayuh kagi ngiro ai pandua tau ke kurang ke atau keseliah ke pengawak ke ba luar tau ke ngerja pengawak ba sebelah tanah. Lagu kita ke sekali tu ba sada lemai sandai anak liong lagu kedebak ya udah kalau sangkai batik.

0: 93.3 FM.
1: Jadi peningan mayu kita meraih selamat ngalih hari selamat betul baru mulai ngaku hari kapit ke sekali itu. Peningan mayu ke sekali itu muka aku berasa terbuka hati lapan bisa temui ke dekat perandaun kita berkawu ngau siti topik ke dibaik sidak ya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Ke sekali itu kita dekat bergulai ngau Encik Muhammad Yazir ianya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke dekat Beranau ke topik ke dikumai fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Jadi kita ngalu ke penata Encik Muhammad Yazir kita ke sekali itu. Terima kasih tuan dan selamat petang.
2: Selamat petang, terima kasih kepada DJ Menti dan juga selamat petang juga kepada pendengar YFM.
1: Ya. Okey, baiklah tuan, dan untuk meneruskan berkaitan dengan topik yang akan dibawa kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh. Bolehkah sekiranya tuan jelaskan apakah fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ni?
2: Okey, di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah jabatan yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang perburuhan di sektor swasta lah, mengenalikan kes aduan pekerja dan tuntutan pekerja di Mahkamah Buruh, memberi nasihat undang-undang buruh dan juga mengawal selia pengajian pekerja bukan pemastatin yang bekerja di Sarawak lah, pekerja asing lah yang biasa kita beritahu lah.
1: Okey, itu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk soalan seterusnya ni tuan, sekiranya terdapat apa-apa isu pertikaian iaitu di antara majikan dan pekerja atau wujudnya pelanggaran undang-undang oleh majikan, apakah yang perlu dilakukan oleh Pejabat Tenaga Kerja ni tuan?
2: Okey, bagi kita di Pejabat Tenaga Kerja lah, kita akan membuat siasatan lanjutan melalui pemeriksaan ke pemis tempat pekerjaan dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang didapati telah melakukan kesalahan dari aspek perbuahan lah.
1: Okey, dan soalan saya seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 dan bilakah pinaan tersebut dikuatkuasakan tuan?
2: Okey, pada Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 79 adalah bermaksud perubahan atau penambahbaikan terhadap beberapa seksyen dalam ordinan sebelum inilah dan telah dikuatkuasakan melalui mulai 1 Mei 2025 yang lalu lah.
1: Okey, 1 Mei 2025. Dan apakah perubahan utama yang telah diperkenakan dalam Pinaan Ordinan Buruh Sarawak baru-baru ini tuan?
2: Okey, antaranya ialah memperluaskan liputan ordinan kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan. Yang keduanya, manfaat terhadap termasuk penambahbaikan jumlah cuti bersalin lah daripada 60 hari kepada 98 hari, memberi cuti paternity kepada suami ataupun bapa lah, iaitu selama 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan kepada 45 jam yang sebelum ni 48 jam lah seminggu, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat pekerjaan. Selain itu, penyelarasan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja dalam Kurungan Pekerjaan 1966 dan penyelarasan Akta Standard Minimum Perumahan lah, penyiapan dan kemudahan pekerjaan 1990 yang terpakai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pindahan ini turut memperkenalkan perundukan baru yang merangkumi gangguan seksual, anggapan terhadap siapa yang dianggap sebagai majikan atau pekerja, larangan buruh paksa, sekatan terhadap penamatan kontrak bagi pekerja wanita hamil lah, tempoh notis penamatan kontrak bagi pekerja domestik, kaedah pengiraan gaji bagi bulan yang tidak cukup dan kewajipan kontraktor buruh lah.
1: Ya, itu antara perubahan dia kan tuan. Okey, dan sekarang Tuan, bagaimanakah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan terbaru ini, Tuan?
2: Okey, jadi sekarang terdapat pelbagai cara lah bagi memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan inilah. Antaranya melalui pelbagai program yang dianjurkan JPK Sarawak, iaitu ceramah, pendidikan perburuhan yang sekarang ni yang sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga, jabatan juga sentiasa menyebarkan maklumat pindaan melalui TikTok, Facebook, Instagram dan laman web jabatan lah.
1: Okey, dan seterusnya Tuan, soalan saya, apakah perubahan yang paling memberi kesan terhadap kehidupan seharian pekerja ni, Tuan?
2: Okey, perubahan ni yang paling memberi kesan lah, terdapat tiga pindaan yang baru, iaitu waktu kerja yang dikurangkan dari 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dengan itu pekerja mempunyai lebihan waktu terluang untuk berehat dan melakukan aktiviti riadah atau bersama keluarga lah. Selain itu, cuti bersalin juga ditambah baik daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini akan memberi rehat yang lebih panjang untuk ibu atau pekerja tersebut selepas bersalin lah. Selain itu, bagi suami juga akan diberi cuti paternity yang selama 7 hari lah selepas isterinya bersalin. Pekerja lelaki diberi hak cuti bergaji selama 7 hari dan peluang untuk menjaga isteri yang telah bersalin tersebut lah, dan anak yang baru lahir dengan adanya cuti khas tersebut.
1: Ya. Okey, rasanya sangat teranglah untuk fusi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Udin dan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dikongsikan Muhammad Yazid dengan pendengar. Nyak yang pendengar mayuh, haranau aku ngau Tuan Muhammad Yazid, nyak pemesai hari UPIS Tenaga Kerja. Terima kasih Tuan, nanti kita jumpa lagi.
2: Okey, terima kasih.
1: Peringat mayu randau aku ngau pegawai hari ya, tenaga kerja bagi menua kita di kapit bekawo ngau topik kerja baik kita ke sari itu. Terima kasih nyajari kapit ke sekali itu.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa indai, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, peningat datai bawa endur hakung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Hanya dia pesan ke Terubatu, ianya pesan pemati datai Ari Simai anak luat atau ke inai didik. Kalai madah ke pemati Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Kudah anadai 21 hari bulan 8, ianya ke Marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6, 22 bulan 8, 2026, lalu dekat di Anjung hari 1, 24 bulan 8, 2026. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kapal belayan di menua Ensawang Lubuk Antu, kapar Indonesia, uang panjai Lubuk Antu, uang pandai Lubuk Antu, pemega kapal belayan di Rakut Lubuk Antu, panggang Lubuk Antu, tabau Lubuk Antu, skim Skrang, kapal belayan di Siliak Skrang, batang ai Lubuk Antu, piamaga kapal melayan di Sungai Ara Lubuk Antu, serta kapal melayan yang kengelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi pengawal rabat tu dekat diintu ba kampung Bukah Lundu. Jadi berita ke silagi berkawal ngau penusah rabat tu peninga kita tahu bertelipun tak ke bertanya ngagai nombor Simai tak ke inai didik ba nombor ya 018-958-4935 tau ke ba telipun nombor Tina 011-291-45769. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemati Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin ke udah nadai ke Marik 21 bulan 8 ianya hari 5 jadi ia dekat di Sengai Bermalam Mayuh malam tu hari 6 22 bulan 8 2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi pesan tu undang yang dituju ke ngagai balakan belayan kenglala kita kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi ia dekat di intu bak kampung Bukah Lundu. Jadi berita keterang ngagi tak kesil lagi tak bertelepon bertanya ngagi Simai tak kinai didik bak nombor ya 018-958-4935 tau ke Tina 011-291-45769. Ya tadi pesan ke terubah kita ke dekat natai ke pesan berat atau ke pesan ke babatang atau anjung nak email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai ke bisik diterima kami lebih lagi ke dianjung kita ungkup ke sarito inya pesan pemati tu datai Ari Segaya anak Udam tau ke Gaya Ari terumah Florence Tambien Ari Florence Ari terumah Florence Tumbien F Sri Aman. Jadi ia pesan tu madah ke apai sidak ya ianya Udam anak Naga tau ke Abak Gudam udah nadai 21 bulan 8 2026 ianya ke Marik. Jadi niang tu dekat diintu Bebala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 serta dekat Dianjung hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi nesau semua kaban belayan Bawi jadi lemana supaya hukum Sabah Lapiang Sebang ngau kaban belayan kenalah dirintai ke ditu kita kenglala yang tu. Jadi minta kita datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai didik ianya ucuk ya bak nomor 013-783-5198. Jadi isi pesan tu tadi madah ke udam anak naga. Udam anak naga tau ke abak gudam udah nadai 21/8 ianya kemari. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 23/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 1/24/8/2026. Jadi berita keterang lagi. Kita tahu bertanya ngagai didik yang ucuk ya bernombor 013-783-5198. 013-783-5198. Jadi gi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati datai Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke ngelala. Niang insul anak Harry Mujan. Jadi niang dekat di Sengai, ia dekat di Sengai 22/8/2026. Ianya sarito barumah Milton Sungai Jeruk Bayai Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke 23/8 ianya pergila ngagai pendam Christian Anglican Bayai. Jadi si pesan tu tadi kena terima kami Ari Angelia anak David Langi dituju ke ngagai semua kemembelayan ke ngelala. Insul anak Harry Mujan, insul anak Harry Mujan ke udah nadai lalu dekat di Sengai malam tu 22/8/2026 barumah Milton Sungai Jeruk Bayai Sri Aman. Jadi ya dekat dikubur ke hari pergilah hari Minggu 23/8/2026 pendam Christian Anglican Bayai.

Okeynya tadi lagu Cardi B, Liza Albert, Pikir Dulu Solo. Okey, hagi nampung sekedap pesan berat kelebih hagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan untuk datai hari Merni Anak Ambi. Kalau madah ke pengawak ngetas uliat niang indai ya, ianya niang utin anak rengut tau ke dikangau ke indai Merni. Jadi ya pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan kediau di Jingkat Ulu Roban, di Sibu, Bintulu, Tatau, Batang Suai, Batang Sayeh, Batang Niah, Tangap, Miri, Brunei. Piamaga kawan belayan di Pintak Datai Tumu Kagik. Ianya malam Nguan Uliat, ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi uliat dekat di kertas Tumu pagi pergilah hari Minggu 23 bulan 8 2026 bawah rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Ya tadi pesan ke BC di pratikaku ba email YFM Iban. Jadi kalau madah ke pengawa ngetas uliat nya utin anak rengut tau ke dikangau kera indai meni. Jadi pengawa tu dekat diadu atau ke pengawa ngetas uliat tu ianya pagi pergilah tumu pagi hari Minggu 23 bulan 8 2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan kebukai ke bisik diterima kami. Anda kita ke dekat ngatai ke pesan berat tau anjung ngagai email YFM Iban tau ke ngagai WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke bisik diterima kami hanya pesan rabat ke diterima kami hari suang anak suriang kalau madah ke pemati anak ya li anak suang tau ke anak miom anak imang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai lidam anak imang ke diau bak sekeruah mujung kapit. Andin anak imang ke diau bak ulu bawan kenawin berjamin acung ke diau bak Sibu Jaya. Ngokam belayan ari setiam Sungai Mas, Bemban, Seterus, Semanuk, Selitut ngokam belayan ke naleh disebut ditu. Kita ke ngelala li anak suang tu. Jadi dekat diintu malam hari 6. Ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi abad itu pada ke bangkai ada hari Johor lemai hari 6 kira ke lemai tu. Jadi maya ngubur bedau temu nganti sidak ya madah baru. Jadi niang tu dekat diintu bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Nanti dekat nemu ngau sile agi bekawo ngau penusah rabat tu kita tahu betelipun bertanya anggai suang anak suriang bernumur ya 010952 0705. Jadi siti tu Christina Jupa 0111456 7571. Aku maca baru isi pesan tu peningah. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke li anak suang atau ke anak miom anak imang udah nadai. Jadi dekat di Senggai malam tu hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi dipadah ke bak ditu bangkaya datai hari Johor lemai tu inya lemai hari 6. Jadi maya ngubur bedau di temu. Jadi dekat di Senggai bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya anggis suang anak suriang bak nomor sidak itu 010 952 0705. Ngau Christina Jupa 0111456 7571. Lagu hari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

Mayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Solo di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah ditampung aku bawa segmen Sadar Mai Kita. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pergila. Jadi pesan tu datai Ari Irak Merindun Engkelili kalai madah ke anak ya, ianya Catherine anak Irak tau ke Terin udah nadai 28 tu tadi. Jadi ia pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Merindun, 9 barumah sebeliau, 2 barumah terumah dabung setengin, semua 3 barumah serubah, 2 barumah titua ulu ngau ilik, skim sekerang san semanju, berengang geluang bunuh ilik, kawan belayan di Nanga Uyau, Lubuk Subung, Skandis, Lubuk Antu, Seriaman, pihak mega kawan belayan di Kuching. Jadi minta kita datai ngesah penusah Rabatu Barumah Irak Merindun Engkelili laban Catherine anak Irak atau Catherine udah nadai. Jadi dekat di Senggai Bermalam Mayu hari 6 ianya malam tu 22/8/2026, lalu dekat di Anjung pagi hari Minggu pergila 23/8/2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak bah nombor ya 019-738-1565. Tahu ke bah nombor sitik tu 014-598-6258. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Catherine anak Irak tau Catherine udah nadai. Jadi ia dekat di Senggai Bermalam Mayu hari 6 22/8/2026 berumah Irak Merindun Engkelili. Jadi ia dekat di Anjung pagi hari Minggu ianya pergilah 23/8/2026. Jadi ia berita ke sila lagi tak keterang lagi berkawang penuh Sarabato tak bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak buat nombor ya 019-738-1565 tau ke 014-598-6258. Hanya tadi dua itu nombor kau lihat di giga kita nanti dekat nemu engau sila lagi berkau engau penusah Rabat tu kalai madah ke Catherine anak Irak kau dah nadai 20 hari bulan atau tadi. Jadi ke penudi pesan berat ke uliah ditampung tu ianya pesan ngetas sulit datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke pengawak ngetas sulit niang laki ya pagah anak sta tau kaki nyamun tau kapai mamut ianya malam 22 hari bulan 8 2026 ianya malam tu hari 6 berserarak bungai. Jadi uliat dekat di kertas pergilah 23/8/2026 ianya hari Minggu alu di tampung ke engau pengawak muai entah balu. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan hari batang layar, batang tabai, batang kemalih, batang taiyah, batang sekerang, batang kenawit, pihak mega aib puak. Jadi bala kita dipinta sampal datai ngagai rumah buk yang ulu kakup entah baik pakan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang pagah anak sta tau ke akik nyamun tau ke apai mamut ianya malam tu 22/8/2026 hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pagi pergilah hari Minggu 23/8/2026 alu di tampung ngau pengawak muai antabalu tau ke diserta ke sekali ngau pengawak muai antabalu. Jadi pengawak tu dekat diadu ke ba rumah buk yang ulu kakup antabai pakan. Lagu kita ke sekali tu John Yaman, Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku.
1: Nama Mimpi Nuan Agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu soba dikumain wan sita. Hidup mati wan sigi ngai beguna aku.

Setiap hari 6, pukul 8 malam, Ana nak ingat, mai apa inai, mendau malamnya di sama-sama, mendiang pukul

0: Ih, pedih pola aku loba kita tuh anak-anak.
1: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kamansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita kerudiari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu, hari kami bawa.

Okeynya tadi lagu Kedibai Embu Joy Semina Mimpi macam kita 20 minit dah lepas pukul 7 lemai jadi pukul 7.30 lemai tu lagi kami dekat nabur ke berita lemai hari YFM. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kita kenang yang seruran segulai sejalan dengan kami hari tu pagi tadi nyentuk ke dia tu pemega sada lemai nak ngetu hanak pukul 9 ajak peninga halu dekat di tampuang ke lagi neh pukul 9 nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Nanti kita ya meda gaya hari kita dia tu undang ya benuang balat bersebun. Hari itu mega dia sekedar program tau ke sekedar pengerami kebesai di Sarawak udah dilanjar ke dulu jadi atu tu ke Tegal dikena kita berjaga-jaga neh laban dia tu kita meda menuang balat bersebun neh jadi chairman komiti penyangga penusah menua tau ke JBBN Sarawak Dato Amar Douglas uga hembas ABC madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia maiwah. Jadi sekedar program ke dilanjar ke dulu ianya program SKS tau ke Sarawak ku sayang dimukah ke patut diatur 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu dilanjar ke. Sama dilanjar ke dulu ianya pengawak ngerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ditagak ke diatur hari 30 hangagai 31/8 ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua atau ke JPPN Sarawak yang mega madah ke pengawak ke digulu orang mayuah lebih lagi pengawak ke dia tu endur ke andangnya disebut kita kira ke endur ke terbuka menya tau ke endur ke dia tu bak pelaman kebesai endur kebesai bak luar kita mega udah dia suah di insur ngagai maya ke patut ngambil uliah nyeliah ke mensia maya hari ke kena angin ke endak manah ke jam ke dia tu hanya berita ke baru aja di pada jam ke dia tu ngarap ke kita berarti kita itu meh peningan neh sama kita nyaga pengerai diri okey lagu kita ke sekali tu sebelum mendiang ke berita agi terus menang kita Ricky Anderson lagu kedua ya mimpi.

Limpa Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat mai pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Rayun bawa berita lemai hari 6 22/8/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sekedap program ngau pengerami ke besai-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agik bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU Manggai 200. Induk Kediri Port ndak temu penungak lebuh ke Nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke Semak 19 jam. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sekedap program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilanjar ke dulu nyadi ke atur berjaga-jaga ke Tegal menua ti benung bersebun jam ke dia tu. Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang orang Mailah. Sekedari program ti dilanjar ke dulu, ianya program Sarawak Kusayang di Mukah, kepatut diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu. Sama dilanjar ke dulu, ianya pengawak ngerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak 2026 di Kapit, ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31 hari bulan 8 tu, ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Ia madah ke pengawak ke digulu orang Mayuah kelebih agi pengawak ke diatur ba'endur ke terbuka megak udah diasuh diinsur ngagai maya kepatut. Tundang dikena nyeliah ke orang Mayuah hari angin ti endak manah ke pengerai. Angin di Serian mengkang dak manah bak pengerai serta ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nakak pukul 4 lemai tadi ianya 196. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua ngayan ke 9 agik kandang menua sama ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ke Alai Kuching ngerikut ke 189, Semarahan 179, Seriaman 176, Serikai 173, Sibu 162, Mukah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, lalu Miri 173. Berbangunnya Kapit ILP Ngau Limbang sama ngerikut ke IPU ke jelannya 94-90-79. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti semua indeks pengamah angin tau ke IPU udah manggai 200. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk setipa ngau tesau ari Komiti Penyangga Penusa Menua tau ke JPBN Sarawak. Atur tu nak dikena nyaga bala nembia ari sebun asap ketau bendar ngerugak pengerai. Ya madah ke Upis Menteri tu ndak dekat ngeluar ke tesau ari sida empu laban tesau kuda bisik di Sarawak jam ke dia tu endang udah cukup siliak. Tajak pihak, enti kandang menua kebukai di Malaysia sama kena balut sebun asap diatur ke sebaka tau di pejalaika. Dato' Sri Nancy masuk ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Petrajaya, Kuching. Siko Induk berumur 31 tahun Kediri Port endak temu kini penungak lebuh ti Nikik ngagai Taman Negara Lambir di Miri udah ditemu orang selamat pagi tadi. Veronica Joseph ditemu raban penyelamat urung pukul 11.17 minit pagi pengudah ya Kediri Port Semak 19 jam udah endak ditemu. Penerang ari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Veronica Joseph, ngau 5 ikut pangannya berjalai tamak ke kampungnya urung pukul 8.40 minit pagi kemari. Tajak pihak, ia nadai agi bergulai ngau raban sidak tu lebuh sidak ke pansut ari kampungnya urung pukul 4.30 lemai. Ia direport ke agi uliah dikangau ke ngena WhatsApp lalu madah ke diri bisik bakal dibayar terkelincir.
Rapan penyelamat udahnya tertemu ke Veronica Joseph, bapalan ke dipadah ke sebedau timah ia pansut ari kampung. Ia mega udah diserah ke ngagai sidak sebiliak sebedau ke dibaik berperusa bapalan aprobat. Pengawak Madam Kapi tingangus ke kampung di Samunsam Lundo saritu tadi dipejalai ke ngena atur waterbombing dikena negap ka dikena nagang api ari ke nyerarai. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak tu dipejalai ke ngena bilun MI-171 bomba 05 ke dipejalai ke 16 ikut kru ari pengkalan udara wilayah Sarawak. Pengawak waterbombingnya dipejalai ke 13 kali, tingambik 18,200 liter air dari nanga Sungai Belisah. Pengawak tu berengkah dipejalai ke pengudah bilun tu ke datai berendur penusa angusnya urung pukul 12.55 minit tengah hari. Pengawaknya diketu ke pukul 2.47 minit ngali hari, udah api ke mujur di rara. Atau dinangkan kenyamega udah diserah ke ngagai tuai upis bomba lundu ngambil kendurnya majak di kematakan. Kita datang menunggu mendiang ke berita dari UIFM. Sarawak dekat numbuh kepalan prestasi tinggi nyadi ke sebengkah ari komponen ke berguna benar dikena ngangkat ke Sarawak nyadi menua kenyulut bak pengawak lumba ngamain. Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalannya dan sudah dipersetuju ke Perintah Sarawak. Dengan sains Lumba Ngomain palannya megak dekat mekuah ke pemanah prestasi fizikal gaya pemakai ngau mental bala atlet. Ia madah kepalannya ialah dekat dipejalai ke raban orang ketebangkar bak sains Lumba Ngomain nur nentu ke pemansang bala atlet di kerja ngena cara ke berurun. Pejaku ngagai RTM di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak tinumbuh kepalannya berguna benar dikena ngemujur ke Juluhati Sarawak tika nyadi kuasa lumba ngau main. Berbangunnya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke tetiap 12 bagi menua di Sarawak ditagak ke dekat bisi ambis nadaya Siti Kompleks Lumba Ngau Main ti endak besai dikena ngerembai kagi pemansang bakat orang ti agi biak. Palan lomba ngomain patut dikemansang ke ukai seminak bak menggeri ke bebesai aja dan megak bak renggat pelilih menua enggau bagi menua. Kompleksnya dekat undur nyedia ke perengkah pemun bakar padang bol, trek ngau gelanggang futsal, nitiah ke guna ngau peminta palan nebiak bak siti-siti undur nyampu. Ia madah ke atu tip bangsa tu oleh nyawup merangsang orang rindu ke pengawak lomba ngomain. Sebedau bakat sidak, sebedau penglandia sidak ke bendar uliah ditemu ala dikemansang ngaga ikas ke tinggi agi. Dikena ngelatih ke pemansang bala atlet Sarawak patut nempak mayuh agi orang ke tebangkar bak sains lumba ngomain ngambil kenyau berjalai ke pemansang ngena cara saintifik. Datuk Seri Abdul Karim madah ke pemansang sains lumba ngomain kemaya hari itu dekat nentu ke sukut fizikal, gaya pemakai ngau penegap mental bala atlet boleh ditentu nitiah ke guna siku-siku atletnya ampung. Ia madah ke mayu nebiak hari menua itu patut diperansang nampung pelajar dalam bidangnya kena ngada ke raban tebangkar hari menua itu ampung. Servis bala tebangka ari menua luar ulia diperundiangka enti semak Sarawak agi suntuk raban tebangkar ari menua tu ampu. Kelimpah ari ti nyedia ke perengka guna pemansang atlet ke berprestasi tinggi megak berguna kesukung perkara pelajar ngau penglandia bak bidang sains lumba ngau main. Director UiTM Rektor UiTM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ke bidang lumba ngau main endang patut bendar diperundiangka nyadi sebengkah ari bidang tidis sedia ke dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak atau ke FTS. Pemansang bala atlet guna ke atur tip berpelasar ke sains ngau data yang kaum ari sukut biomekanik, gaya pemakai, psikologi, lumba ngomain, ngapansia prestasi.
Yang mana atau ti bangsanya berguna benar dikena nempak bala atlet baru ke landia bak tiap rebak atlet. UiTM Sarawak megak sama bisik nyedia ke program pelajar lumba ngau main, titau dikena nyukung pemansang bakat ngau pengawak ti nuku ke pengawak pematia. Profesor Dr. Firdaus mansut ke Jakuto ngagai RTM di Kota Sumarahan. Mensia mayuh udah diasuh ngenduh baendul ti patut enti nyemak ari hujan batu kena nyeliah ke sida ari kebakal. Direktur Baupis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke hujan batu megak tau bendar ngerusak kereta tengkira enti semak ke leka hujan batunya besai. Ya mansut ke Jakutu ngagai RTM leboya kengenang hujan batu ti diriput ke bak kandang menua Serapi di Matang, Kuching, Ensanak. Belalau ke pansiak Upis Meteorologi Sarawak ngena gemarada. Kandang menuanya ditemu bisi muari ke beribut berkilat tang ditetap ke endak besai tajak pen ari tetap bisi hujan batu. Ya madah ke hujan batu ianya perkara ti jarang nyadi ke bepun ari arus angin timai angin angat ngau embab nikik ke atas. Nya alai, mensia mayuah udah dilalau ngau jaku ke ngasu sida berjaga-jaga maya ari ke endak manah. Industri Kreatif Digital Malaysia Diato ngerekod ke penatai pemisik ke bulia 92.5 bilion ringgit kalai Asia ari utai ti dijual ke menua luar nyak manggai 12.1 bilion ringgit. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke sektor nya megah udah muju narit orang meranak ke pokok 85.7 bilion ringgit serta muka lebih ari 11,000 pengawak puang ti berguna ke penglandia ti tinggi. Perkara tu ngayan ke industri kreatif digital oleh mansut ke Asia ngaga ekonomi menua. Ya madah ke perintah ngadang ekonomi digital oleh meri 25% hasil ngaga pemansut Asia dalam menua cara kasar KDNK Malaysia lebih datai bak tahun 2030 nyen ilak lalu dalam tempoh 4 tahun tika datai tu ilak oleh nyedia ke 500,000 pengawak digital ti berguna ke penglandia. Ya maksud ke Jakuto bak pengerami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Ni kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Sekedar program ngau pengerami ke besar-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU manggai 200. Induk Kediriput ndak temu penungak lebuh ke nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Yang nak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6 tu. Yang di berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Risiko nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ma Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Okey, lagu ke dibai Angela Latajuah berai ke Tegal Mimpi. Jika kita ke Benung berpedak ke media ramah jam ke dia tu, kita tahu meda Facebook YFM Iban, kita boleh meda live Nai Nemuai Birami 2026 ba Dewan Lamin Adet Bangen Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga. Kita boleh meda jam ke dia tu, kebisik dikunci ke ba Facebook YFM Iban yang kaum ba YouTube Nai Nemuai Birami 2026. Sekedar program ke BC diatur di Sungai Asap jam ke dia tu nya Nai Nemuai Birami 2026 kita tahu medak lagi nah. Okey, kita lagi terus berperindang jadi pukul 8 malam tu peninga terus mai kita mendiang ke tanduk program nembia miat ungkup ke minggu tu ngarap ke gayari kita bisi belinsur mana lagi pian mega ngemudah ke pengawa anti mian mega ngemai temuai datai ke konti YFM lebih lagi temuai nembia ke baru umur 12 tahun kita mega ngarap ke sekolah boleh dibuka baka selama bala nembia pun boleh nurun bersekolah baka selama nanti lagi tutup pun nya kira ke pulai ke pemanah mega laban dur kita berjaga-jaga kebenar ya kena kita nyeliah ke bala nembia kelebih lagi nembia mit kena entu tan ba tubuh sida ya ba pengerai entinya mak sida itu tadi majak dia so kita nurun bersekolah tau ke ngulu sekedar program-program ke bukai hanya me anti min mpai oleh ngemai bala nembia datai ke konti ngai bala nembia mit kita jaga pengerai irup mayuh ai pandu anang kalau bermain ba luar apa mega anang gak kelalu main telefon ba rumah tau ke maya kita kena bersekolah jam ke dia tu tahu gagak pengawak kebukai ke mana ngagai dirempu oleh mereaksi yang kita oleh ngeregas kerundi yang ngopikir kita tajak kita diau ba rumah ne ok tolong mak ngwabak megak ne ok sebenarnya kita mending ke program Nembia Amit merindang dulu peninggal kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke dibai Adrian James Ngenang Nuan.

0: Yeay. Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut nembia buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu hari Jalai Padawan Serian. Kak rumahnya jauh nak ke jauh mak ni. Laban sekolah sidak tu nanti ke Serian. Kita deriba kira ke sejam berkenyak meh lawan dia tu udah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne nanti ke sekolah sida pun tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala nembiak miat kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program nembiak miat tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity. Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14
0: orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Bak mang ke kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak dulu sebelum sidak ayat tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program nembiak miat. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang enggak apa

0: asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
1: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
1: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
1: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
1: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7.
0: Tujuh cun tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
3: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
3: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
3: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
3: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
3: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
3: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
3: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
3: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
3: Ya.
0: Tidur pukul 9?
3: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
3: Ya.
0: Baru tidur?
3: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
3: Ada.
0: Ada juga?
3: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
3: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
3: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
3: Ya.
0: Pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
3: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu meresi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu mungkinnya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak yang nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai yang sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari

arus pemansang. Nak tinggal sidak 18 kula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu. Nih, okey, kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngelagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okey, nya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembiak mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datang ke akunti, habulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datang di tu. Nama agi tu me peluang sida ya, ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu maka kuda disemaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup Landi Max Belagu. Nya oti kedekak kita ini nembiak kenang yang buan pengeransiang bakat tu Landi Belagu nemu bercerita nemu bejako nemu begano ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan penglandi ba main asal bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu ukai semina Landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi bisi penglandi agi bisi bakar ko kita ni nemu ila okey Max kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amir kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan nanti mir ngagai bala nabi kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okay, reti kita tadi Allah hanya tadi kita alungai bakas tidak tu dia bab budiang. Timir rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatu drempo ne. Udah nemu meresi garik drempo. Udah nemu ngintu peniau drempo. Okay, antimian kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Nah, bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah Aunty Min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita mendak deh gambar sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedak ya tu. Nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, nanti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah hari rumah megak ne. Okey, kita udah tahu dekat ningat ke cerita. Kita ningat ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ningat ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekanya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita ni. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak bercerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Beku. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kan jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Nyadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, nyadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jamai pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sige bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu nanti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke bermain tu ne. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max rumah apa kalau sukan?
5: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
5: Ya.
0: Charmin rumah?
2: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
2: Ya.
0: Kalau kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, badminton,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: So, ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu
0: saja. Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Ah, bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Hmm, tapi nak tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyak meh pengalaman pendelebak abala nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia ba sekolah, nyang kaum bala waden bisik dia ba sekolah. Jadi kita ka pindai pun anangga ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya merati ke disiplin sidaya ngau penauk sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejako kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready? Isaac
2: sudah.
0: Isaac kak belagu nak sabar. Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mian laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya meh udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyungu mai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke deba ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: belalak kita belalak kita ningai belagu nai cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ningai nih live lagi live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ningai ya, ni ananginya lagu lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu tanya uliah mai lagunya ngau cukup mana okey Isaac siapa siapa aja menyanyi ni
1: memang saya sendiri
0: sendiri
1: lagu
0: oh memang sendiri suka menyanyi
1: ya
0: mami daddy uncle auntie ada yang minat menyanyi juga
1: daddy dengan mami minat menyanyi
0: daddy dengan mami ya. Minat menyanyi minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah
1: ya.
0: Bye-bye auntie Min lah tapi memang suka lagu ni tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah sebab ya. Sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah nama sekolah tu Telagu Sejarok
0: Telagu Sejarok
1: kami dapat nombor 4 tak dapat nombor 1, 2, 3
0: oh tak apa tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1 bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah
0: lagu ni?
1: Ya
0: nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya
0: Selain lagu ni kan ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni kalau Isaac belajar tu ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran. Ada macam tu kah? Contoh kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu kamu menyanyi. Ada macam tu.
1: Tidak.
0: Oh, kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu guru besar bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Indah Andi nak pengen

0: Awai nggak ajari aku, terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik kelala belamayu, kelabak aku. Jadi munye ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kali ya, kita yang gajaku, kita yang pu. Pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, berkini kita yang belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita yang pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Habis itu, dunia sudah berbalik. Siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni tak. Laban, awak sidak yang merantang, ambil keminat, tidak macam buok pun tak kurang.

0: Lepas culia tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak semina ngiri semangat patriotik.

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Tinggi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Orang lepas kepeluang tu, menerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Orang Sampal Gonggulu Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mayu

Sungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Ya. Selama hujung minggu kita ke benar mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngau buka bala peningah kita hari Menua Bukai ke uliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau buka hari channel Astro ya. Jadi malam hari 6 tu bawa pemerintah malam kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bak jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu ke nangu dah di tusun program kita. Pukul 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerinang malam kita ke malam tu ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita ngau lagu ke sekali tu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Siapa genuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
2: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ngan mo kediri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku sebuah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
1: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai sengeka ati. Ha? Huh? Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nya lah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah gedukum mata duit. Jil gage nana petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
1: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, lagu baru ke Dibai Linda yang kawal hati tua. Kena merenang kita ke malam tu. Angkanya belalak nadai minda hujung minggu tu. Lebih lagi bergaya hari kita ke balat bersebun jam ke dia tu yang. Kalau kita yang muka diasuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Tajak pihak kita ke engkau benung gawa malam ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi sehari tu tadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bisik mansut ke penerang kalau sekedar program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilancar ke dulu ketegal gaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi apa dah ke perkaranya diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau penglantang mensia mayu. Jadi sekedar hari program besai ke dilancar ke dulu tu inya bakal program Sarawak ku sayang di bagi menua muka ke patut diatur hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ya. Lalu sama dilancar ke dulu inya pengawal ngintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak di Kapit ke dekat diatur hari 30 nyentuk ke 31 hari bulan 8 tu ya. Ngau muka pengawal ngintu 100 tahun rumah mendit penum di Sepawa ke diatur 1 hari bulan 9. Jadi pengerami atau ke program besar itu dilancar ke dulu lalu dekat dipadah ke paru andur ngatur program tu ilah ya. Jadi yang madah ke pengawal ke digolo orang mayuah kelebih lagi pengawal ke diatur andur ke terbuka maka udah diansur diinsur ngakai maya ke patut ya atau dikena nyeliah ke hari mensia mayuah ke dekat napi penanggul lebih lagi bawa penanggul pengerai ya berindi hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okeynya penerang ke dipansut ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas sehari tu tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peninggal atau lagu hari Errol Martin

Lagu baru mengari Hani J ke malam tu Anang Laju. Anang Laju, kita akan ke Benut Deriba Barang tu Jalai jam ke dia tahu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta, dalam perengkap pengangkut kita. Anak Hira kini ke tujuh, kita ke Deriba ke malam tu. Okey, lalu sehari itu tadi maka Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri bisi muka mansut ke penerang kalai taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya antiknya ma indeks pengamal angin tau ke IPU manggai 200 ya. Jadi yang madah ke tu setiap engau tersawa dari komiti penyangga penusah ini menua tau ke JPBN Sarawak. Jadi atur tu undang dikenak nyaka palan biar area sebun asam ke tahu benar ngeruka pengerai. Yang madah ke opis menteri tu ndak dekat ngeluar ke tersau hari sidampu laban tersau ke udah besi di Sarawak jam ke dia tu ndang udah cukup silia. Tajap ya nanti kandang menua ke bukai di Malaysia sama kena balut sebun dia atur ke sebaka tahu di pejalai ke. Jadinya terang ke dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri tu muka berindi hari penanggul menua kita ke Benung bersebun ya, jam ke dia tahu. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah dor nabur ke berita malam dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita malam hari Liri Silas Ngadang nangkan kenyal lagi lagu hari Merlin bersumpah masuk neraka.

Selamat malam pendengar. Dia tukar menabur ke berita malam. Program berjual Rahmah Madani PJRM diperjalai ke lebih 300 kali nintiam bulan di Serata Sarawak. Lalu tiap sitak dun, programnya diatur 4 kali dalam sebulan. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke programnya sebagai hari inisiatif perintah dikenal ngelempung ke tatiang belanja penghidup rakyat. Rakyat diberi peluang beli barang ke diguna nintiang hari ngau reka ti patut. Yang maksud ke jakunya bahawa program kenyalang Consumer Rights and Outreach Summit di Lundau. RM616 sekurang nerima penguntung dari program bantu lesen driba kelas B2 ke diatur Parlimen Sentubung. Semua sidaknya mujur dengan proses disaram, latih ngau persa tiudah ditetap ke Opis Kereta Darat JPJ. Berjakuk bahawa programnya Kaban Parlimen Sentubung, Datuk Sri Nancy Chukri madah ke programnya diperhati oleh mantau Raban Tip Guna Kaya dikena angkat ke tikas ekonomi sidak. Tu kelebih lagi kena ngiga pengawak ngau nambah ke penatai pemisi. Bayar ngambil lesen B2 dengan program tu semina RM250 aja, agak sidak tip bedau habis lesen. Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua tahu ke Pelirih Limbang dipinta lengkas meresa gaya pengerosak rumah sida ke dituntung penusah ribut kode kena hari 3 tertarik. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanan Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, madah ke aturnya dikena nentu ke bantu oleh diperik ngakai sida ke bekawal. Bak sidak ke bempu rumah tiudah diseruri, sidak dipinta ngerikut ke penyampau belanja tiudah dikeluarkan. Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke jakunya mayang ngapas Dewan Bunga Raya Limbang ke Mekah rusak ketegal ribut kode hari ke sama. Miri deka nyadi palan mengatur Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier 2026. Paket tu deka diatur hari 5 ngau 6 bulan 9 tu ba Velo Solution Palm Track Miri. Perkaranya dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ba awam media di Miri. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua tu ngau buka hari menua luar. Tenyengkau mari Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura ngau Thailand. Lalu atlet kemenang dekat berpekit berpekit dunia Velo Solution UCI Palm Track di Beijing, China bulan 10 tu ialah. Nyanakan nampur ke berita malam. Yang diberita tu ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Arab kita enti akomadah kita ulia menang emas tulian engkau semina meli city book nang amat big bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itip book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu book anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
2: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my YFM, Mai Kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, hari ni yang Michael Jemat ya, pengerindu di Lamun Sebun. Jadi bunyi kaku tadi peninggal pukul 10.15 atau lagi. Kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara nanti malam hari 6. Atau setiap lagi lagu hari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman. Nangkan ketau kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.

0: Aku Weston Matthew. Dengan mana-mana carta Sabah juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta Sabah juara.

0: Okay, sama dengar ke YFM untuk meja jatah sapa juara. Kita akan dengar ke pemutus jatah sapa juara minggu ke 32 2026. Sarito, kita mengadakan demo ke berkini kegayaan pemutus lagu 10 lagu jatah sapa juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung jatah. Terlebih kita sama ulang ngundi lagu bercatah sapa juara, harus telefon kita bakal selama nadai baru ubah. Udah pemutus jatah siapa juara tu lagi baru kita boleh ngundi lagu bak jatah siapa juara. Dan sebelum ningal ke undi kita dulu, mai kita ningal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ningal ke recaps jatah siapa juara minggu 31.
1: Recaps minggu yang kemarin. 10.

0: Recap seminggunya kemarin.
1: Okey, begini akan recap minggunya kemarin. Lagu ke dicalon minggunya kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Galakaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini nak nodok lagu Berubah untuk minggu ke terubaya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, so dah lagu ke boleh juara minggunya kemarin ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lam. Okey, ni top 3 buat catat siapa juara pemutus minggu ke 31 ianya recaps minggu yang kemarin. Okey, jadi kita sama dekat dengan ke penodok kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Haram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu pertengah ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup Dusun ke 32. Tengah ke 10 dari Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dianggalkan lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Tune ya, di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu bertengah ke 9 minggu ni. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bak tangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara bak minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bak tangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, tiun gelaka di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bak minggu ke dekat datai di kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah niki seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi, tau ke mega udah penghujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, uliah mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, nyap penduduk 10 hingga 9 ke sekali tu kita niki lagi dekat ninga ke penduduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8.

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ke-7 baru dah dengar kita Bak Carta Siapa Juara Pemutus Minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyayau tua Ari Lanes Empire. Tiun ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga ke-6 minggu ini kemari. Minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Siapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita tinggal ke lagu bertangga ke-8 yang lagu Ari Fadilin Leo Tebak Ansiban. Tiun lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu dalam Carta Siapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit Bak Carta Siapa Juara minggu kedekat datang ialah undi oleh undi lagu tu Bak arus telefon tau ke megak Bak Facebook YFM tau ke Facebook Carta Siapa Juara Ampuh. Okey, nyamai penuh dua lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyanyi tua Ari Lanes Empire Bak tangga ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansut ngau lagu ke di canun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita Bak dalam Carta Siapa Juara tu atau ke Carta Siapa Juara ke minggu tu. Okey, kita akan dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Meslimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Eslim Mithu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar linting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okay, batangan program Carta Siapa Juara kita buat tusun tika 32 2026. Lagu batang gak kenal tadi Nuan Mia dah pergi, lagu dari Penny McLean, lagu tu di tengkebang Laka ya, di tengkebang Daniel Undi ngam gatiun di gagak Serial Kayam. Okay, lagu tu beragak ke 7 minggu ni kemarin, minggu tu Niki segigi tangga udah 5 minggu buat Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu nak datai badan lagu kebulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya, ni referensi tiun ngeleka ianya versi fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkayang batangga ke 5. Lagu tu ia ke madu lama hari 10 lagu kebukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu tip madu lama ianya 21 minggu udah bak dalam carta. Kelimpa hari lagu tu ke lama bercarta, lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara bak carta siapa juara. Okey, nyamai lagu bertangga ke 6 ngau lagu bak tangga ke 5. Okey, terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan sebenarnya dau dengar ke lagu bertangga ketiga, dengar ke dulu lagu bertangga ke 4.

0: ngagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9 bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke 9.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung dengar
2: YFM
1: segulai sejalai
3: 3

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta siapa juara minggu ke 32 2026 lagu batangnya keempat penawar pengubat hati lagu Ari Donilang. Tion ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangnya ketiga minggunya kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kalah boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kalah boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion ngalaka megak di tengkebang yang penanya tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikik segigi tangga laban minggunya kemarin lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32 baru 3 minggu bak dalam carta siapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikik segigi tangga. Nanti agi dekat lagu tu nikik seniki nikik seniki mujur ke lagu tu nyadi juara agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau mega lagu kebuka emeh. Nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara. Serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkir ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Okey. Tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuduk ya. Yang nyak lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu yang nyak nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengan kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026 haram kita sama dengan 2

Ayah hari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jiang li kaporedo, jiano kaporedo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah, Hari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semifinalis kebenarnya, semifinalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah, Leka Ngaution di tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu yang kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya, tempoh yang buat carta ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu Nuan Barulah tu penuduk yang ada nginsin. Nah, nikit nak nurun. Serta megak lagu ke boleh nombor 2, Izi Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polus Muris. Lalu tiun di tengkebang Polus Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megak bak tangga kesama. Boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu lagi megak bak tangga kedua. Nah, ke dia tu lagu tu bedau kalak boleh juara. Udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Okey ni ame. Lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magane. Dan bisa ke bedau di dengar kita lagu ke pansut ngau megak lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Rolo K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi ti pemaduk kurang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni diganti dengan lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Baduk Kiruh, lagu Ari Hedi tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lusi M. Okey, jadinya meh lagu kena nganti lagu Sulu Seput Nyawaku ianya Baduk Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu. Serta lagu Sulu Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita. 8 lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi. Baru telefon 082-2586-34 dengan 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendapa Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan megak ke bisik 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ni ke recap dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngendak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngendak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah digumpul Nuan, awak kesidak tu berkuasa, terengkap jalan ke pansiak tu patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu ulih dipedak kita nyengenda bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengenda dipedak laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi ke ngau bala peninga kita eh?
1: Mana nau teka disebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi barumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngenak cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tahu kenama keramba ansaman modernnya. Ya. Keramba modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tahu ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Belasar jurai 6.35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Sam.
1: Hi, Si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, ke diri deka.
0: Kediri, nampak tu nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampa, aku tu ni. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erot itu, dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nada awak, nada orang benda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang sama.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, nemu pun orang takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemandu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kanan miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balan amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju yang nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Jampan diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, merah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh kanjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai ni depan. Tepen kok, nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu lah.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mandam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Maneh ga pen isi. Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Ari kami, Bakwai FM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh main ngelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

Hello Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
4: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
3: Limpah hari jemari

kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pun bisik ya ubah meh ulah kitanya dengkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul

jai sapa-sapa. Kita sama nanmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku,

0: tau ni buah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ngante ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Kita suah kenapa orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi,

FM Kichwa, Benggang Siang Ketiriri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu tak ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeransin. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Hey, laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjau dari tuh. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC itu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: pedak dinya.
3: Lagi ni. Apa siapa ampu pegawai tu lah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawa. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang putu.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tuli, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nampak tu nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang benda deh.
0: Ngin mayu orang benda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di itu je nginsap.
0: Ya, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh,
0: aneh ngisap
1: lah. Kalau kamu sih, kamu paluan kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemandu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah kedukung mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat digendong. Aram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang ke dini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: ala ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keplusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan do Arai FM.
2: Kami, Nori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

Abik balap ningah semua bertemu kita dalam sambil pagi hari Minggu. Kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, Ngawana, Ngoroh Kudus. Lata lapai berkuasa, terima kasih kejaga kematan Wan sudah muka hati kami. Waktu pagi itu kami lebih lagi dekat namu sapa Yesus dalam pengarap kami siku-siku. Kawal kami ngau ya, ngau kawal kami ngau rebukai. Keriang ke kami, waktu kami uliah ngerja penekat Wan yang tengah hari dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kan baca Injil Matthew, bagian 16, ayat 13, ngagai 20. Peter madah ke sapa Jesus. Lebih Jesus atai semak menua Caesarea Philippi. Ya lalu nanya sidak murid dia, bab penemu orang, sapa anak mensia? Ku sedak nyawun. Sekedak ngumbaya John, pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah. Lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah, tukesiku hari Nabi tibukai. Sidak lalu nanya, ya lalu nanya sidak, siapa kutuk ku kita? Saman Peter lalu nyawut, nuan tuk Kristus, anak latala tidur. Yesus lalu nyawut, berberkat menuan, Saman anak John. Laban mansia nadai madah kutai tuk ngagai nuan, tang apa aku teri serga. Lalu ku madah hanggin wan untuk Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Lalu pintu neraka nak boleh ngalah kia. Aku dekat merinuan kunci perintah surga lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu. Dekat ditancang di surga lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Bisa selalu berat-rat nak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya pasal Kristus. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadi dan Yesus Kristus pagi itu kita ngenang berkenai ku Yesus madah ke sapa Yesus senyak Mesiah nuntuk Kristus anak Allah Taala tidup. Jadi tu siti ada pangkat ke ditemu sidak murid Kristus tu tadi. Jadi tu meh pemun Allah Taala dalam gereja nekan ke pasal pemandang kuasa ngau nyadi murid tu tadi. Jadi dalam konteks tu dalam Injil tu tadi, Yesus ngau sidak murid dia buat sesiria pelibit siti menua ke disebut orang mayuh batu bermenuanya dia. Lalu mayuh maka alai orang ke bersemayang. Orang ke pagan bersemayang. Lalu tu ngingat ke kena ikut kuasa dunia ngau kuasa spiritual ngik Kristus tu tadi. Yang mana Yesus nanya, Bak penemu orang siapa anak manusia. Engkau Yesus nemu sedak ya ningau rebukai bejakuk pasal ya. Nyak mes kebuas sedak nyawut sekedak ngumbai nuan tu John ko sedak tu ka John pembaptisa. Engkau sekedak ngumbai nuan tu Elijah lalu sedak terbukai ngumbai nuan Jeremiah tu ke sesu hari Nabi nyak jakuk kada dengar sedak murid. Udah nyak Yesus nanya sedak ya. Tanya ke personal. Siapa aku tu ku kita? Peter nyawut. Nuan tu Kristus. Anak Allah Ta'ala. Tentu pengaku. Peter nemu ngelala. Kuasa Yesus. Lalu identiti Yesus. Ianya datai hari Allah Ta'ala. Ukai semina manusia di pedak sedaya. Yang kebaya Yesus lalu madah. Aku madah dengan Nuan. Nuan tu Peter. Lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Ngadi itu kita ngenang Yesus meri kuasa Peter awak ke muka sebarang utai di dunia tu pengelepas lalu awak kena ditancang di surga adin. Lalu kita nemu utai tu udah nyadi lalu diperhati kita dalam sakramen ngaku penyalah. Lalu sedap padri ku udah diciri bisi kuasa ngamput penyalah ukai hari sedak tang hari kuasa sedak ke dicirinya tadi lalu penyalah tadi nak nancang sedak ya buat dunia tu. Jadi sama sama kita bila mati ke pengawak gereja ke ngiring sedak murid nitih ke penekak Allah Ta'ala minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonwan-nuan diberkat hari semua Hindu.
lalu berkat amat anak hari kemainan Jesus Maria ti kudus. Inilah telah bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parai la. Amin. Wah, kalau telah ti mendo berkuasa merekat kita apai ngau anak ngau roh kudus.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikena kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang buruang tuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gaduh.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti mainggau ani kebangsaan tu, haram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
0: Pengerak Pagi YFM.

Ya, lagu hari Anderson ngalai Semina Dodo Berimbai. Lagu kenangan pun ke pengarah pagi Sari tu kena 23 hari bulan 8 2026. Bukul dengan aku Nancy Tambom tak ke isi. Selamat pagi, selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih megak dengan kita kendang yang sudah mendiang ke YFM hanya hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih, terima kasih gagai kita semuanya. Jadi harapkan semua pengawal kali kerja kita Sari tu mujur magang, Sari tu ujur minggu tentu ya mayu pengawak ke dekat diadu ke udah di perambu kita ke patut di kerja kita sehari tu laban pergila udah berengkah gawak hanya di tu meh sehari tu meh maya kita ngerja semua pengawak ke bakar kita ke ngemas rumah kini kanya merambu dekat makai serumpuk ngah diri sebilik kini lemai tu lagi tentu ya pagi tu kita ke pasar udahnya berbeli ke barang pemakai kini kena kita serumpuk lemai tu lagi. Okay, jadi sehari tu megak buat pergerak pagi nadai berubah buat tusun program kita lagi bakal selama kalau dah tu lagi pukul 6.30 tu mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat ke bisik di kereta ke kita ngagai email kami enggak WhatsApp konti YFM Iban. Jadi kita ke bisi pesan berat, pesan berbatang, tahu kena taik ke dia tu ba email kami ianya yfmiban@gmail.com enggau WhatsApp konti. Lumur WhatsApp kami 013-862-8422 nya duit cara kena kita kena taik ke pesan berat, pesan tik berbatang ngagai kami ba YFM. Lalu dahnya lagi dia kita dekat mendiang ke berita tik di tabur terus hari konti YFM di Kuching tu Jalan Piramli serta kita dekat Bugulan Gau Pastor Bishop Eri Sumpin Jingan buat lalau penghidup pukul 8 tu lagi serta kena setengah jam tiga penudi buat jam tiga penudi pengerak pagi sehari tu dia kita dekat Bugulan Gau Pastor Raymond Guling buat tungkat semangat sebedau ngujung ke pengerak pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 enggau aku Nancy Tambom atau ke isi terus merindah kita enggau Siti lagi lagu sebedau kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah tu lagu berpadu nyawa Junior Man enggau Josephine Jalin Rahsia Baru bergerak pagi YFM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. YFM, segulai sejalan.
2: Jaku perangsang kesaritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya, mai penlebak bau kita. Anang lempai ke purang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu ati nuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya tinemu semutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu dikemuan, digenggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau Cerita TV Semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.ny.
1: Pengerah Pagi Y FM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat pagi, ngagai kita ke baru gulengau kami bawa YFM Pengerak Pagi. Sari tu kena 23 hari bulan 8 2026 gulengau aku Nancy Tambor minta ke isi. Jadi dia tu datang bawa aku macam pesan ke habis sini kena datang ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu hari angit anak mandu. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan phase 1, phase 2 batang air. Skim sekarang nanga sumpah nanga deluak Kapar Indonesia Semunjan serta Kabang Belayan ya ke ngelala Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Jadi pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang atau ke Indai Angit udah nadai kena 22/8/2026 pukul 10 malam. Lalu Maya ngintu niang tu pin temu Maya pesan tu diterima buat YFM. Nyalai Kabang Belayan ti ngelala niang tu dipinta datai ngagai rumah tuan Kerangan Muang Fest 1 Batang Air Lubuk Antu. Nadu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit udah nadai kena 22/8/2026 pukul 10 malam. Lalu Maya ngintu niang tu bertemu Maya pesan tu diterima buat YFM. Nyalai Kabang Belayan ke ngelala niang Enggung Anak Nyelang. Niang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit tu dipinta datai ngagai rumah Tuan Kerangan Muang Fasa 1 Batang Air Lubuk Antu. Nyak pesan ti ke Terubah. Lalu pesan ti ke dua tu peninga. Kalau pesan tu diterima Ari Edward Lumbai Anak Kalau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke dia buat skim sekarang Lubuk Antu. Nangat luak Sebang Pelai, Batu 10 Serian, Sungai Kabang B Serian, Kampung Entayan, Lebur, Bukit Kisi, Miri, Ngau, Kabang Belayan, Kenda Allah disebut serta ke Ngelala, Dami Anak Munti atau ke Indai Chi. Jadi pesan tu mada ke Dami Anak Munti, Dami Anak Munti atau ke Indai Chi atau ke bini ngagai Edward Lumbai Anak Kalau tu udah nadai kemari kena 22/8/2026 pukul 11.40 minit pagi. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 kena 24/8/2026 pukul 7 malam berlisut Lusut Jaya 5A Miri. Lalu pagi hari 2 kena 25/8/2026 niang dekat disembayang bak Gereja St. Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang tu dekat dikubur bak Pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Jadi penerang ke Celia telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai bak lumur kusung 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu berlumur kusung 12 892 2238. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Dami Anak Munti. Dami Anak Munti tau ke Indai Chi tau ke bini ngagai Edward Lumbai Anak Kalau udah nadai kemari kena 22/8/2026 pukul 11.40 minit pagi niang dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 24/8/2026 pukul 7 malam berlusut Jaya 5A Miri serta pagi hari 2 kena 25/8/2026 niang dekat di Semiang Gereja St. Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang dekat di kubur Pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Penerang ke Celia Kabang Belayan telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai berlumur kusung 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu bernombor kusung 12 892 2238. Terus kena tai ke pesan berat kita pesan ti berbatang ngagai kami ba YFM.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, dua tiga lagu Merindang Kita Buat Pengerah Pagi. Lagu dulu lagi hari nyat tadi, lagu hari Bon Jovi Bungai Pendam. Lalu dah Merindang Kita tadi, lagu hari Linda Sebana Kediri Buat Pengerah Pagi. Jadi tu lagi nampung pesan ke PCD kedatang ke kita ngagai kami buat YFM. Kalai pesan ke sekali tu pesan pemati maga, yaitu diterima hari segaya nak udam tau ke gaya buat rumah Florence Tumbian F. Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Bawi, Lemana, Spaya, Ukum, Sabah Laping, Sebang serta kaban belayan yang ke ngelala udam anak naga tau ke apai gudam. Jadi pesan tu madah ke udam anak naga, udam anak naga tau ke apa atau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu bola mayuh asal itu 23/8/2026. Bak rumah Florence Tumin F. Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Ianya apa gila. Lalu penerang ke Silia ke kabar melayan telefon ngagai didek tau ke didek ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 13-783-5198. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke udam anak naga, udam anak naga tau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Niang dekat dintu belah mayuah saritu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F. Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Jadi penerang ke Silia telepon ngagai didek ianya ucuk niang tu bak lumur kosong 13-783-5198. Lalu pesan ke Siti tu peninggal pesan apa mati megak ke diterima hari simai anak luat tau ke indai didek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba Sawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Wong Panjai Lubuk Antu, Wong Pandak Lubuk Antu, Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, Siliak Skrang, Batang Air Lubuk Antu, Sungai Ara Lubuk Antu serta kabar melayan ke Ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Philip anak luat. Jadi pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Udah nadai kena 21/8/2026. Lalu dekat di Sungai Bala Mayuah kena 22/8/2026. Udah di Sungai Kebendar ya. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya pagi hari 1. Berang ke Siliak telefon ngagai si Mai tau ke Indai Didek berumur kusung 18958493 5 tau ke ngagai Tina berumur kusung 11291 45769. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Udah nadai kena 21/8/2026. Niang tu dekat di Sungai bawa kampung Bokah Lunduk. Lalu dekat Dianjung kena 24/8/2026 pagi hari 1. Jadi penerang ke Silia ke pembelayan telefon dengan Gassima.

Damai tau ke Indai didek berlumur kusung 18-958-4935 tau ke Tina berlumur kusung 11-291-4-5769. Nya pesan ke bisik diterima kami buat penggerak pagi. Nantinya lagi bisik pesan ke diterima udah tu lagi dekat macam buat jam ya ke penudi penggerak pagi kena 23/8/2026 pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi. Tidak tabur terus Ali Konti YFM di Kuching Jalan Piramli.

0: か？Tanya mak ayah saya tu, tabara saya tambah gula yang mayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
1: Hei, mau main gula empat, Ilan?
0: Kati kena dah, tabar.
1: Ilan, macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kuma di mana makai gula yang mayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis, dalam tujung kita.
4: Pesan tu datai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Yeah.

Ketua Batu Batang Berita. Isu sempadan Malaysia-Brunei Enggau Sebu Nasab meraka antara menua di randau maya ALC-27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawa upis perintah SPA nerima lebih sejuta itik peminta nintian tahun. Selamat pagi, berbual dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 23 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi isi berita.

Isu sempadan Malaysia ngau Brunei ti udah lama terjanggal sebagai hari perkara ti di kerandau baawam bala tuai nintian tahun ALC ke-27 antara dua bengkah benua tu kemari. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah nakak kediatu kira 50% pengawak nanda bagi yang termenua udah temu di pejalai. Kelimpah alinya Malaysia ngau Brunei mega udah setuju ngemudah ke pejalai rakyat antara dua bengkah benua tu. Ia minta komiti teknikal berperingkat Perintah Besar bergembung engau Sarawak serta Sabah ngambil pengawaknya lengkas diadu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara delegasi Malaysia tip bisik engau ngulu ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Brunei. Berbanggonya Datuk Seri Anwar Mega madah ke Penanggul Sebun Asap meraka antara menua Mega bisik di randau ber-ALC ke sekali itu. Malaysia ngau Brunei selubang penemu dekat ngenak cara Asian mutar ke Penanggulnya. Sebedau itu Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke Malaysia dekat ngenak bantu diplomatik di peringkat Asian dikenangi gak cara mutar ke Penanggul Sebun Asap meraka antara menua. Malaysia ngena upis Menteri Pengeraja Asal engau pemeruan rampak benua dekat ngenatai ke surat rasmi ngakai Sekretariat ASEAN ndak lama agi. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah industri dagang temuai mengkang nyandi sektor keberguna kena mantuk nyungka pemansang ekonomi Sarawak. Ukai seminak matak pendatai temuai tak megak ngada ke pengawak puang engau nyungkak pengawak dagang di menua tu. Tegalnya pemansang dagang temuai patut dipejalai ke engau cara ti meruan serta manah kelimpah ari nentu ke penguntungnya ulia diasai ke peranak menua tu. Ia mansut ke jakut tu bak teks jakut ya ke dibaca Sekretari Mendam Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Morshidi Frederick maya berjadi ke Mata Fair Sarawak di Kuching. Kolej Politek Mara KPTM dekat berengkah beroperasi di Sarawak tahun setitu ilak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Engau Kandang Benua Datuk Rubiah Wang Madah 500 ikut biak di taga engau minta bak raban keterubah tu ilak. Operasi kolej tu dekat ngenak premis ke disiwa dak jauh ari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke diatuk benuang diubah. KPTM Kota Semerahan dekat nyedia ke kos tik dekat nangkup peminta pengerja pengawak di Sarawak. Ia mansut kerja kutu buat program Gema at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Semerahan. Ngenang programnya Datuk Rubiah Madaka nyadi platform nurun ngabas upis menteri dikenal nentu ke polisi ngau program di pejalai ke datai buat raban tik di selintiang. Program 3 hari tu bisik ngatur mayuh macam aktiviti pemansang rama ngau ekonomi rakyat bertumpuk pediau. Ia madah pemansang menua pesisir ukai seminak numpu ngagai pengawak nyedia ke infrastruktur tang mungkur pemansang komuniti serta ngangkat ke pengelantang rakyat. Pengawaknya dipejalai ke mayuh bengkak agensi ke dipegai upis menteri bakal kemas, mara, risda ngau giat mara. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA menerima lebih 1,000,000 itik peminta ngisi pengawal puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih 114,000 itik peminta diterima hari Sarawak bak tahun Siti Tukmari. Chairman SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Madah tu ngayankan pemintanya bisi nambah nintian tahun. Tu hasil dari program Nurun Ngabas Timberi Penerang Kesili Agi ngagai calon pasal peluang serta proses ngambil kawak. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita mai program Kembara Kerjaya SPA Miri di Stadium Bandaraya Miri. Stesen bertanam bertupik Sungai Asap di Belaga patut dikenaknya di Palan Sukong dikenak negap ke sektor bertanam bertupik moden bak kandang menua tu. Bercakup lebih berjadi ke stesen tu, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Inggau Pemansang Kandang Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, dekat ke stesennya nyadi Palan Alai Berjalai ke Pansir, Pemansang Enggau Latih. Ia madah cara bertanam bertupik moden nyengkawa mengenai teknologi patut dikerembai kena mengangkat ke pemansut hasil. Tumuka dikarap oleh Matak Mayu Hagi Raban Nembiak ngau masuk sektornya. Belak di Kemerat ianya berjalai ke pengawak bertanam bertupik ngau cara beraban tik berplasar ke utai tanam ke berga tinggi. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kuota program bantu lesen driver kelas B2. Direktur JPJ Sarawak Nurizan Jili Mada tu dikenal tentu ke programnya oleh merik penguntung ngagai Mayu Hagi peminta. Tajuk pihak ia madah ke peminta nambah ke kuota dekat di pejalai entik semak penyampau peminta ngelui ari kuota ti udah ditetap. Nurizan Mansur Kerja Kutu berpengawal ala nyerah ke program bantu lesen driver kelas B2 ke diatur Parlimen Santu Buang di Kuching. 32,455 itik lesen kelas B2 sudah dikeluar ke ngagai sidak tik masuk programnya di Serata Sarawak. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuh ngagai kemari. Berita tika penudi. Tebal lagi api tik ngangus ke kampung Galau Samunsam di Lundu, udah mujur di Rarak. Berhari ketiga operasi kemari mujur ngerarak 1.8 hektar, hari penyampau 2 hektar kandang dur kangus. Bila operasi bomba Sarawak madah, sidang ngenak cara waterbombing kena ngerarak api. Unit udara bomba berjalan ke 13 kali waterbombing ngenak bilun. Udahnya 11 raban bomba ari balai bomba ngau penyelamat Lundu terus ke operasinya ngena cara fire beaters. Operasi di Tampuang Baru, Saritu. Kena hujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Isu sempadan Malaysia Brunei engau sebun asap meraka antara menua di randau Maya ALC27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawa UPS Perintah SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintiang tahun. Tunaikan berita pagi hari YFM Saritu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailina Suwil hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: rancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak je ku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke Buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkong rengau nyawa kangau-kangau kak ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi bersawu.
3: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah diteriba tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Maya Ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pagi
5: Y FM.

Ya, lagu dari Melissa Francis, Buah Pengerindu. Lagu kena merindang kita buat penggerak pagi. Sehari tu, jam dia tu pukul 7.54 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan kami, buat YFM, penggerak pagi sehari tu. Lagi bulan dengan aku, Nancy Tambor, Mentah KC. Jadi, buat jam 3 penudi, kita lagi bisa program berkeselama meh. Dah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup Pukul dengan Bishop Erisum Penjingan. Lalu, pukul 8:30 pagi tu lagi sebelum hujung ke penggerak pagi YFM, dia kita dekat bergulai dengan Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih buat penggerak pagi tu, lagu dari Zamri Amira, Kena Jayau, Tubuh Nuan, penggerak pagi YFM.

dah kita oleh menang emas tulen engkau semina meli City Book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas.